0: Kenapa Anthony Elanga belum terlihat, iya, belum dilihat maksimal? Karena memang dari tengahnya mereka sering terputus serangan itu. Dan ketika duel pun pemain-pemain Jepang justru sangat disiplin ketika mereka berhasil memotong serangan dari Swedia sendiri. Dan ini menurut saya butuh pemain yang lebih agresif di lini tengah bagi Swedia.
1: Ya, catatan Anda untuk Alexander Isak di babak pertama ini, Bun?
0: Saya belum melihat peran terlihat dari Alexander Isak maupun Gyökeres. Bahkan mungkin kalau dilihat dibandingkan Gyökeres, Alexander Isak masih belum terlihat agresif ya untuk duet striker ini. Dan ini sebenarnya bukan murni salah mereka sebagai striker, tapi murni karena
1: aliran bola
0: tidak maksimal.
1: Skenario apa yang akan dilakukan ketika pelatih atau Graham Potter nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
0: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nygren ya. Nygren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain. Tapi Benjamin Nygren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini, Gyökeres, Isak, maupun Elanga harus dikorbankan salah satu.
1: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda, babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
0: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan. Bahkan Kudatim belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
1: Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
0: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nygren yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
1: Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak di sana. Kembali ke belakang dia, tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi. Melebar dia ke sektor kanan ada Itakura di sana, ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor 15 yakni Kamada. Lebar lagi ke sektor kanan, 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito di sana, melebar dia ke sektor kanan. Kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor 13 dari Jepang. Belakang dia, Zion Suzuki sang penjaga gawang, lini berkostum merah-merah.

mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti, bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia, ke belakang saja dia jaga gawang Jeterstorm maksud saya. Kali ini ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, namun tidak cermat berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka, masih menguasai bola, melebar dia, pendek saja kepada Kamada di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Melebar kali ini Nakamura, bekerja sama dia Nakamura dengan main nomor punggung 11 yaitu Kamada. Oh, maksud saya Maeda. Tidak berhasil, bola keluar lapangan, kali ini lempar ke dalam untuk Jepang. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Maeda menguasai bola, bekerja sama dia dengan Nakamura. Jepang mencoba untuk melakukan serangan kali ini, mulai nomor 7, Tanaka. Oh, hampir saja upaya yang dilakukan oleh Tanaka dari luar kotak penalti Swedia ini mengancam gawang tim berkostum kuning, menyasar, menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh jaga gawang dari Swedia. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, main nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lager Bilke, menerima umpan dari Straut tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11, di sana ada Maeda, ke belakang lagi dia Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito, ke tengah dia, kali ini ada Tanaka, coba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, pemain nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, pemain nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan pemain nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan pemain Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan kali ini untuk Jepang. Kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura, namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda, namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 18.

0: 15 sesuai Kamada. Melebar dia kali ini. Menomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurut ada kali ini. Menomor punggung 18 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti. Mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong. Meliuk-liuk dia bergeser dia main nomor punggung 15 ada Kamada di sana dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti. Umpan langsung diberikan. Sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Main nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tindakan langsung di dalam. Hampir saja umpan kepada main nomor punggung 7 tadi dari Jepang. Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti. Coba disambut oleh Kamada di sana. Namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside. Dan dapat ditepis pula oleh Zetterstorm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang. Kamada tadi. Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace. Masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini. Masih tetap 0-0, sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia. Terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan percobaan untuk penyerangan. Kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang coba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada pemain nomor 11 Maeda. Di belakang dia pemain nomor ada Kamada. Melebar kali ini dalam kotak penalti. Ada pemain nomor 13 tadi sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya. Pemain nomor ke belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi. Melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka. Kali ini masih dibawa bola Kamada. Melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Ueda. Namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia. Bola tadi sempat terbentur pemain dari Jepang. Jatuh Yasin Ayari. Namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lempar ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud. Kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof. Nomor punggung 3 langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat mengawasi bola dengan dadanya Anthony Elanga. Bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Bernhardsen. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan terjatuh tadi. Bagaimana Bernhardsen ketika akan mencoba melewati Nakamura tidak berhasil. Kali ini bola dibuat oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka. Jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka di sana. Tanaka melebar ke kanan. Kali ini ada Sugawara main nomor 2. Pendek dia kepada Doan. Kali ini ada Ueda. Ueda dan juga Doan. Kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua. 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti. Bung Estu,
1: iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi. Dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak disokong oleh pemain dari tengah. Ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikembangkan dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan ketenangan, tapi justru mereka langsung menekan.
0: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar di dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang. Pada Victor Lindelof kali ini sudah melewati garis tengah. Bergvall, pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor punggung 21 dari Swedia, Bernhardsson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2, Sugiwara, melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. Coba untuk melakukan lemparan ke dalam kali ini Bergvall. Lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia. Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga. Namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan ke dalam kali ini. Lagerbilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini. Melebar ke tengah, kali ini ada Bergvall. Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagerbilke, melebar dia. Ada menor punggung 11 di sana, Elanga. Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang. Gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagerbilke kerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom. Bayangin loh, satu pemain Jepang langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi tujuh adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres. Agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres. Frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan. Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang kepada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola. 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagerbilke kali ini, mengoper kepada Lindelof. Geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, bantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, kepada sang penjaga gawang Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi, masih mencoba untuk melakukan terobosan, umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola. Penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri. Tendangan langsung Anthony Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk. Pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya. 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
1: iya,
0: lihat?
1: Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. Overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya, secara kaki ke kaki atau antar pemain. Tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh para pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Estu ya.
1: Lebih menarik lah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony Elanga kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang, namun tidak berhasil. Umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang. Bung Estu, hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi, operan,
1: iya,
0: hampir dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya, dari bola direbut lawan. Sebenarnya seharusnya tidak terjadi, karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan. Dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang. Hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan. Dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain. Kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya Bung Estu ya,
1: iya.
0: Dua pemain ini ya.
1: Kalau Junya itu memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ, sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya, tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsen, namun Elanga berada dalam posisi offside, belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol pencama. Dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus. Dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang, karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya. Satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box. Di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan. Dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki. Tetapi ada celah yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan dengan masuknya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena dua ini pemainnya ini sama posisinya. Tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak hilang fokus seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari dua pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, menjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Swedia, namun tasik balik oleh pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan berebut bola kali. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko, namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi. Namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya, Junya Ito. Tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya, Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Pendek saja tadi tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka, nomor 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia, Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Menor 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Oh, lempar ke dalam ternyata. Pelagar Bilke ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga. Tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres, dibayangi oleh tiga pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8, Svensson dari Swedia, sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi, terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seiko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Ito Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5, Gudmundsson. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit, ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Oh, Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Moriyasu, Hajime Moriyasu, Nakamura dan Seiko ditarik. Nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi ini menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah terkait sama mental juga dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia sudah senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang karena dia cukup berpengalaman, dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas, jadi dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan tendangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 3 pemain, ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsson, dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Menor punggung 5 dari Swedia.
2: Apakah ada perbedaan atau ciri khas tersendiri dari Warloka?
0: Coba untuk mengarahkan rekan-rekannya mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini, menor punggung 2 dari Jepang. Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti, namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah. Kali ini ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, main nomor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi, namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke. Main SC Braga, Portugal ini belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1. Di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-80, Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Tanaguchi coba untuk membentur barisan Swedia tadi. Masih duel-duel di udara coba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni pemain nomor punggung 5 Nagatomo tadi coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan lebar, dia main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang coba membangun serangan satu persatu. Pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia, yakni Gudmundsen. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsen. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Elanga dari Swedia mencoba menguasai bola. Dicuri saja oleh Jepang kali ini. Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan, tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar yaitu tadi Ogawa sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsen. Gudmundsen kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang tujuh adalah Anthony Langga namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang, terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan, pemain nomor punggung 15 dari Jepang yaitu Nagatomo. Dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan jadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim, terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan pakai Ogawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Elanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari final passing mereka di pertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu, dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya, kalaupun mereka bisa menang pertandingan akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gukers, dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gukers yang tadi mendapatkan perawatan ya. Dan
0: bukan Gukers, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan langsung tidak ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang diganti. Ini sepertinya Swedia ada full attack ini sepertinya, dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof, dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat ya. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Dah, terjatuh kali ini. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang, yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit, karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba membangun serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada, sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak, penyerangan mereka. Alexander Isak maksud saya. Anthony Elanga, Alexander Isak. Bertukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan bangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren, belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson, pada Sema. Balik lagi pada Svensson, balik lagi ke tengah kali ini. Nygren, Lagerbilke, pada Bergvall di tengah kali ini. Sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. ke belakang lagi kali ini. Ada naik green kerjasama dia dengan Lagerfeld. Asim coba mencari celah kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Menor pukul 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang, berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall, umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang, buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini pemain nomor punggung 8 Svensson kerjasama dia dengan Bergvall, umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini pemain-pemain Swedia mencoba untuk melakukan serangan Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang, buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt, baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri, masih Anthony Elanga maksudnya, Bergvall, kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang, dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang, tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga, kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki, dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan, kali ini mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil Sema. Bagaimana Ken Sema coba untuk

0: Positioningnya cukup bagus, positioning membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
1: Nah, hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kebetulan terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, mohon maaf terpotong tadi.
0: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya, dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Ingren tadi salah satunya, dengan mempertahankan tiga pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu, tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
1: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola. Melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi, kali ini kepada pemain nomor punggung 3, Taniguchi, yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerjasama dengan pemain nomor punggung 7, Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, menempuh 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, menor punggung 15 dari Jepang, coba untuk membantu. Kali ini tidak berhasil, Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo, lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia. Di sektor kanan pertahanan Swedia akan diambil oleh Lagerbilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia, ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini. Dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zain.

0: Pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Hestu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta dua gol, satu Jepang dan juga gol tercipta satu dari Swedia ini, Bung Hestu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam

kesukaan, pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid. Cerminkan jiwa.

Rusia. Dalam jembatan itu.

0: Pick. Dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas terbuka.
1: RRI Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara...

Apakah tidur setelah makan membuat gemuk? Tidak seperti mitos yang selama ini beredar. Tidur setelah makan belum tentu membuat gemuk. Tidur setelah makan bisa membuat gemuk apabila Anda kerap mengkonsumsi asupan tinggi kalori, tapi sering duduk dan rebahan, serta tidak pernah olahraga. Sebaliknya, jika Anda termasuk orang yang olahraga minimal seminggu 2 kali, kerap jalan kaki, dan disiplin menerapkan pola makan sehat, maka tidur setelah makan tidak membuat gemuk. Dilansir dari Scientific American, penyebab gemuk atau berat badan di atas normal utamanya dipengaruhi faktor gaya hidup tidak sehat. Di luar itu, ada faktor genetika dan kondisi kesehatan mendasar yang mempengaruhinya.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar masih bersama Nur Astan, informasi selanjutnya, rangkul generasi muda Polres Manggarai Barat gelar Esports Kapolri Cup 2026.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kepolisian Resor Polres Manggarai Barat menggelar turnamen Esports Kapolri Cup 2026 tingkat Kabupaten Manggarai Barat di halaman Mapolres Manggarai Barat, Labuan Bajo pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut, pendengar, merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 sekaligus upaya merangkul generasi muda melakukan, maksud kami, melalui kegiatan positif di bidang olahraga elektronik. Sebanyak 11 tim mengikuti turnamen yang memperebutkan kesempatan mewakili Kabupaten Manggarai Barat pada babak kualifikasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. Tim yang berhasil lolos selanjutnya akan berkompetisi pada tingkat nasional di Jakarta. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan turnamen esports menjadi salah satu langkah preemptif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Khususnya di kalangan generasi muda, pendengar, menurutnya kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi anak muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang digital secara positif. Lebih lanjut, dirinya menambahkan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan positif juga menjadi bagian penting dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif di kawasan destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo. Sementara itu, pendengar, Ketua Panitia Turnamen AKP Lutfi Darmawan Aditya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan program yang mendukung upaya pencegahan kejahatan siber melalui pendekatan pembinaan kepada kelompok usia produktif. Turnamen diikuti peserta berusia 16 hingga 22 tahun dan menggunakan sistem gugur atau single elimination. Di kesempatan yang sama, pendengar, Ketua Harian Esports Indonesia Manggarai Barat Abdul Hamid mengapresiasi penyelenggaraan turnamen tersebut. Menurutnya, kegiatan itu menjadi momentum untuk menghidupkan kembali ekosistem esports di Manggarai Barat, sekaligus membuka peluang lahirnya atlet-atlet esports yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. Minat anak-anak muda di Manggarai Barat terhadap dunia gaming sebenarnya sangat luar biasa. Momentum turnamen kali ini menjadi titik balik bagi memperkuat pembinaan dan membuka peluang. Pendengar, turnamen Esports Kapolri Cup 2026 tingkat Kabupaten Manggarai Barat menggunakan sistem gugur single elimination dan berlangsung hingga malam hari. Tim terbaik akan mewakili Manggarai Barat pada kualifikasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai langkah awal menuju kompetisi nasional di Jakarta. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peraduan teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
5: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
0: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kenal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, jaga kelestarian Taman Nasional Komodo. 12 personel Polri raih penghargaan di Labuan Bajo.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sejumlah personel kepolisian yang tergabung dalam tim operasi pengamanan kawasan hutan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menerima penghargaan atas dedikasi dan kinerja mereka dalam menjaga kawasan konservasi tersebut. Penghargaan diberikan dalam kegiatan bimbingan teknis BIMTEK, penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang berlangsung di Hotel Crown Plaza Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat pada Kamis 25 Juni 2026. Penghargaan tersebut berasal dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto dan diserahkan oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Kakorbinmas Baharkam Polri Mardi Yono bersama Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Suharyono. Sebanyak 2 personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda NTT yang menerima penghargaan yakni Aibda Marcellus Moruk dan Bribda Yakob Jeffron Seubelan. Penghargaan juga diberikan kepada 2 personel Satpolairut Polres Manggarai Barat yakni Aibda Iswadi dan Bribka Nasarudin, serta 2 personel Baharkam Polri Bribka Febriana dan Baharatu Ramadhani. Selain itu pendengar, 6 personel Polres Manggarai Barat turut menerima penghargaan yakni AKP Lutfi Darmawan Aditya, Ibda Ahdar, Bribtu Samsul Bakri, Bribtu Remigius Melki, Brigpol Ardiana Akhyar, dan Brigpol Isyak Wahyudin. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi para personel dalam menjaga kelestarian ekosistem serta menegakkan hukum di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli satwa Komodo. Mendengar dalam sambutannya, Insinyur Jenderal Polri Mardiono mengatakan pemilihan Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan BIMTEK dan penganugerahan penghargaan memiliki alasan strategis. Menurutnya, kawasan Taman Nasional Komodo merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional yang membutuhkan pengamanan dan pengawasan secara berkelanjutan. Kegiatan BIMTEK tersebut berlangsung sejak 24 hingga 27 Juni 2026 dan diikuti aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengamanan kawasan hutan dan konservasi. Selain meningkatkan kapasitas personel, kegiatan ini juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada aparat yang dinilai berprestasi dalam menjaga kelestarian kawasan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Untuk Anda yang ingin tetap terhubung bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Tetaplah bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, geonasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Geonasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
5: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

Melamun didefinisikan sebagai pengalaman spontan yang tidak didorong oleh apapun. Kita tiba-tiba melamun tanpa ada perencanaan terlebih dahulu. Meski cenderung dinilai negatif, namun faktanya melamun juga punya manfaat positif. Yang pertama, melamun bisa meredakan stres dan kecemasan. Kedua, beberapa bagian otak bekerja bersamaan saat melamun. Ketiga, melamun bisa meningkatkan kreativitas. Dan keempat, melamun dapat membantu mencapai tujuan.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuuu!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram at RRI SP Labuan Bajo.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Labuan Bajo siang ini.
7: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
8: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
7: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
8: Sehat.
7: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu, Pak ya?
8: Iya, betul, Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
7: sering di sini.
8: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
7: Betul, ini, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo begitu, Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu, Pak. Ini mungkin bisa disampaikan, Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini, Pak?
8: Iya, terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu. Ya. Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
7: Oke. Ya,
8: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
7: Manggarai Timur. Ya.
8: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten. Kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
7: Makanan. Ya. Ah, oke.
8: Okay. Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
7: Betul.
8: Jamu,
7: ya. Betul.
8: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misal daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat. Ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer, ya,
9: iya,
8: karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah. Ya.
9: Oh, okay.
8: Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
9: Iya, betul, betul, Pak.
8: Akan potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat, ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
9: Oke, iya.
8: Dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan, Pak Agung.
9: Keyakinan
8: bahwa obat berbahan alami itu lebih aman,
9: iya.
8: Bebas efek samping. Ya, namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
9: Iya, betul Pak. Karena memang kalau kita berbicara soal bahan yang alami yang mudah didapatkan, kita bisa bilang begitu ya Pak ya. Dan ini juga turun temurun begitu Pak ya.
8: Iya, betul.
9: Apalagi di Indonesia dengan banyak sekali budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ini bagaimana kategori obat bahan alam diatur kalau di Indonesia ini Pak Iman?
8: Iya, Pak Agung, untuk pengkategorian ini ada penggolongan obat bahan alam ya. Sering kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu ya.
9: Jamu.
8: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam. Obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Nah, jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia. Yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM TR ya, di situ TR itu tradisional ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
9: Itu beda lagi Pak.
8: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu, grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu, karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
9: POM
8: ada HT ya, herbal terstandar.
9: Kemudian
8: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
9: Lagi di atasnya situ.
8: Kualitasnya berarti lebih tinggi lagi.
9: Lebih tinggi lagi dari,
8: herbal
9: ini.
8: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi lagi.
9: Ya.
8: Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya. Fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Ya, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
9: TR,
8: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
9: Nah, itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang untuk pendengar
8: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
9: Gitu. Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu Pak ya. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya
8: ada
9: ya.
8: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu. Ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya, ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
9: dikeluar
8: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia. Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya sampai dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
9: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
8: OBA lisensi bisa juga.
9: Bisa juga ya. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki

0: industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilah usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya, ternyata ya tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk konsumsi keluarga itu enggak butuh,
1: enggak perlu
0: izin edar.
1: Enggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya,
0: mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya, itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan? Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya ya. Sementara itu jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu, Pak. Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya kita tambahkan.
1: Iya, betul. Natrium
0: diklofenak kita tambahkan. Ya, itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya untuk berizin edar. Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul,
1: sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaan yang bagus, Pak Agung. Ya. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasa kita konsumsi,
1: kita minum gitu.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum, seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu, misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan, ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI yeah. diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat bahan obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi nah, betul.
0: Jadi berbahaya ya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya ya. Penggunaan yang tidak tepat misalnya obat luar diminum misalnya atau sebaliknya ya itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya.
1: Oke.
0: Karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan karena di label ya label obat bahan alam itu ada
1: selalu ada petunjuk
0: ada petunjuk cara penggunaannya ya dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan, Pak.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman. Ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat antara obat luar dan obat dalam itu paling atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus Pak Agung ya. Berkembang terus ya. Misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya. Ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya. Kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya untuk tubuh kita supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over itu ternyata juga bisa merusak
1: merusak
0: tubuh
1: organ
0: kita
1: gitu.
0: Organ tubuh kita ya, sehingga memang harus bijak jadinya konsumsinya harus bijak kemudian jangan sampai over juga misalnya sekian daun sekian helai untuk sekian liter air misalnya kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping ya, iya betul. Sepakat karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung misalnya bawang putih. Misal ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar ya ini juga memicu adanya pendarahan ya. Jadi ada efek sampingnya
1: ada juga. Ada efek sampingnya juga.
0: Ya, jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran
0: sesuai
1: juga.
0: Dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alam yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya.
0: Jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat panak lam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril.
1: Gitu iya, ya. Iya betul.
0: Keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu jika masyarakat menemukan obat panak lam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut ya.
1: Iya betul
0: belum
1: betul.
0: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern
1: sehingga dia
0: ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa, yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Iya.
0: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling fatal gitu,
0: betul ya. Untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah itu ya. Penting diperhatikan Pak ya,
0: harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami, Pak Agung, ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik. Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya.
1: Okay.
0: Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis ya. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi. Jangan sampai, jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada paracetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya kan, itu nanti
1: itu bahaya juga
0: tubuh kita gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya yang kita nggak tahu,
1: kita juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu cek klik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kadaluarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak, iya.
0: Sehingga akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya. Jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay. Nah,
0: jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile, kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode
1: biasanya. Ada itu barcode, di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh, kok beda ya, berarti nggak usah dibeli.
1: Jadi kita seperti itu. Untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit atau sudah luntur atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluwarsanya. Selain itu tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya. Izin sampai kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi. Kita tingkatkan lagi. Lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya. Nah, itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat gitu ya. Bisa dijelaskan, Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya, Pak Iman?
0: Iya, terima kasih, Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya, misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya, dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya, dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada, ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos kan, sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diklofenak.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Hal ini dinamakan window shopping. Berdasarkan Kamus Cambridge, window shopping adalah kegiatan menghabiskan waktu untuk melihat-lihat produk yang dipajang pada etalase toko tanpa berniat membelinya. Bagi sebagian orang, kegiatan window shopping ini merupakan hobi atau hal yang menyenangkan. Pasalnya, window shopping bisa melepas stres dan bisa membuat lebih santai, apalagi kalau dilakukan bersama teman. Dalam sebuah penelitian di Amerika mengungkapkan bahwa rasa puas dan bahagia setelah berbelanja atau sekedar window shopping ternyata bukan hanya perasaan kita. Ini dapat dijadikan cara untuk menghilangkan penat dalam pikiran dengan cara melihat-lihat barang. Jadi, tidak perlu membuang uang. Window shopping bisa membuat seseorang lebih fresh dan lebih bahagia.

0: Barat mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.
1: Baik, benar dari kawasan Jalan Seraru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini pendengar? Mudah-mudahan selalu sehat ya, selalu semangat walaupun di tengah kota Labuan Bajo yang ya bisa dibilang siang ini cukup panas begitu pendengar ya. Dan ya untuk Anda pendengar yang lagi bekerja di lapangan ataupun yang lagi sedang mengantri bahan bakar minyak begitu ya, tetap semangat, tetap sabar dengan tabah begitu ya. Dan ya, saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini ya. Untuk edisi siang hari ini pendengar, Jumat 26 Juni 2026, kita akan bersama sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Tengah tentunya dengan rangkaian program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

Pendengar dari kawasan Jalan Senaru Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, kami hadirkan informasi untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo siang ini. Kinerja APBN Manggarai Raya dan Ngada tetap tumbuh positif hingga Mei 2026. Pendengar, kinerja relasi anggaran pendapatan dan belanja negara di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 31 Mei 2026 tercatat tetap tumbuh positif sebesar 0,19% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Ruteng Ahmad Zainuddin mengatakan pertumbuhan tersebut menunjukkan belanja negara masih mampu menopang aktivitas ekonomi regional. Ahmad menjelaskan pertumbuhan APBN ditopang oleh peningkatan belanja pemerintah pusat sebesar 352 miliar rupiah atau sebesar 42,91% yang tumbuh 10,04% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendengar, penyaluran transfer ke daerah dan dana desa mencapai 1,58 triliun rupiah atau 47,96%. Meski mengalami kontraksi sebesar 1,78%, namun Ahmad tidak menampilkan adanya penurunan realisasi pada beberapa jenis belanja, terutama dana desa reguler yang turun 123,43 miliar rupiah akibat berkurangnya alokasi dana sebesar 343,32 miliar rupiah. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi dana desa reguler terkontraksi hingga 61,61% dibanding periode yang sama tahun lalu. Selain itu, pendengar, realisasi belanja barang juga mengalami penurunan sebesar 11,17 miliar rupiah. Penurunan ini dipengaruhi berkurangnya alokasi belanja barang sebesar 156,91 miliar atau 37,35%. Ia menambahkan salah satu kegiatan yang belum terrealisasi hingga akhir Mei 2026 adalah pelaksanaan sensus ekonomi 2026 oleh Badan Pusat Statistik karena jadwal kegiatan belum memasuki tahap pelaksanaan. Hal ini, pendengar, turut mempengaruhi rendahnya penyerapan belanja barang pada satuan kerja kementerian dan lembaga. Informasi ini, pendengar, kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda juga, pendengar, yang ingin update informasi-informasi aktual lainnya siang hari ini, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih?
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong. Aku biar enggak.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Kudus. Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله

Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena itu semua kita sama-sama hadir di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai insan yang beriman, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita berdoa semoga ibadah kita yang telah kita lakukan seumur hidup ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala nabiyyina Muhammadin al-mab'utsi rahmatan lil alamin. Semoga kita senantiasa istiqamah bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu harapan kita mendapatkan syafaatnya beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah solat Jumat yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah sering mengingatkan kepada kita dengan hal-hal dan keadaan yang selama ini kita rasakan dan kita alami di kehidupan kita. Allah mengirim orang-orang yang tidak punya rasa terima kasih atas kebaikan kita. Allah juga mengirim rasa kecewa setelah berharap kepada orang-orang yang kita anggap bisa membantu kita. Ada orang yang pernah kita bantu tapi malah memusuhi dan menyebarkan opini buruk terhadap kita. Ini semua adalah cara Allah untuk mengingatkan kita agar kita sadar dan kembali memperkuat niat kita bahwa segala amal kebaikan haruslah lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab hanya Allah sajalah satu-satunya yang akan membalas kebaikan dengan kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita tetap istiqomah dan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan beramal soleh, sembari tetap memperbaiki niat demi merawat hidayah iman agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Penting bagi kita untuk memelihara dan merawat hidayah iman yang Allah berikan kepada kita. Sebab apa? Sebab iman yang ada pada kita ini sangatlah mahal dan berharga dibandingkan dunia dan isinya. Jika para malaikat Allah beriman kepada Allah, maka itu wajar. Karena mereka malaikat diciptakan untuk melihat langsung maha kuasanya Allah dan hal-hal gaib yang menakjubkan, serta mereka tidak dibekali nafsu dan tidak dibekali syahwat dalamnya. Jika para nabi dan rasul beriman kepada Allah, maka itu juga wajar. Mengapa? Karena mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah, kekasihnya Allah. Mereka mendapatkan wahyu, diperlihatkan indahnya surga, diperlihatkan beratnya siksa api neraka, banyak melihat ayat-ayat Allah, sulit untuk mengingkarinya. Para sahabat Rasulullah beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu juga wajar. Karena mereka hidup zaman dengan Rasulullah, mereka mendengar sendiri lantunan Al-Quran nan indah yang dibacakan langsung oleh Rasulullah. Mereka menyaksikan sendiri betapa agungnya akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka melihat sendat Rasulullah, makanan yang sedikit mencukupi orang banyak. Bagaimana air keluar dari jari-jari Rasulullah, betapa wanginya keringat dan aroma tubuh Rasulullah. Akal normal pasti sulit untuk mengingkari bahwa ini adalah mukjizat. Maka mereka para sahabat wajar masih beriman kepada Allah. Jamaah solat Jumat yang dirahmati Allah, yang ajaib dan paling menakjubkan, ada suatu kaum yang semasa hidup tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, tidak sezaman dengan Rasulullah, jauh dari masa hidup Rasulullah, jauh dari tempat tinggal Rasulullah, tapi hanya karena kenal beliau dari cerita orang tua, dari guru-guru ngaji, dari dokumen tertulis, lalu menggunakan akalnya untuk berpikir logis, lantas Allah beri hidayah kepada mereka, masuk ke dalam hati mereka. Inilah iman yang paling mengagumkan. Suatu ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabatnya, lantas Rasulullah bersabda, inna a'd

khalqi ilayya imanan. Sesungguhnya yang paling membuat aku kagum imannya, laqaumun yakununa ba'dakum, adalah suatu kaum yang mereka hidup setelah kalian. Yajiduna suhufan fiha kitabun yu'minuna bi fiha. Mereka mendapati suhuf-suhuf yang ada di dalam kitab, lalu mereka mengimaninya. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka dari itu hidayah iman ini harus kita jaga, harus kita rawat, karena ini adalah anugerah yang besar, anugerah yang dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita peroleh. Mengapa demikian? Karena tidak semua orang mendapatinya. Kita tidak hidup zaman dengan Rasulullah, terpisah ratusan tahun dari Rasulullah, berjarak ribuan kilometer dari tempat tinggal Rasulullah, bukan keturunan ulama, bahkan bisa jadi nenek moyang kita bukanlah pemeluk agama Islam. Namun karena Allah memilih kita, Allah memberi hidayahnya kepada kita. Yahtassu birahmatihi mayyasha. Memang rahmat dan hidayah urusannya hanyalah terserah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah tidak berkehendak, meskipun tetangganya adalah di Mekah, meskipun ia hidup sezaman dengan Rasulullah, jika tidak mendapatkan hidayah, maka ia meninggal tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Nauzubillah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, memang betul Allah memberikan kemampuan ikhtiar bagi manusia untuk menentukan pilihan hidup, baik dan buruk, hidayah atau kesesatan. Karena kita dibekali akal, maka kita bertanggung jawab atas pilihan kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Siapa juga yang mau kufur, silakan. Allah memberi pilihan terhadap kita. Tapi ingat, meski manusia diberi kebebasan untuk memilih, akan tetapi Allah berhak memberi hidayah pada siapapun yang dikehendakinya. Fa innallaha yudillu may yasha' wa yahdi may yasha'. Allah bisa menyesatkan orang yang ia kehendaki, Allah pula lah yang memberi hidayah bagi ia, bagi orang yang ia kehendaki. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita jaga, kita rawat iman kita ini dengan senantiasa imtithalul awamir wajtinabin nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya sembari memohon kepada Allah agar diberi kekuatan untuk menjauhi dan meninggalkan maksiat. Bukankah sangat sayangkan jika hidayah yang Allah berikan semasa kita hidup ini tidak kita rawat dan tidak kita jaga? Padahal buah dari ini semua tanpa kita sadari telah kita rasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Dari ketenangan hati, pikiran yang baik dan positif, enteng hati dan jiwa ruh kita jika diajak untuk berbuat baik. Dan tentu puncaknya adalah surganya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit dari kita yang gampang sekali berpaling dari mengingat dan takwa kepada Allah. Maka jangan sampai maksiat datang merusak iman kita. Waspadalah, karena datangnya maksiat dengan sendirinya akan menyebabkan perginya kebiasaan solat kita. Datangnya maksiat akan menyebabkan perginya kebiasaan kita membaca Al-Quran. Datangnya maksiat akan menyebabkan hilangnya rasa malu dari bermaksiat kepada Allah. Datangnya maksiat akan membuat perginya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu hilanglah ketenangan hidup, datanglah kesulitan hidup. Sedikit sekali berkah yang kita dalam hidup kita, berkah hari-hari kita, berkah harta kita akan hilang. Ketika sudah begitu, maka tertutuplah hati dari mengingat Allah untuk beribadah kepada Allah. Setelah itu, hati akan selalu menggiring pikiran dan diri kita untuk mencari yang haram, untuk berbuat yang haram dan terus melakukan yang haram. Dan yang paling ditakutkan dari ini semua, kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Man asha ala syai, mata ala syai. Siapa yang hidup dengan kebiasaan itu, maka dia meninggal dengan kebiasaan hidupnya ia. Allah senantiasa menunggu bagi hamba-hambanya yang zalim, bagi hamba-hambanya yang ahli maksiat untuk kembali dan bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada Allah. Dirikanlah solat dimanapun berada,
dirikanlah sholat dalam keadaan apapun. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, karena maksiat terbesar dalam hidup ini bukanlah berjudi, bukanlah minum khamar, bukanlah maksiat, tapi maksiat terbesar dalam hidup ini adalah tidak melaksanakan sholat fardu. Sebab sholat adalah pembatas antara Islam dan kafir. Maka mari kita kembali Allah, kembali kepada Allah, mengingat apa yang Allah firmankan dalam surahnya, Kul ya ibadiyaladina asrofu ala anfusihim. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, ya ibadiyaladina asrofu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya. La taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada mereka, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa hambanya apapun itu. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat, Maha mengampuni dan Maha mengasihi. Mari kita memohon kepada Allah agar Allah membimbing dan memberi kekuatan kita dalam hidup, dan menciptakan hari-hari kita dengan beribadah kepada Allah, dengan menjadikan kita hamba yang senantiasa bersujud hingga ajal menjemput. Kita berlindung kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari bermaksiat kepadanya. Allahumma ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma ihdinash shiratal mustaqim. Allahumma ihdinash shiratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.

الصلاة والقراءة والتصوير الحمد الله. الصلاة يا رحمة الله.

15 off the playoff, only stopping.

صراط

إياك نعبد

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah

0: berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa.
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: lautan yang bertaburan,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial

makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal, sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Mexico. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duduk, anak-anak udah pada nungguin di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kok berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.

kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sátu.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kepala satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pro 1.
1: Selamat siang pendengar Pro 1, kembali saya Mega Jaman menyapa siang hari Anda pendengar di Labuan Bajo siang ini dengan program Bincang Budaya ya, edisi hari ini untuk Anda. Dan hari ini pendengar Mega tidak sendirian di program Bincang Budaya. Nanti Mega akan hadirkan narasumber kami untuk Anda di sesi berikutnya yang akan kami bahas satu topik pilihan untuk Anda.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siang hari ini pendengar di program Bincang Budaya ya sudah hadir bersama kami di studio RRI SP Labuan Bajo bersama Bapak Felix Edon selaku pelaku seni musik tradisional dan juga budayawan dari Kabupaten Manggarai Barat. Kita sapa dulu Pak Felix, selamat pagi, selamat siang ya.
3: Selamat siang.
1: Selamat siang, walaupun ya. Siang tapi semangatnya harus pagi ya.
3: Iya.
1: Oke, selamat siang Bapak, apa kabar?
3: Baik.
1: Baik ya. Sebelumnya terima kasih Bapak hari ini berkesempatan ya hadir di studio RRI Labuan Bajo berbagi ulasan, berbagi pandangan mengenai konsistensi ya, konsistensi pelaku seni musik tradisional khususnya yeah. di era modern ya, karena zaman sekarang zaman sudah semakin maju ya Bapak ya, yeah. semuanya harus mengikuti zaman yang pastinya tidak meninggalkan akar budaya kita gitu ya. Baik, yeah. topik yang sudah kita pilih ya, sangat menarik nih

0: Bagaimana sih konsistensi dari pelaku musik tradisional ini? Tapi tidak afdol kalau kita tidak boleh tahu nih, apa sih Bapak, sejak kapan Bapak meniti karir di bidang seni ini?
1: Ya baik, bicara tentang konsistensi ya sederhana saja.
0: Yeah.
1: Tetap pada prinsip merawat dan menjaga budaya, terutama seni musik daerah, musik tradisional. Itu permenungan saya bahwa di usia saya
0: 66 tahun ya.
1: 66.
0: Oke. Okay.
1: Dan bukan tanpa tantangan di masa mudanya saya.
0: Iya, iya, iya.
1: Dulu waktu masa muda itu kan cukup lama. Dan itu kita ditantang dengan musik-musik modern, lagu-lagu daerah lain. Karena kita melihat daerah lain punya lagu-lagu, rekaman lagu-lagu daerah. Seperti dari Ende, dari Kupang.
0: Iya. Yeah.
1: Ambon, jadi kita, saya sebagai salah satu musisi muda lah waktu itu ya.
0: Itu kalau boleh tahu di tahun juga, berapa itu Bapak?
1: Itu tahun 1986.
0: 1986.
1: 1984, 1980-an lah waktu
0: sudah
1: saya
0: mulai gitu ya.
1: Tamat sekolah.
0: Oke. Okay.
1: Sebagai guru muda.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi sebagai guru muda kan saya harus punya identitas. Identitas saya itu harus di musik gitu ya.
0: Okay.
1: Jadi kita ditantang dengan hal seperti itu. Lalu pertanyaan saya, kenapa mereka bisa gitu ya.
0: Okay.
1: Nah, sehingga tahun 86 itu, 1986, saya memulai dengan karya-karya saya. Menciptakan lagu dan direkord tahun 1987.
0: Itu lagu pertama?
1: Lagu-lagu, album pertama.
0: Album pertama. Kalau boleh tahu di album pertama itu dulu lagu-lagunya apa saja nih Bapak?
1: Itu lagu pertama saya dulu tuh Kakor Lalong.
0: Kakor Lalong ya, oke.
1: Okay. Kakor Lalong dan banyak lagu-lagu lain. Lalu beberapa lagu rakyat yang saya aransemen dan itu menjadi kesukaan juga lah zaman itu dulu.
0: Zaman dulu ya. Ya.
1: Itu okay. Masih pita kaset ya.
0: Oke, masih pakai kaset
1: iya,
0: gitu ya.
1: Di rumah-rumah itu kan pakai
0: tape ya,
1: Unico itu yang itu yang bisa ditenteng,
0: bisa dijinjing
1: bisa dipola,
0: gitu. Oke, ya.
1: Kalau kita di kampung dulu kan pola
0: betul,
1: gitu, ke kebun, ke sawah.
0: Iya, iya.
1: Apalagi kalau pergi pesta di seberang sungai.
0: Iya,
1: seberang
0: iya.
1: Kali, kampung sebelah.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita pola itu pakai baterai saja.
0: Pakai baterai, iya, iya. Gitu. Baterai ABC ya kalau tidak salah dulu ya. Okay.
1: Dan itu berjalan terus sampai dengan saya pensiun itu ya ciptakan cukup banyak lagu dan album-album kita dulu itu ada album kaset itu ada 10 volume.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, satu volume itu kan 12 lagu.
0: 12 lagu.
1: Jadi kita dipaksa harus menciptakan lagu itu minimal satu volume itu 12.
0: 12.
1: Nah, bahkan lebih.
0: Oke. Okay.
1: Karena diselektif. Mana yang masuk? Karena kaset pita itu kan set A set B.
0: Oke.
1: Nah, harus enam sebelah,
0: ya,
1: atau
0: ya.
1: Sebelah lima atau sebelah enam atau sebelah tujuh gitu.
0: Okay.
1: Tergantung hitungan durasi, harus 30 menit.
0: Dari harus semua lagu gitu ya?
1: Harus pas gitu ya, gitu.
0: Nah dari hobi Bapak yang sejak dimulai sejak tamat sekolah itu dulu dari 1980-an, itu sebenarnya terinspirasi oleh siapa sih Bapak? Apakah memang ada sosok yang menginspirasi Bapak, termotivasi sampai sekarang tuh konsisten ini sudah puluhan tahun sampai sekarang nih masih terawat, benar-benar terawat oleh Bapak Felix Edon. Apakah hanya termotivasi supaya harus ada nih dari manggarainya gitu ya, musisi untuk seni musik tradisional dan juga budayawan?
1: Ya sebenarnya pada angkatan muda kita dulu itu kan sudah hadir.
0: Yeah, okay. Ya,
1: sama Makarios Arus dengan dia punya juk gitu.
0: Iya, yeah, betul. Okay.
1: Makarios Arus dengan beberapa musisi-musisi kita dulu tuh yang berkebutuhan khusus ya, yang tunanetra.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Dan mereka itu lebih cepat ya. Lalu beberapa musisi-musisi lainnya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi lebih kepada tradisional itu, lagu-lagu daerah.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah.
1: Lalu juga memang kita di kampung dulu itu kan,

0: bergaul dengan pemuda-pemuda di kampung, mm-hmm. membentuk band di kampung dengan menggunakan gitar akustik, lalu ada juk. Nah, jadi itu dari kita dari kampung ke kampung menghibur masyarakat.
1: Menghibur masyarakat ya, oke. Jadi mulai dari saat itu awal pertama seorang Bapak Felis Edon mulai dikenal ya, oleh masyarakat luas ya. Oke, khususnya Kabupaten Manggarai juga ya. Dan sekarang sudah tidak hanya Manggarai ya, hampir semua orang bahkan kajian nasional juga sudah mengenal Bapak Felix Edon gitu ya.
0: Ya, kurang tahu juga ya.
1: Oke, nah sekarang karena memang zaman ini semakin maju ya Bapak ya, kita terus bergerak maju, tidak bergerak mundur gitu ya. Nah, Bapak dengan usia yang sekarang masih sangat konsisten ya, bahkan juga Bapak membentuk regenerasi gitu ya, supaya tidak lupa budaya, Bapak membangun sanggar gitu ya, merangkul adik-adik dan generasi muda untuk kita harus berdaya dengan budaya gitu ya Bapak ya. Nah sekarang nih Bapak mungkin ada tantangan tersendiri Bapak dengan era modern sekarang, apakah memang pernah ada sesuatu yang mengganggu konsistensi dari Pak Felix sendiri?
0: Memang tantangan kita sekarang itu kan teknologi ya. Sekarang ini musik-musik digital. Orang membuat musik dengan digital. Di dalam aplikasi atau di dalam sistem record itu kan sudah ada bisa menggunakan ini gitu. Termasuk alat musik lain misalnya keyboard itu kan musik-musik digital juga di situ sudah ada semuanya gitu ya. Tapi bagi saya saya tidak mau mesin menguasai saya. Saya harus menguasai dia gitu. Jadi kita juga bisa memanfaatkan itu, tetapi harus tetap menjaga jati dirinya kita, musik-musik tradisinya kita ya, musik daerahnya kita. Dan dengan teknologi sekarang justru kita memanfaatkan itu sebagai ya media untuk publikasi seperti YouTube dan lain-lain lah gitu ya. Tapi untuk berkarya itu menurut saya sebaiknya harus tetap keluar dari otaknya kita. Dari jiwanya kita, perasaannya kita. Gitu, dari tangannya kita, jari jemarinya kita gitu. Seperti kalau musik gendang, musik gung dan sebagainya, alat-alat musik lain itu menurut saya ya memang tidak semua orang suka. Karena tradisional itu ya, tidak semua orang suka, terutama orang muda. Tetapi orang-orang yang seusia kita, bahkan juga yang sudah menanjak, lebih suka back to nature. Ya, jadi kembali ke, lebih suka kembali ke alam, ke alamnya. Saya kira semakin tua, seperti saya, saya itu juga dulu kan gejolak masa mudanya lumayan juga. Kita band kemana-mana, nyanyi lagu pop dan sebagainya gitu. Tetapi kemudian di ada batasnya juga kita juga jenuh juga ya dengan hal-hal seperti itu. Sehingga sejak pensiun kemarin saya lebih konsistenkan diri untuk ke ini. Ke tradisional karena kita harus tetap hadir untuk Manggarai. Baik lagu maupun peralatan musik. Gitu. Kita tetap inovatif, tentu tetap menggunakan teknologi yang ada, tetapi kita bisa harus bisa memilah. Memilah supaya karakter dan identitas kita itu tetap dijaga.
1: Tetap dijaga gitu ya, Berarti memang bagi seorang Bapak Felix Edon, perkembangan zaman era modern sekarang itu sangat tidak mengganggu konsistensi ya. Konsistensi untuk terus mengedepankan musik-musik tradisional khususnya ya. Apalagi sekarang memang agak sulit juga mungkin ya untuk merangkul anak-anak muda zaman sekarang. Karena selera musik zaman sekarang memang sulit ditebak ya. Anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Gampang jenuhnya gitu ya. Nah. Kalau dari Bapak Felix sendiri selama ini apa strategi yang Bapak biasa pakai gitu ya untuk menangkal nih bagaimana supaya lagu-lagu gitu kan, karya-karya dari Bapak Felix tetap enak didengar walaupun di cover atau di aransemen gitu ya. Apakah ada trik-trik khusus dari Bapak Felix sendiri?
0: Maksudnya?
1: Supaya tetap generasi muda juga tidak jenuh gitu Bapak ya. Mungkin menurut mereka apa ya gitu ya, harus dengerin lagu-lagu Manggarai, lagu-lagu daerah gitu. Kenapa kita tidak dengarkan lagu-lagu Indonesia atau lagu-lagu daerah lain ya, yang mungkin lebih enak didengar gitu.
0: Iya, kita mengikuti perkembangan.
1: Mengikuti perkembangan ya.
0: Perkembangan zaman, baik okay. itu sistem audio.
1: Oke, okay. Semua di ubah gitu ya Bapak.
0: Bunyi itu maksudnya... kalau terlalu tradisi juga ya, tapi di zamannya kita buat tradisi di zamannya kita kan,
1: iya, gitu iya. ya. Oke, okay, oke. Okay.
0: Di zamannya kita. Lalu yang kedua, lagu-lagu saya itu memang saya juga tetap memperhitungkan selera orang muda gitu ya. Saya pikir sampai zaman ini masih orang suka nyanyi Nacage.
1: Nacage gitu ya. Iya, benar.
0: Kakur Lalong, lagu Serenda.
1: Itu lagu-lagu favorit
0: lagu,
1: itu.
0: Dan yang kedua karena mungkin karena saya ini kan guru ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi edukasi kepada masyarakat itu bisa melalui lagu gitu ya. Sehingga ada lagu-lagu tentang lingkungan hidup, tentang kemasyarakatan, seperti lagu Anak Diong, mereka itu lagu Dereng Kiong, lagu-lagu lain yang bisa mendorong masyarakat kita untuk tetap mencintai kehidupan itu sendiri gitu ya. Itu. Lalu pola-pola lagu juga memang kalau terlalu tradisi juga, tapi paling tidak ya tetap menjaga menjaga konsistensi dari etnik lagu-lagu daerah itu sendiri ya. Karena yang saya dapat dulu, saya baru sadar itu di tahun 95 ya, 90-an. Itu pada lokakarya musik. Musik liturgi itu inkulturasi.
1: Oke.
0: Pater Prier seorang orang-orang Barat, tapi dia sangat menyukai kebudayaan Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Ya dia ya. Ternyata benar bahwa musik lagu-lagu tradisional, lagu-lagu daerah itu, dia mesti pentatonik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, lagu Afrika, lagu Irian, itu kan lima nada saja.
1: Oke. Okay.
0: Kita juga punya itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, lagunya Amang Makarios dulu itu do re mi sola saja.
1: Oke. Okay.
0: Nah, do re mi sola, do re mi sola, lima saja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita pentatonik ya, sekali-sekali juga buat diatonis juga ya.
1: Diatonis juga, ya. Oke. Okay.
0: Gitu ya. Ada juga lagu-lagu saya yang diatonis ya, gitu. Tetapi saya harus dominan lagu-lagu yang memberi karakter etnik itu sendiri gitu. Saya kira setiap daerah itu punya, tapi sesuai dengan penelitian mereka itu bahwa lagu-lagu etnik itu memang dia lima nada.
1: Lima nada saja
0: lima
1: gitu
0: nada
1: ya.
0: Lima nada saja. Ya. Bahwa dia tonis ya, ya itu juga. Kita juga masuk di zaman itu juga kan.
1: Oke, okay, gitu okay. Ya. Pernah ada gitu ya di zaman ada. Itu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kalau dari Goet-Goet Manggarai ini Bapak Felix, Bapak Felix lagu-lagunya itu sangat mendalam ya. Goet-Goet Manggarai ini itu sangat kental sekali gitu ya. Itu apakah memang ciri khas dari seorang Bapak Felix Edon atau memang mau memperkenalkan kepada khalayak umum bahwa di setiap lagu yang saya hadirkan, lirik-lirik lagu yang saya sampaikan itu punya makna mendalam ya, dan selalu ada goet gitu di dalamnya. Itu seperti apa nih Bapak Felix? Mungkin
0: ya,
1: bisa.
0: Ya, kita punya orang-orang tua itu mulai dari leluhur kita itu memang mulai dari sastra.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Mulai dari goet itu sendiri. Lagu Mbata, Sanda gitu, Danding, apalagi yang lain itu berisi pada berisikan edukasi dan dia itu apa istilahnya, mulai dari goet itu sendiri atau dalam lagu itu dia harus punya goet,
1: harus ada goet itu wajib ya.
0: Iya, Kalau okay. saya,
1: ya, kalau Bapak Felix memang kalau wajib
0: saya,
1: gitu ya.
0: Kalau saya harus mulai dari goet.
1: Goet gitu
0: begitu
1: ya.
0: Begitu saya dengar goet baru, maka goet itulah yang menjadi inti dari lagu itu.
1: Oke. Okay.
0: Baru nanti dikembangkan. Seperti kita membuat karangan.
1: Karangan dong. Gitu ya. Berarti memang inspirasi utamanya dalam pembuatan lirik itu
0: harus
1: dari goet.
0: Harus ada okay. goetnya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Inti dari sebuah pesan, pesan lagu itu ada di situ.
1: Ada di situ semua
0: ada
1: ya.
0: Oke. Okay. Tapi goetnya juga dia juga harus saling berhubungan
1: okay.
0: sehingga pesannya sampai. Nah, contoh saya buat lagu Anak Diong ya.
1: Iya.
0: Anak Diong. Nah ada goet berilah tung goklatung, beri boja aku boja.
1: Gitu.
0: Dan itu inti.
1: Inti sebenarnya pesan dari lagu itu gitu
0: dari
1: ya.
0: Dari lagu itu. Atau misalnya Lelak Lo Cerenda. Itu misalnya Dempul Wuku Telatoni
1: gitu ya.
0: Nah, gitu. Ada istilah-istilah seperti itu.
1: Oke, oke.
0: Kemudian ya lagu-lagu lain juga seperti itu. Tentang goet memang itu sudah menjadi pesan utama.
1: Oke.
0: Okay. Nah, orang-orang tua kita kalau acara-acara adat itu, mbata itu semalam suntuk itu pasti akan mengalir goetnya.
1: Goet gitu betul, ya. Betul.
0: Goetnya itu yang akan menjadi peneduh kemudian juga dia juga bisa menjadi kritikan untuk merubah tatanan kehidupan di desa itu atau di kampung untuk masyarakat gitu okay. bisa menjadi nasihat bisa juga menjadi penguatan ideologi atau penguatan wawasan supaya di dalam kampung itu walaupun juga bagaimana keterkaitan dengan orang dari desa lain gitu ya. Jadi misalnya ya goet sama poeng rone sama lewang
1: kerpeang gitu ya.
0: Jadi walaupun bagaimana saja caranya ada bentrok internal, tapi harus tetap harus satu
1: ya. Gitu ya.
0: Harus naik canggih tukar celiling okay, gitu ya.
1: Okay.
0: Jadi pesan-pesan seperti itu. Dengan begitu maka inti dari perjuangan seni itu sendiri akan sampai kepada hati dan pikirannya orang lain. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Menurut saya bisa juga tanpa goet, tapi itu untuk disesuaikan ya.
1: Iya.
0: Tapi sebaiknya kalau saya seperti itu.
1: Iya.
0: Kalau karena saya lihat juga lagu-lagunya legendaris kita juga kan seperti itu. Saya kira dalam bahasa lagu-lagu pop Indonesia pun harus tetap ada kosakata atau inti dari pesan dari lagu-lagu itu.
1: Oke, oke. Semua itu bermula dari goet ya. Goet itu goet, di nomor satu kan karena goet ini juga adalah identitas orang Manggarai ya, Bapak Felix ya. Semua semua ritus adat, ritual adat gitu ya. Semua ada goetnya gitu ya. Ada campuran peribahasa di dalamnya gitu ya atau kita akrab sebutnya itu goet gitu ya. Nah, selama belasan tahun puluhan kali ya Bapak ya berkarya gitu ya. Bapak ini kalau tidak salah sangat piawai juga membuat alat musik gitu ya. Oke, suka dengan beberapa alat musik yang selalu Bapak Felix pakai pada saat perform dan juga atau mungkin kemana saja Bapak pergi mungkin selalu dibawa kali ya. Itu ada kecintaan apa Bapak dengan alat musik tertentu gitu?
0: Ya begini, alat musik kita itu kan Manggarai kita itu ada yang tradisional dan menjadi identitas Manggarai itu kan gong dan gendang.
1: Gong dan gendang, nah, oke.
0: Okay. Gong dan gendang, tapi dulu kan sampai dengan tahun di bawah 80-an itu kan gong dan gendang itu tidak sembarang juga untuk digunakan ya.
1: Oke,
0: okay. Hanya di acara-acara. Acara-acara adat. Ya,
1: oke. Okay. Gitu. Dan hanya disimpan di rumah gendang ya Bapak ya kalau zaman dulu ya.
0: Iya, harus di rumah gendang. Ya. Untuk kasih turun juga itu kan harus ada acaranya.
1: Ada acaranya gitu. Ya. Oke. Okay.
0: Ada untuk VO-nya juga harus ada. Coit ada acara adatnya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tesi dalam arti bahwa minta izin ya.
1: Iya, tesi.
0: Minta izin karena di Niang rumah gendang itu kan.
1: Iya.
0: Diyakini bahwa leluhur itu ada di situ.
1: Mm-hmm. Jadi semuanya.
0: Dan batinnya mereka itu harus tetap dijaga oleh keturunan itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau salah, ada istilah goet itu nangkitai itang diang.
1: Oke.
0: Mungkin karena dia lengah waktu naik pohon.
1: Iya, oke. Okay.
0: Kebetulan paginya tadi
1: habis ambil
0: dia pukul
1: gendang
0: pukul ini
1: atau
0: apa tuh?
1: Iya, ya.
0: Tiba-tiba jatuh dari kayu.
1: Nah,
0: itu. Sehingga itu yang membuat orang takut. Mm-hmm. Bahkan mungkin dipagut ular lah atau apa
1: iya,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi itu orang-orang di kampung itu sangat menghormati tatanan budaya itu
1: budaya,
0: sendiri
1: ya.
0: Dan tapi sekitar tahun-tahun 80-an itu,
1: yeah, yeah.
0: 70-an sudah yeah. ada inkulturasi, sehingga bisa bawa di gereja.
1: Oke.
0: Okay. Tapi harus tetap acara adat.
1: Oke. Okay. Ya. Tidak asal ambil ya, Bapak yeah, ya.
0: Iya. Yeah. Okay. Kemudian kalau tahun dengan adanya dulu ide dibuatkan sanggar-sanggar seni, sudah mulai diizinkan.
1: Kalau dulu memang belum.
0: Dulu tidak.
1: Tidak sebebas, maksudnya bukan bebas ya Bapak ya, maksudnya tidak semau kita saja begitu ya. Kalau zaman dulu memang agak ketat gitu ya Bapak ya.
0: Ya ketat sekali.
1: Oke. Okay.
0: Ya termasuk kita di sanggar juga.
1: Okay.
0: Saya juga akhir-akhir ini memberikan saran kepada orang-orang
1: yeah.
0: di sekolah atau sanggar di mana tetap wajib mentaati aturan itu. Walaupun di sanggar harus diupacarakan gitu ya.
1: Oke.
0: Boto bentang agu babang.
1: Bang, gitu ya. Iya, iya.
0: Karena rumah di mana kita tinggal yang namanya golo itu, baru agu golo itu, mungkin situ dulu kan lingkorame.
1: Iya.
0: Lingkorame itu kan dibangun dengan upacara adat.
1: Oke. Okay.
0: Itu. Dan itu korbannya hewan. Kerbau atau babi atau apa dan itu sehingga itu yang kita jaga ya. Nah tentang musik tadi ya.
1: Mengapa harus suling gitu ya? Apakah ini bentuk Bapak menjaga konsistensi juga atau gimana gitu ya?
0: Jadi saya ini dulu kan waktu kami SD itu
1: ya.
0: Itu kan diwajibkan tahu membuat suling.
1: Oke. Yang dari
0: tahu meniup suling.
1: Suling ya, betul.
0: Meniup suling ya. Misalnya ini.
1: Oke, ini contohnya ya. Oh, Bapak sudah bawa.
0: Saya kemana-mana nih bawa nih barang.
1: Oke, izin pegang ya. Jadi pendengar untuk Anda yang sedang nonton melalui kanal YouTube kami, ini suling dari Bapak Felix Edon yang ini Bapak yang bikin sendiri ya.
0: Iya.
1: Oke, ini suling yang di hasil karya tangan dari Bapak Felix Edon dan selalu dibawa kemana-mana ya, Bapak ya.
0: Iya, selalu
1: okay.
0: dibawa. Jadi
1: oke.
0: Karena yang saya lihat bahwa ini musik hiburan,
1: okay.
0: bukan musik upacara adat.
1: Oke.
0: Ya. Jadi hiburan ini ada di kebun, di sawah.
1: Betul.
0: Selain suling itu ada juk, itu yang
1: juk
0: Amang Makarius tadi.
1: Iya, itu yang biasa dipakai ya.
0: Yang empat senar,
1: betul.
0: Dan senarnya itu bukan senar khusus untuk gitar. Tapi senar bangunan itu.
1: Oke. Tapi berfungsi dengan baik ya, bisa menghasilkan bunyi yang bagus gitu ya.
0: Dan hebatnya mereka itu bisa membuat menyetel gitu ya.
1: Oke.
0: Bahwa dia harus kombinasi dari empat senar itu harus nadanya ini. Sehingga di kala chord ya bermain kuncinya itu pas harmonis
1: gitu ya. Oke. Baik pendengar, akan kami hadirkan untuk Anda ya, akan perdengarkan untuk Anda pendengar Bapak Felix akan memainkan beberapa suling hasil karya tangan Bapak Felix untuk Anda dan kami jeda sebentar sambil menunggu Bapak Felix persiapan ya. Oke.

mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Dan perkenalkan kami perdengarkan untuk Anda ya, Bapak Felix Eden akan memainkan suling-suling yang biasa Bapak Felix pakai ya ketika tampil ataupun kalau Bapak Felix kemana-mana ini selalu digandeng ini ya, seperti teman dekatnya Bapak Felix. Silakan Bapak.
1: Ya baik, ini suling. Ini kalau Edi okay. Ada dua cara meniupnya ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu kalau yang saya tiup begini.

0: Ya.
1: Oke. Itu tadi sesuatu yang sangat bermakna loh Bapak ya. Yeah. Bisa memainkan seruling di studio RRI Labuan Bajo. Ini biasa sering sekali dibawa kemana-mana ya Bapak Felix ya?
0: Iya, kalau saya jalan ini dibawa.
1: Selalu dibawa ya, oke. Selain handphone, suling juga selalu dibawa.
0: Sebetulnya
1: gitu ya.
0: Satu lagi yang namanya juk itu.
1: Juk itu juga, oke. Ini Bapak bikin sendiri ya?
0: Konstruksinya kita minta buatkan.
1: Oke.
0: Karena bambu ini agak pilihan khusus juga.
1: Oke, berarti bukan sembarangan bambu ya Bapak ya?
0: Kalau suling manggarai itu ada dua. Kalau tadi itu sunding labang, ini namanya sunding hole.
1: Oke.
0: Sunding hole ini hanya 4 lubang.
1: Empat lubang,
0: ya, nadanya hanya do re mi sol la.
1: Do re mi sol la.
0: Tidak ada si, tidak ada fa.
1: Oke.
0: Jadi dia hanya menggunakan 4 jari.
1: Hanya menggunakan 4 jari ya. Oke.

0: Tapi dia bisa 2 oktav.
1: Bisa 2 oktav.
0: Oktav rendah dan
1: walaupun
0: sedang.
1: Hanya 4 lubang ya. Gitu ya. Oke. Okay,
0: jadi
1: okay.
0: Dia hanya 4 lubang
1: saja,
0: tapi
1: ya.
0: Nadanya 5.
1: Nadanya 5. Ya. Oke, okay, lubangnya ada 4 dan bisa sampai 2 ya. Oktav gitu ya.
0: Kalau yang tadi itu bunyinya lebih kuat dan ya. Ini cocok untuk ditiup setiap waktu.
1: Oke, oke.
0: Tapi nah, kalau ini hanya tengah malam.
1: Oke, okay, cocoknya untuk tengah
0: musik
1: malam.
0: Musik meditatif.
1: Gitu. Oke, okay, ya. Harus pakai itu ya.
0: Harus pakai ini.
1: Oke, okay, ya. Karena mungkin lebih berasa kali ya kalau meditasi ya. Pakai itu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, kalau di setiap lagu-lagunya Bapak Felix yang paling sering dimainkan itu yang mana Bapak? Dari ketiga ini? Apa semuanya terpakai?
0: Setiap nada dasar satu suling.
1: Setiap
0: dua nada dasar satu suling.
1: Suling. Oke, okay, oke.
0: Okay. Gitu. Jadi kita mau nada dasar C harus ada sulingnya.
1: Harus ada sulingnya ya. Selalu itu ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, selama ini Bapak Felix karena hidup di lingkungan yang banyak juga orang yang mungkin merasa tersupport ya dengan keberadaan Bapak Felix gitu ya. Nah, selama ini apakah memang lingkungan itu memang benar-benar mensupport Bapak Felix sebagai seorang pelaku seni musik tradisional, baik dari lingkungan sekitar atau mungkin bisa dibilang gereja, pemerintah gitu ya. Apakah juga merasa tersupport nih Kak Bapak Felix selama ini?
0: Sejak pensiun saya fokus mengurus sanggar seni.
1: Oke.
0: Okay. Jadi di rumah saya itu penuh dengan peralatan musik.
1: Musik gitu ya. Oke. Okay.
0: Jadi rutinnya saya itu rutin itu maksudnya.
1: Oke.
0: Nah, setiap hari itu kalau saya sendirian ya rutin buat musik.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Nah, kemudian di hari Rabu atau hari Jumat atau Sabtu Minggu saya kumpulkan anak-anak sanggar.
1: Oke, oke.
0: Berlatih bersama mereka gitu ya. Ya, tentang lingkungan memang ya saya harus jaga juga ketenangan lingkungan. Tetapi dengan dunia teknologi semuanya bisa diangkat ke sana gitu
1: okay,
0: ya.
1: Oke, okay.
0: Ya, jadi sejak 2019 itu kan saya baru mulai dengan YouTube.
1: 2019.
0: Okay. Ya. Mulai dengan lagu-lagu lama, kaset-kaset lama saya dulu itu kan di
1: ini
0: convert,
1: lagi ya.
0: Ya di convert okay, okay. Jadi MP3 lalu diolah oleh anak saya
1: okay,
0: si okay. Nano itu di convert lalu itu menjadi konsumsi publik
1: okay.
0: Lagu-lagu lama walaupun memang dia ada bunyi bolot-bolot gitu ya, bunyi. Tapi okay. Banyak orang suka.
1: Suka gitu ya. Okay, okay.
0: Ya, okay. Jadi tentang lingkungan, ya ada banyak lingkungan tempat tinggal saya itu sangat kondusif dan konsistensi saya sekarang itu adalah bagaimana menghadirkan musik itu di publik
1: okay.
0: Melalui media sosial.
1: Media sosial gitu ya. Oke. Okay. Selama ini media sosial yang Bapak Felix pakai untuk media promosi bisa dibilang seperti itu apa saja nih Bapak? Platform digitalnya apa saja?
0: Ya, ada YouTube.
1: YouTube ya.
0: FB.
1: Oke. Okay.
0: Akhir-akhir ini FB Pro.
1: FB Pro ya. Karena memang FB Pro masanya juga banyak ya Bapak ya.
0: Iya, ramai sekali. Saya memang tidak punya target. Tidak punya target, tapi saya melihatnya bahwa oh, di FB Pro itu semakin banyak yang melihat ya, menonton ya.
1: Yeah.
0: Nonton. Ini yeah. sangat baik. Sehingga bagaimana mewariskan itu kepada generasi muda, saya pikir ya baguslah supaya sekali-sekali mereka nonton TikTok-nya kita apa opa-opa gitu ya.
1: Okay.
0: Begitu juga dengan apa Instagram. Jadi saya sangat bersyukur bahwa kita mulai dari dulu dengan pita kaset. Mulai dengan batu kalam, kemudian mesin ketik dan kita menikmati di teknologi ya.
1: Okay.
0: Gitu. Jadi saya berusaha untuk tidak gaptek.
1: Tidak gaptek gitu ya.
0: Gaptek, ya. Okay, ya okay. Jadi berusaha untuk bisa menyesuaikan diri dengan ya, ya gitu. Okay. Karena dengan itu saja kita bisa menyebarkan informasi positif ya tentang karya-karya musik, karya budaya, terutama kepada generasi muda, biar Manggarai itu tetap hadir. Ya.
1: Oke. Nih, kita pantau dulu nih Bapak Felix, ada yang bergabung bersama kita melalui kanal YouTube ini ya. Ada Els Edon, dia kirim emoticon love ya. Oh, iya. Ini sepertinya sepertinya tim ya, tim di rumah ini ya.
0: Itu bungsu saya punya.
1: Bungsu, oke. Okay. Juga ada yang memantau Alexius Sedara ya. Ada komentarnya, start dari lagu pertama Kakor Larong. Semoga lagu-lagu berikutnya sampai saat ini tetap berkokoh. Kakor terus, Neho Manuk Lalong, gitu katanya. Oke, okay, terima kasih Alexius untuk pantauan Anda. Juga dari Gomarus Konradus Mitang.
0: Oh iya, ya. Okay. Itu sahabat.
1: Oke, okay, sahabat baik ya. Profesiat Pak Felix, pegiat seni dan juga budayawan Manggarai. Lagu-lagu sangat syarat pesan dan juga falsafah Manggarai, katanya. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang monitor melalui kanal YouTube RRI SP Labuan Bajo ya. Juga untuk pendengar setia RRI di mana saja Anda berada saat ini yang mungkin masih tune in kami di FM 91,70 MHz ya. Untuk Anda yang mungkin mau bertanya-tanya dengan Bapak Felix, boleh sekali gitu ya. Bertanya seputar lagu-lagu Bapak Felix juga boleh, atau karya-karya yang lain yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Felix gitu ya. Nah, kita lanjut ulasan kita Bapak Felix. Tadi Bapak sempat menyinggung mengenai sanggar ya. Nah, Bapak juga pendiri salah satu sanggar Welarana ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya.
1: Iya. Itu juga bentuk Bapak konsisten ya.
0: Ya, salah satu bentuk ya.
1: Merawat budaya kita melalui generasi muda gitu ya.
0: Iya.
1: Oke, okay. Sejak kapan Bapak Sanggar Welarana ini
0: dibangun? Iya, begini, sejak 2020 pasca COVID itu.
1: Oke,
0: okay, ya, jadi pihak Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif dan juga Labuan Bajo ini sudah dinobat sebagai kota super premium gitu ya. Jadi rupanya karena kita punya portofolio, kita punya ini ya. Jadi saya juga sering diundang-undang ke sini.
1: Oke, okay.
0: Ya, undang-undang ke sini. Jadi
1: Labuan Bajo gitu ya.
0: Iya, baik juga lah gitu. Okay. Ibob tak dang rute ngagu Labuan Bajo gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi selalu diundang dan untuk bincang-bincang tentang budaya. Dan saya bersyukur sekali bahwa pemerintah kita itu tetap melindungi dan memberikan perhatian tentang sampai dengan hari ini. Ya, pemerintah di sini sampai-sampai kemarin itu saya membentuk Sanggar Welarana Komodo di sini.
1: Oke, okay, berarti sudah ada cabangnya.
0: Iya, sudah ada cabangnya.
1: Induknya ada di Ruteng.
0: Iya, ya? Ruteng Welarana Komodo.
1: Komodo. Okay.
0: Lalu 2024 melalui Yayasan Pendidikan Mikael Derustim Astra.
1: Yeah.
0: Ada 6 sekolah di Borong itu. Malah mereka minta saya untuk mendampingi. Jadi satu tahun ini saya bergerak di Borong.
1: Oke.
0: Okay. Akhirnya supaya ada satu wadah yang bisa ini. Ya, saya buka lagi di bawah Welarana Borong.
1: Welarana Borong ya. Dan ada banyak antusiasme ya.
0: Jadi benang merahnya supaya musik tradisional ini tetap ada,
1: tetap
0: gitu
1: terjaga ya. Gitu.
0: Karena Manggarai ini satu bingkai, satu tali pusat.
1: Oke.
0: Okay. Awon Wai Mokel, Salen Sasape, walaupun terdiri dari tiga kabupaten, gitu tapi ya, harus tetap satu
1: ya, ya.
0: Tetap satu. Dan itu komitmen yang sangat bagus ya. Dan itu harapannya bahwa generasi muda sampai kapanpun harus tetap jaga itu.
1: Yeah.
0: Jadi itu benang merah itu yang saya pikir untuk tetap dijaga untuk musik-musik tradisional, sambil juga berharap bahwa sanggar-sanggar seni lain atau komunitas-komunitas lain itu bisa juga untuk menjaga inilah, menjaga musik-musik kita gitu ya. Jadi begitu sanggar itu ada tiga, walaupun sampai hari ini ya mungkin persentase ininya, tapi paling tidak bahwa dia hadir untuk menjaga itu, merawat dan menjaga seni budaya kita.
1: Oke, gitu. Oke. Okay. Ya. Okay. Kalau untuk anggota-anggotanya ini, Bapak Felix, semua anak-anak muda ya?
0: Anak muda.
1: Anak muda. Antusiasmenya ya.
0: Anak
1: ya?
0: Usia dini juga, anak yang masih SD-SD. Okay, dan juga ada yang sudah dewasa juga ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ya. Ada di sini ada banyak orang dewasa juga.
1: Oke, okay, yang gitu. Di Welarana Labuhan Bajo ya, Komodo ya.
0: Itu.
1: Oke, okay, ya. Semua terhubung gitu ya di satu pintu gitu untuk ya. Merawat budaya gitu ya, ya, melestarikan apa yang sudah kita punya ya di ya, Kabupaten ya. Manggarai ini. Nah, selama ini Bapak Felix sekian puluhan tahun gitu ya, Bapak Felix terjun di dunia musik gitu ya, selain sebagai seorang guru juga ya, sebagai seorang ayah dan juga pelaku seni musik budayawan juga ada di situ gitu ya. Sejauh ini apakah peran pemerintah ada di situ Bapak dalam dunia musik?
0: Sangat.
1: Sangat ya, ya terlibat sangat, gitu ya.
0: Ya sangat besar melalui Kementerian Pariwisata dan Kebudayaan ya? Melalui pemerintah ke provinsi.
1: Ya, ya.
0: Kami kemarin melalui provinsi itu balai apa pelestarian budaya itu kita membuat workshop alat musik bambu.
1: Ya, ya.
0: Cakatinding itu.
1: Cakatinding. Ya. Oke. Okay.
0: Karena dia itu saya pikir daripada dia hanya di kebun, yeah, di sawah,
1: yeah.
0: Dulu kami kan biasa main. Lalu dia, saya inovasi dia 2013 supaya dia ada di atas panggung gitu ya.
1: Okay, okay.
0: Di dunia seni pertunjukan. Nah, dan itulah yang sekarang tetap kita menjadi identitasnya Welarana gitu ya. Musik Cakatinding itu dan terus inovasi. Kemudian peran pemerintah memang sangat sangat penting selama ini kita dengan mengikuti beberapa festival yang Welarana juga diundang bersama dengan sanggar-sanggar lain. Saya kira itu sangat-sangat diapresiasi dari kementerian dan saya sangat bersyukur dan pertanyaan saya kalau tempo hari 2020 kementerian tidak menetapkan Labuan Bajo
1: kota premium gitu ya?
0: Premium dan dengan kegiatan akselerasi bersama adik saya Pak Ivan Nesorman waktu itu dengan juga sahabat-sahabat lain, saya tidak tahu apakah musik kita ini masih seperti ini gitu. Dan ini harus disyukuri dan sampai hari ini Kementerian termasuk dinas di sini kemarin sangat mendukung dan sudah meresmikan Sanggar Welarana itu oleh Pak Kadis Pak Kadis Pariwisata.
1: Oke, langsung diresmikan gitu ya.
0: Iya, diresmikan tahun lalu. Jadi ini sebuah dirutnya juga begitu, itu sudah berdiri 2006 dan kita tetap diberikan perhatian. Nah, gitu. Bantuan sarana prasarana. Jadi dikala kita konsisten, pemerintah akan memberikan perhatian.
1: Perhatian gitu ya. Okay.
0: Tetapi dikala kita suhunya naik turun,
1: mungkin pemerintah juga bingung ya ini.
0: Iya bingung juga. Ya. Oleh karena itu, saya pikir itu harus tetap dijaga dan kita tidak jangan menunggu event. Tapi kita harus membuat event itu sendiri.
1: Okay.
0: Ya buat konten kan itu event juga.
1: Event juga
0: ya,
1: gitu ya. Okay.
0: Gitu supaya bisa dilihat orang bahwa musik kita tetap ada gitu ya. Jadi itu yang membuat saya tetap konsisten dan juga ini juga mungkin sebab akibat saya kan 2006 itu. 2006 itu sudah masuk di birokrasi.
1: Oke.
0: Okay, kepala seksi kesenian di Dinas Pendidikan Kebudayaan, lalu menjadi kepala bidang kebudayaan
1: juga,
0: di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai. Jadi saya berpikir negara sudah mengapresiasi saya, jadi saya harus tetap jaga
1: berkarya
0: itu.
1: Berkarya terus gitu ya.
0: Iya, harus berkarya dan tetap mewariskan, merawat dan menjaga
1: gitu ya.
0: Menjaga budaya itu sendiri.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke, baik. Nah, ini ada harapan nggak dari Bapak Felix untuk dunia musik tradisional khususnya yang ada di Indonesia dulu deh. Silakan Bapak.
0: Ya, harapannya ya untuk komunitas-komunitas muda ya. Nah, bagaimana caranya gitu ya? Tetap mempertahankan identitasnya kita ya. Hadirkan 1-2 alat musik, 1-2 lagi dari sekian daftar lagu itu kan Ya lumayan lah itu ya.
1: Okay.
0: Saya senang melihat beberapa pencipta-pencipta muda sekarang itu. Itu mereka sangat kreatif. Sangat kreatif dan sudah bisa mengisi mengisi bumi ini dengan lagu-lagu daerah.
1: Lagu daerah ya. Okay.
0: Lagu-lagu daerah. Saya senang sekali melihat itu. Cuman jika bisa persentase tradisionalnya kalau bisa lebih lebih banyak.
1: Lebih banyak ya, gitu ya.
0: Lebih banyak.
1: Oke. Supaya tidak terbawa arus zaman ya.
0: Iya,
1: lama-lama gitu. Kalau terlalu sedikit nanti orang lupa gitu ya.
0: Iya,
1: Oke, gitu. Baik Bapak. Nah, terakhir catatan terakhir nih Pak Bapak Felix, mungkin ada pesan untuk generasi muda Manggarai gitu ya mengenai bagaimana kita harus menjaga konsisten kita khususnya untuk musik-musik tradisional, lagu-lagu daerah atau mungkin goet-goet kita gitu ya. Seperti apa Bapak? Silakan.
0: Ya, yang pertama saya berharap Bapak tetap konsisten terhadap apa jati diri, identitas dari musik kita itu. Lalu yang kedua, tetap perkaya lagu-lagu itu untuk memberi motivasi, memberi saran kepada orang untuk bisa tetap menjaga keutuhan budaya itu sendiri melalui goet-goet ya. Dengan goet itu kemudian juga apa istilahnya ada istilah bahwa setiap masa ada orangnya. Setiap orang ada masanya,
1: gitu ya.
0: Jadi berusahalah untuk menjaga itu. Di masanya kita tetap menjaga selagi kita dipercaya. Karena apa yang saya punya bukan miliknya saya, tetapi diberi yang dari atas. Jadi yang dari atas memberi, jadi kita meneruskan. Begitu. Lalu hal-hal lain saya pikir perkembangan zaman itu tidak dilihat sebagai tantangan, tapi dia dilihat sebagai peluang.
1: Peluang ya.
0: Ya, sebagai peluang untuk bisa mengembangkan diri. Lalu yang pertama, yang ketiga, terakhir, saya sebagai seorang pensiunan. Tetapi sejak pensiun saya tidak merasa diri sebagai pensiun.
1: Pensiun gitu ya, selalu produktif gitu ya.
0: Menjalankan panggilan baru.
1: Baru itu.
0: Ya,
1: okay.
0: Untuk menyelesaikan waktu dari waktu ke waktu itu untuk hal-hal yang positif.
1: Oke.
0: Ya, begitu.
1: Oke, pensiun dari pekerjaan bukan berarti pensiun semua hobi, semua bakat-bakat gitu ya, Bapak ya. Oke, tetap produktif sampai sekarang. Baik, Bapak Felix, kita dibatasi oleh waktu ya. Tidak terasa hampir 1 jam, kurang 3 menit kita 1 jam ngobrol di studio RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak Bapak ya untuk waktunya hari ini. Kebetulan karena Bapak ada kegiatan juga ya di Labuan Bajo dan mampir di studio RRI ini sebuah kehormatan sekali bagi kami Bapak bisa hadir langsung di sini. Di studio RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi ya untuk topik lain mungkin ya yang lebih relevan gitu ya Bapak ya. Baik, terima kasih Bapak Felix. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat ya. Karya-karya baiknya, karya-karya bagusnya selalu kita nantikan gitu ya. Baik, untuk Anda pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di program 1 RRI Labuan Bajo untuk program Bincang Budaya edisi hari ini. Untuk Anda, saya Mega Jahman dan juga Bapak Felix Edon pamit dari ruang dengar Anda pendengar untuk edisi Bincang Budaya hari ini. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

0: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 26 Juni 2026. Dengan sari berita, Perumda Tirta Kelimutu pastikan tarif air minum belum naik hingga akhir 2026. Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2B RUT. Pendengar RRI, inilah berita selengkapnya bersama saya, Angela. Mendengar, kita awali informasi pertama. Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND memastikan belum akan melakukan penyesuaian tarif air minum hingga akhir tahun 2026. Perusahaan saat ini memilih memprioritaskan pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rahma Suci.
1: Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Hegani memastikan tidak ada penyesuaian tarif air minum hingga Desember 2026. Menurut Heri, rencana penyesuaian tarif sebenarnya bukan isu baru karena sudah lama disosialisasikan kepada masyarakat bahkan sebelum dirinya memimpin Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND. Setelah menerima tanggung jawab sebagai direktur, dirinya memilih mengubah skema kebijakan dengan memprioritaskan pembenahan internal perusahaan terlebih dahulu. Heri mengatakan saat ini masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan.
2: Sedikit mengubah skema ya, skema rencana penyesuaian tarif ini. Saya melihat bahwa ada banyak hal yang harus dibenahi secara internal dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada pelanggan. Dan kemudian baru kita melakukan penyesuaian tarif. Sehingga di tahun 2026 ini saya pastikan tidak akan ada penyesuaian tarif sampai dengan Desember ini.
1: Menurut Heri, pembenahan dilakukan dari kualitas air, sistem pelayanan kepada masyarakat. Ia mengakui Perumda Air Minum Tirta Kelimutu masih menghadapi keterbatasan kapasitas fiskal sehingga belum mampu membiayai seluruh kebutuhan operasional secara mandiri. Meski demikian, pihaknya optimis pembenahan yang dilakukan secara bertahap dapat meningkatkan kinerja perusahaan pelayanan kepada masyarakat. Heri menambahkan penyesuaian tarif pada akhirnya tetap menjadi kebutuhan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan layanan air minum. Namun langkah tersebut baru akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi internal perusahaan semakin membaik. Menurutnya, Perumda Air Minum Tirta Kelimutu memiliki dua fungsi sekaligus, yakni sebagai layanan publik dan entitas bisnis. Oleh karena itu, kedua aspek tersebut harus berjalan secara seimbang agar perusahaan tetap mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
0: Dan beralih ke informasi lainnya, BRI terus mendorong perluasan layanan keuangan hingga ke pelosok desa melalui program agen BRI Link. Program ini sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan memperoleh tambahan penghasilan. Laporan disampaikan Ricardus Kota.
3: BRI Cabang Ende membuka peluang bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, untuk menjadi agen BRI Link sebagai salah satu usaha layanan keuangan yang dapat menambah pendapatan keluarga. Konsumer bisnis BRI Cabang Ende, Iwan Irek, dalam podcast bersama RRI Ende, mengatakan persyaratan untuk menjadi agen BRI Link relatif mudah dan tidak membutuhkan modal yang besar.
4: Saya bisa sampaikan bahwa menjadi agen BRI Link itu syaratnya cuma satu, ada kemauan.
5: Ada kemauan.
4: Modalnya nggak besar-besar lah, cukup 3 jutaan.
5: 3 juta,
4: iya.
5: Dan keuntungannya lumayan.
3: Menurut Iwan, agen BRI Link dapat melayani berbagai transaksi perbankan seperti tarik tunai, setor tunai, transfer, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa dan token listrik. Selain memperoleh keuntungan dari biaya jasa transaksi, agen juga mendapatkan bagian pendapatan atau fee sharing dari transaksi yang dilakukan masyarakat. Saat ini, BRI mencatat terdapat sekitar 2.000 agen BRI Link yang tersebar di Kabupaten ND. Keberadaan agen tersebut tidak hanya mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, tetapi juga membuka peluang usaha baru di tingkat desa. Masyarakat yang berminat menjadi agen BRI Link dapat mendatangi kantor BRI terdekat untuk memperoleh informasi mengenai persyaratan administrasi dan proses pendaftarannya. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.

0: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan pesisir, pemerintah Kabupaten ND melalui Dinas Lingkungan Hidup serta unsur lain tanam vegetasi di sempadan Pantai Dao. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Dalam upaya memperkuat fungsi ekologis kawasan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND melakukan penanaman berbagai jenis vegetasi di kawasan sempadan Pantai Dao sebagai upaya memperluas ruang terbuka hijau. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari program pelestarian lingkungan dan penataan kawasan pesisir kota ND. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten ND, Kanise, mengatakan sejumlah jenis tanaman yang ditanam antara lain kelapa gading, sepatu dea, munting, dan flamboyan. Menurutnya, tanaman tersebut dinilai cocok tumbuh di kawasan pesisir serta mampu mendukung perbaikan vegetasi sempadan pantai dan memperkuat fungsi ekologis kawasan.
2: Jadi kita harapkan kegiatan penanaman ini akan membantu memperbaiki vegetasi yang ada di sini. Karena jenis tanaman yang kita tanam ini, pertama kelapa, yang kedua sukun. Sukun kita ketahui memiliki sedikit catatan sejarah dengan kota Ende, di mana pohon sukun itu tempat Bung Karno merenungkan bangsa negara. Yang ketiga pohon munting, yang keempat sepatu dea, yang kelima flamboyan. Jadi jenis tanaman ini adalah jenis tanaman yang cocok untuk vegetasi di kawasan sempadan pantai, dan langkah selanjutnya setelah ini dengan penyiramannya secara berkala.
1: Kanise menjelaskan, setelah proses penanaman dilakukan, pihaknya akan melaksanakan penyiraman dan perawatan secara berkala. Upaya tersebut bertujuan agar kawasan sempadan Pantai Dao berkembang menjadi ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Ia berharap keberadaan vegetasi baru dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperindah kawasan pesisir kota Ende. Selain itu, ruang terbuka hijau juga diharapkan menjadi sarana rekreasi dan edukasi lingkungan bagi masyarakat. Dirinya mengajak seluruh masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Erienda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melalui Stasiun Meteorologi Komodo mengimbau masyarakat Kabupaten Manggarai Barat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring masuknya musim kemarau di wilayah tersebut. Lebih lanjut, Kepala Stasiun Meteorologi Komodo Maria Patricia Seran mengatakan secara klimatologis wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk Manggarai Barat telah memasuki musim kemarau sejak pertengahan April 2026. Menurutnya, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh dinamika atmosfer global yang berdampak pada berkurangnya curah hujan di sejumlah wilayah. Lebih lanjut, pendengar, Maria menyampaikan musim kemarau ditandai dengan menurunnya curah hujan, meningkatnya suhu udara, serta berkurangnya kelembapan yang menyebabkan vegetasi dan lahan menjadi lebih kering sehingga mudah terbakar. Lebih lanjut, ia menambahkan kawasan Labuan Bajo memiliki risiko kebakaran lahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah lain karena didominasi oleh hamparan savana dan padang rumput kering. Kondisi ini diperparah dengan angin kencang yang umum terjadi selama musim kemarau. Meski demikian, BMKG menegaskan bahwa hujan ringan yang masih sesekali turun di Labuan Bajo tidak berarti wilayah tersebut belum memasuki musim kemarau. Hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal akibat pengaruh topografi dan suhu permukaan laut yang masih hangat sekitar wilayah tersebut. Dan pendengar, sebagai langkah antisipasi, BMKG Komodo telah berkoordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Badan Taman Nasional Komodo BTNK, serta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores BLBF, guna

0: komoditas yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca kering. BMKG berharap seluruh elemen masyarakat dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan kebakaran lahan selama musim kemarau demi menjaga keselamatan lingkungan, kawasan wisata, serta ketersediaan sumber daya air di Manggarai Barat. Beralih ke informasi terakhir pendengar, Polres Manggarai melaksanakan kegiatan terapi kesehatan mental massal bagi para warga binaan di rutan kelas 2 Beruteng. Laporan disampaikan Mario.
1: Polres Manggarai melaksanakan terapi kesehatan mental massal bagi seluruh warga binaan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2 Beruteng pada Rabu 24 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Ruteng tersebut mendapat antusiasme tinggi dari para warga binaan yang mengikuti terapi hingga selesai. Mewakili Kapolres Manggarai, Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Orlando menjelaskan, kegiatan terapi kesehatan mental tersebut merupakan program langsung dari Kapolda Nusa Tenggara Timur sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan psikologis masyarakat maupun anggota kepolisian. Menurutnya, terapi Yusuf dihadirkan sebagai langkah nyata kepolisian dalam membantu masyarakat memperoleh ketenangan pikiran dan kesehatan mental yang lebih baik.
2: Ya, kegiatan hari ini kita memulai dengan USEP yang kegiatan terapi USEP yang mana ini programnya Bapak Kapolda kepada Polres Manggarai terutama di bagian SDM ini kerjasama dengan klinik kesehatan Polres Manggarai untuk kita menyampaikan kepada masyarakat maupun personil kita sendiri karena ini kegiatan yang untuk menyempurnakan mental dan pikiran kita tidak terkait dalam rangka HUT Bayangkara, tapi ini berlanjut. Ini kegiatan yang berlanjut sampai tidak ada batas waktu, yang mana tetap kami akan sosialisasikan kepada masyarakat maupun yayasan-yayasan yang perlu. Ini kami akan datangin semua di sini.
1: Sementara itu, petugas Sidokes Polres Manggarai Martin menjelaskan tujuan utama dari kegiatan ini untuk membantu mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, hingga gangguan stres pasca trauma. Martin menjelaskan, metode Yusuf ini berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional maupun fisik. Dalam pelaksanaannya, terapi Yusuf dilakukan melalui 6 tahapan, mulai dari kualifikasi, latihan titik sore spot dan 17 taping, pelepasan emosi negatif, pemeriksaan hasil terapi, pemberian energi positif, hingga penguncian emosi positif.
3: Terapi ini bertujuan untuk mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, stres, gangguan stres pasca trauma. Metode Yusuf ini sebenarnya adalah metode yang berorientasi pada sistem energi tubuh untuk melepaskan individu dari gangguan emosional dan fisik.
1: Kedepan, Polres Manggarai berencana memperluas sosialisasi terapi Yusuf dengan melibatkan berbagai yayasan, sekolah, pesantren, gereja, hingga kelompok masyarakat lainnya guna menciptakan lingkungan Manggarai yang aman, kondusif, dan sehat secara mental. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi siang ini, Jumat 26 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy, karya Ryan Holiday, merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap

bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan mengatap dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan terus memujimu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: 1 Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pradolfi untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
10: 2 hours later.
9: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
11: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, menggembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita, atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama, menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini, Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah. Karena berbagai alasan, bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, adalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat. Di dunianya.

0: Bisa baca buku, ikut komunitas. Yeay, dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Tashi.
0: Main musik, menari,
4: atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh, tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, merasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya, dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin, lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik. Dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa satu hal yang hari ini kamu syukuri? Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Atambua untuk mengikuti Warta Berita Daerah Korwinus.

0: Haji Mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Warta berita selengkapnya bersama saya, Ian Sikima. Berita pertama, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya, serta Ketua TP PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Minriati Astiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan.
1: Ketua Umum TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TP PKK Provinsi NTT Nyonya Mirdiati Astiningsi Lakalena melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Timur Tengah Utara dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Dalam kunjungan tersebut, PKK Pusat bersama Dinas Kesehatan TTU melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi siswa-siswa SMP sebanyak 450-an siswa. Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati menyampaikan bahwa PKK sangat perhatian terhadap kesehatan para remaja di TTU sehingga perlu dilakukan cek kesehatan gratis dan sosialisasi serta pencegahan penyalahgunaan narkoba ataupun obat-obat terlarang lainnya. Selain itu, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan screening TBC. Sosialisasi dan cek kesehatan bagi 450 siswa SMP sangat penting untuk investasi SDM TTU di masa depan, sehingga perlu para remaja putri menjaga kesehatan reproduksi dan cek kesehatan gratis supaya mencegah berbagai macam penyakit sejak dini.

bagaimana

0: Bupati Teteuk Yosef Valentinus Dela Salekebo pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kedatangan Ketua TP PKK Pusat Nyonya Tri Suswati Karnavian dan tim sebagai penguat langkah Pemkab Teteuk dalam menata kehidupan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan bangsa. Bupati Valen menyatakan bahwa kemajuan sebuah bangsa maupun sebuah daerah tidak hanya dibangun oleh gedung-gedung yang menjulang tinggi dan jalan-jalan yang terbentang, tetapi bertumbuh dari keluarga-keluarga yang sehat, berdaya, berakhlak, dan penuh kasih sayang. Dari TTU, Steve Posat melaporkan.
1: Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah minta Pemkab ND untuk secara berkala menggelar event festival di ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
2: Pelaku UMKM Kopi Bubuk Ratu asal Desa Gululada, Kecamatan Detusoko, berharap pemerintah Kabupaten ND terus menggelar berbagai festival dan kegiatan yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian sekaligus membuka peluang promosi produk lokal. Direktur UMKM Kopi Bubuk Ratu, Sebastianus Benge, menilai setiap festival yang digelar selalu menarik banyak pengunjung. Kondisi ini menjadi kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan sekaligus meningkatkan penjualan produk olahan mereka. Ia berharap pemerintah terus menggelar festival secara berkelanjutan karena menurutnya kegiatan-kegiatan tersebut sangat membantu pelaku UMKM mempromosikan dan menjual produk kepada masyarakat yang datang berkunjung. Bestianus menjelaskan UMKM yang dikelolanya memproduksi kopi bubuk ratu yang berasal dari kopi lokal Detusoko. Produk tersebut dipasarkan dalam berbagai ukuran kemasan dengan harga yang bervariasi sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen.
3: Sebagai pelaku UMKM, tanggapan dari kami pelaku UMKM di Kabupaten sangat antusias dan sangat bersemangat karena mengadakan festival ini. Nah, itu juga salah satu jalan untuk memajukan pelaku UMKM di Kabupaten ini. Ya, harapan kedepannya ketika event ini berlanjut setiap tahun sekali, ya bila perlu ya lebih meriah lagi lah. Keterlibatan lebih banyak pelaku UKM dan seluruh masyarakat Kabupaten ini bila perlu hadir. Dan tidak perlu mesti
2: menurutnya, keberlanjutan festival tidak hanya memberikan manfaat bagi pelaku UMKM, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi masyarakat secara luas. Semakin banyak kegiatan yang menghadirkan pengunjung, semakin besar pula peluang peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal di Kabupaten ND. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat.
1: Pemerintah Kabupaten Alor secara resmi menyambut kepulangan 11 jemaah haji asal Kabupaten Alor yang telah menunaikan ibadah haji pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kedatangan para jemaah berlangsung penharu dan sukacita disambut oleh pemerintah Kabupaten Alor serta keluarga yang telah lama menantikan kepulangan mereka ke tanah air. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bali menyampaikan rasa syukur karena seluruh jemaah haji asal Alor dapat kembali dengan selamat, sehat dan lengkap setelah menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Menurutnya, kepulangan para jemaah menjadi kebahagiaan bagi keluarga sekaligus menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Alor. Ia mengatakan, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga proses pembentukan karakter dan peningkatan kualitas diri yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
2: Nilai-nilai yang Bapak Mama sudah peroleh di Tanah Suci seperti keikhlasan, kesabaran, disiplin, persaudaraan, dan kepedulian sosial harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Kemampuan haji hendaknya tercermin dalam perilaku, sikap dan kontribusi nyata kepada keluarga, masyarakat dan tentu kepada daerah.
1: Sementara itu, Kepala Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Rahmat Bunga, menjelaskan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memberangkatkan 516 jemaah haji pada musim haji tahun ini, termasuk 11 jemaah asal Kabupaten Alor dan 1 petugas kesehatan. Menurut Rahmat, seluruh jemaah asal Alor mampu mengikuti seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik hingga kembali ke daerah dalam kondisi sehat.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama melihat jemaah haji kita pergi dalam keadaan sehat dan pulang dalam keadaan sehat. Pergi dalam keadaan lengkap, pulang dalam keadaan lengkap. Dan berikutnya pemulangan jemaah haji perlu diketahui bahwa jemaah haji tiba di asrama haji, tiba di Embarkasi Surabaya pada tanggal 22 Juli dan jemaah haji berpulang dari Surabaya pada tanggal 23 Juli transit asrama haji Kupang dan dilanjutkan dengan hari ini tanggal 24 tiba di Alor tepat pada jam 10.
1: Ia berharap para jemaah yang telah kembali dapat mempertahankan semangat ibadah dan nilai-nilai kebaikan yang diperoleh selama berada di Tanah Suci. Kontributor RRIS Balor, Maslan Baom, laporkan.
0: Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggelar rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteranan 2026 bertujuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan terkait veteran akan kepastian hak-haknya. Laporan Vence Zakarias.
4: Kepala Pusat Veteran Kapusvet Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigjen TNI Asep Tardiana Waki mengatakan masalah veteran Indonesia sangatlah luas, salah satunya di Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana banyak veteran yang telah berkali-kali mengajukan haknya tetap tidak terrealisasi. Banyak juga kasus yang menimpa mereka telah berjuang di Timur-Timur tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Hal itu disampaikan Brigjen TNI Asep Tardiana Wagi kepada wartawan di sela-sela rakor tindak lanjut penyelesaian masalah keveteran tahun anggaran 2026 yang berlangsung Kamis 25 Juni 2026 di Kupang.
5: Itu program dari Pusat Veteran Bajenas veteran dengan penyelesaian masalah keveteranan. Jadi masalah keveteranan ini sangat luas. Yang pertama ini khususnya menyelesaikan masalah keveteranan. Banyak veteran-veteran yang khususnya di Kupang NTT ini yang mereka sudah berkali-kali mengajukan veteran namun tidak terrealisasi.
4: Sementara itu, hal senarai juga disampaikan Kasih Pers Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Ismulyono Triwidodo. Menurutnya banyak anggota veteran yang berjuang tetapi tidak

0: Sedangkan Kabid Pengawasan Nasional Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur Frederick Bere meminta agar LVRI Nusa Tenggara Timur segera mendaftarkan organisasinya ke Kespampol Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga bisa diakomodir mendapatkan hibah ormas. Menurut Frederick, setiap ormas harus terdaftar di pemerintah guna mendapat dukungan dari Pemprov Nusa Tenggara Timur.
1: Ritual Ukunaran Bunak jadi awal rangkaian Festival Fulan Fehan keempat 2026.

0: Rangkaian Festival Fulan Fehan 2026 diawali dengan ritual Ukun Naran Bunak yang berlangsung di Kampung Adat Duarato, Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Rangkaian ritual Ukun Naran Bunak dikemas tradisi leluhur yang syarat makna menjadi daya tarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Hadir langsung dalam ritual tersebut Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat Nyonya Tri Tito Karnavian, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, para pejabat Kementerian Luar Negeri, Loro Lamaknen, dan para tokoh adat. Pantauan RRI tiba di Kampung Adat Duarato, para tamu undangan disambut tarian likurai dan haseawaka yang dibawakan oleh kaum Makuan. Nai Duarato Yosef Mauleon menjelaskan dalam ritual Ukun Naran Bunak, masyarakat menampilkan berbagai aktivitas budaya serta tradisi warisan leluhur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tradisi unik yakni proses pengolahan benang dari kapas, mulai dari dipisahkan lalu dihaluskan, dipintal, dan digulung menjadi benang sebagai bahan dasar pembuatan tais. Tidak hanya itu, proses menganyam, menumbuk jagung, dan pengambilan madu hutan juga ditampilkan dalam proses tersebut. Lebih lanjut, Nai Duarato menjelaskan tradisi holek atau pengambilan madu hutan dan makan bersama secara adat di pelataran rumah adat suku Sobo Wai Oeleu sebagai simbol persaudaraan. Dikatakan momen Sadan Duarato bukan sekedar pesta makan, melainkan ritual pemersatu yang menguatkan ikatan sosial dan spiritual antar warga serta tamu.
1: Ini Sadan ini Sadan Bunak yang pertama untuk dua lama ini. Loro pertama Lamaknen itu dinobatkan di Sadan ini. Jadi kadangkala Pak Desa bilang begini, sebetulnya Lamaknen itu lahirnya di sini. Sehingga kadangkala saya bilang begini, kami ini kecil tapi besar dalam sejarah. Ya, karena banyak sejarah yang tersimpan di kampung adat ini. Terus di dalam tadi mungkin sudah lihat itu ada ukir-ukiran itu melambangkan sebetulnya raja-raja pertama yang entah turun dari kayangan atau dari mana, tapi itu ada 8 raja itu yang mereka ukir, dan itu ukiran itu tidak boleh putus.

0: kita tidak bisa menutupi kebenaran lokasi penginapan di Belu tempat prostitusi terselubung.
1: Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS KPI Kabupaten Belu, Yosep Siri, mengatakan kita tidak bisa menutupi adanya indikasi praktek prostitusi terselubung di lokasi penginapan. Ia mengatakan sejumlah penginapan, hotel, homestay, kos-kosan, bahkan rumah penduduk di Belu menyediakan pekerja seks komersial PSK. Praktek prostitusi terselubung dilakukan setelah melalui transaksi dan dilakukan di lokasi penginapan. Para pekerja seks komersial bisa warga lokal, bisa juga dari wilayah Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan juga dari Pulau Jawa. Para pria hidung belang memanfaatkan jasa perantara menyediakan perempuan nakal untuk dikencani. Mengingat Kota Tembo, Kabupaten Belu, wilayah perbatasan dengan negara Timor Leste sebagai daerah transit, praktek seks bebas terjadi.
2: Bukan seks itu. Orang dari Timor Leste datang biasanya bawa kontak dari Kupang sana, ada segala macam itu tuh. Ini kan kenapa kita mau harus mencegah? Kita kan tidak tahu yang datang dari Timor Leste ini yang bersihkah atau

0: kan kasi tempat transaksi di Kabupaten Belu. Soal misalnya di tempat-tempat homestay atau penginapan memang ada beberapa lokasi yang kita selama ini pantau di homestay misalnya atau di hotel. Nah, ada juga beberapa tempat yang mereka tampung PSK sudah tertampung. 3-4 kampung jatuh. Yang terkena HIV itu cuma satu. Dari tahun ke tahun tetap satu itu saya dilokalisasi. Karena kita tidak bisa menutupi bahwa di homestay itu ada. Ini kan pembalang nama ini kan namanya istilah seperti itu toh. Karena misalnya kontaknya mau di mana.
1: Pemerintah daerah Belu melalui leading sektor terkait Dinas Pariwisata Belu, Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP dibantu unsur kepolisian melakukan razia tempat-tempat penginapan yang dicurigai tempat prostitusi terselubung. Kebanyakan tidak ditemukan adanya praktik asusila tersebut dikarenakan sudah ketahuan terlebih dahulu informasi razia akan dilakukan petugas.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur, Mindriati Astiningsih Lakalena, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten TTU dengan agenda PKK Peduli Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Alor sambut kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci, harapkan terwujudnya haji mabrur yang bermanfaat bagi masyarakat. Sekian Warta NTT sore ini di beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja RRI Kupang dan RRI ND, saya Yanti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Jol, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Satu Pradua Film, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: d'or. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bundo, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
6: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih masih terus bersama dengan kami Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar di FM 91,7 MHz dari kawasan Jalan Seraru pendengar. Kami masih terus mengudara untuk Anda dan ya untuk sore hari ini pendengar kami akan update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi sore hari ini Jumat 26 Juni 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat Akbar Zudan Novali.
0: Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore Akbar.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore hari ini?
2: Kabar baik untuk hari ini, Pak.
1: Oke, baik. Silakan Akbar untuk update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, silakan.
2: Siap, terima kasih atas waktunya. Selamat sore pendengar RRI, kembali lagi bersama saya Akbar Sudar Navali, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Di mana saat ini kondisi cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Lalu untuk cuaca, untuk perakiraan cuaca untuk esok hari, tanggal 27 Juni 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk siang hari cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Lalu untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 85% dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk perakiraan cuaca di wilayah perairan, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,6 meter. Dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 28 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,1 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 19 hingga 33 km per jam. Lalu untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan arah angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 13 hingga 26 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1 hingga 1,1 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 17 hingga 28 km per jam. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya saya kembalikan ke Bapak.
1: Baik, terima kasih Akbar. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
2: Selamat sore, terima kasih Pak.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya. Selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti program RRI Kentongan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, untuk Anda di Labuan Bajo dan juga sekitarnya, kami hadirkan pendengar untuk Anda ya. Untuk saudara-saudara kami, kaum muslimin dan juga muslimah, kami hadirkan kumandangkan seruan azan maghrib untuk edisi sore hari ini.

0: Pendengar kami segenap angkasawana-angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk saudara-saudari kami kaum muslimin dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: bisa terbang, nggak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
2: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
0: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Sel adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring

0: kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi terjadi terus-menerus, ginjal bisa mengalami stres dan fungsinya menurun. Selain itu, konsumsi alkohol dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah yang dapat merusak ginjal dan merusak hati. Jadi, sebaiknya kurangi atau hindari minum alkohol. Sebagai gantinya, pilih air putih untuk menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Konsumsi obat anti nyeri berlebihan. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen jika dikonsumsi terlalu sering atau dalam jangka panjang bisa merusak ginjal. Kondisi ini dikenal sebagai nefropati analgesik. Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup, dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Ilin Amul kembali mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar, edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Bagaimana kabar Anda di penghujung hari ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan juga semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak tadi pagi berjalan dengan lancar. Dan saatnya silakan Anda untuk menikmati waktu santai Anda. Tapi bagi Anda yang masih beraktivitas di luar rumah, kami ucapkan tetap semangat ya, dan juga jangan terlalu terburu-buru ya. Kerja perlahan dan sempatkan diri untuk beristirahat maksud kami, dan bila perlu untuk Anda yang pecinta kopi, ngopi dulu ya, agar segala pikirannya menumpuk bisa terurai kembali. Baik pendengar, seperti biasa saya Lin Amul akan terus menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, dengan menghadirkan berbagai program menarik ke ruang dengar Anda ya. Mulai dari program musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Maka dari itu, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namo yang akan terus menemani Anda hingga beberapa jam ke depan, pendengar, dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, agar aktivitas Anda malam ini tidak terasa membosankan, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Atau Anda juga bisa monitoring kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan informasi keruan negara Anda, mulai dari informasi terbaru dan juga informasi menarik ya, yang bisa menginspirasi Anda untuk menemani aktivitas ataupun waktu santai Anda di sore hari ini.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait jaga kelestarian Taman Nasional Komodo. 12 personel Polri raih penghargaan di Labuan Bajo. Pro 1. Pendengar, sejumlah personel kepolisian yang bergabung dalam tim koperasi pengamanan kawasan hutan Taman Nasional Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, menerima penghargaan atas dedikasi dan juga kinerja mereka dalam menjaga kawasan konservasi tersebut. Penghargaan diberikan dalam kegiatan bimbingan teknis penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang berlangsung di Hotel Crown Plaza, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penghargaan tersebut berasal dari Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, dan diserahkan oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat, Baharkam Apolri Mardiono, bersama Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan juga Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Suharyono. Sebanyak 2 personel Direktorat Polisi Perairan dan juga Udara, Polda Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan yakni Aibda Marcellus Moruk dan juga Bribda Yakob Jefron Seubelan. Selain itu, 6 personel Polres Manggarai Barat turut menerima penghargaan yakni AKP Lutfi Darmawan Aditya, Ibda Adar dan juga Bribtu Syamsul Bakri, Bribtu Remigius Melki dan Bribtu Pol Ardian Akyar dan juga Brigpol Isak Wahyudin. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan kontribusi para personel dalam menjaga kelestarian ekosistem serta penegak hukum di kawasan konservasi Taman Nasional Komodo yang merupakan habitat asli satwa Komodo. Kegiatan BIMTEK tersebut berlangsung sejak 24 hingga 27 Juni 2026 dan diikuti oleh aparat penegak hukum yang terlibat dalam pengamanan kawasan hutan dan juga konservasi. Selain meningkatkan kapasitas personel, kegiatan ini juga menjadi momentum pemberian apresiasi kepada aparat yang dinilai berprestasi dalam menjaga kelestarian Taman Nasional Komodo dan juga sekitarnya. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait Polres Manggarai Barat gelar aksi bersih pantai sambut Hari Bhayangkara yang ke-80 tahun. Mendengar, dalam menyambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Manggarai Barat bersama unsur Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, komunitas lingkungan, dan juga masyarakat menggelar aksi bersih-bersih kawasan di waterfront Marina Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah itu diawali dengan apel kesiapan di area Plaza Waterfront Marina dan dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Manggarai Barat serta pejabat utama Polres Manggarai Barat. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan aksi bersih pantai merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Selain itu, dirinya menambahkan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan destinasi wisata. Guna memaksimalkan pembersihan, personel gabungan dibagi dalam 3 zona, yakni kawasan pelabuhan dan plaza utama, saluran drainase, serta pesisir pantai bagian selatan. Petugas mengumpulkan sampah organik maupun anorganik yang tersebar di sepanjang kawasan waterfront Marina Labuan Bajo. Lebih lanjut lagi, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan kawasan wisata. Aksi bersih-bersih yang berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah berhasil mengumpulkan sekitar 300 kg sampah yang didominasi plastik sekali pakai, botol kemasan, kayu lapuk, dan sisa jaring ikan. Seluruh sampah kemudian diangkut menggunakan armada truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat menuju ke tempat pemrosesan akhir. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Satu.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat untuk Anda melepas penat setelah seharian beraktivitas ya. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatannya. Dan juga untuk Anda yang sudah berada di rumah, jangan lupa untuk menikmati makan malam bersama keluarga ya, agar energi Anda kembali terisi. Baik pendengar, tetap bersama kami karena saya Ilina Mul akan terus menghadirkan berbagai program-program menarik ke ruang dengar Anda untuk menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya. Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait liburan sekolah, The Kolomori tawarkan wisata alam dan juga kuliner eksklusif. Mendengar dalam menyambut musim liburan sekolah 2026, Injourney Tourism Development Corporation menghadirkan beragam program wisata bertajuk liburan nyaman, penuh makna di seluruh kawasan yang dikelolanya. Di Nusa Tenggara Timur, perhatian difokuskan pada The Kolomori yang menawarkan pengalaman liburan bernuansa alam dengan panorama pesisir khas Flores dan juga berbagai aktivitas ramah keluarga. The Kolomori menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan yang lebih tenang dan juga dekat dengan alam. Kawasan ini memadukan keindahan lanskap pesisir, panorama laut yang eksotis, serta pengalaman kuliner di Nuka Beach Club. Selama periode liburan sekolah, pengunjung dapat menikmati promo Sun, Sand and Snack yang menghadirkan beragam pilihan menu seperti The Honor's Plate, The Genius Combo, dan Backpack Fish. Tak hanya itu, anak-anak juga dapat mengikuti aktivitas mewarnai secara gratis, sehingga menciptakan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Adapun melalui berbagai program tersebut, ITDC berharap seluruh kawasan yang dikelolanya dapat menjadi pilihan destinasi liburan sekolah yang menawarkan pengalaman lengkap, mulai dari wisata keluarga, kuliner, olahraga, wellness, seni budaya, hingga eksplorasi alam. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayamnya ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda terkait 1000 air terjun Wailolos menemukan wajah baru pariwisata. Mendengar, kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan ketika langkah kaki para wisatawan mulai menyusuri jalan setapak menuju salah satu air terjun di desa wisata Wailolos. Udara pegunungan yang sejuk menyapa lembut, sementara hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang menjadi lukisan alam yang memikat. Jika beberapa tahun lalu desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal karena pesona 1000 air terjun, maka pada tahun 2026 Wailolos menghadirkan pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekadar menikmati panorama alam. Desa ini sedang menulis babak baru pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Sepanjang jalur destinasi wisata, para pelancong kerap menghentikan langkah bukan karena kelelahan, melainkan karena ketertarikan pada aktivitas warga yang berlangsung di sekitar mereka. Sapaan hangat masyarakat setempat mengalir alami, mencarikan batas antara tamu dan juga tuan rumah. Kelompok wisatawan terlihat berjalan santai bersama pemandu lokal. Sesekali mereka berhenti untuk mengabadikan pemandangan, lalu kembali melangkah sambil bercengkrama dengan warga yang ditemui di sepanjang perjalanan. Ketua Kelompok Sadar Wisata Wailolos, Robert Perkasa, menyebut perubahan tersebut sebagai evolusi alami dari pengembangan pariwisata. Namun seiring berkembangnya tren wisata berbasis pengalaman, masyarakat mulai menyadari bahwa aset terbesar desa sesungguhnya bukan hanya tentang alam yang indah, melainkan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Dan kini, wisatawan diajak menyaksikan langsung bagaimana bibit ditanam, tanaman dirawat, hasil panen diproses, hingga produksi siap dipasarkan. Kini, Wailolos tidak hanya dikenal sebagai desa deretan air terjun yang memesona. Desa ini tumbuh menjadi destinasi wisata berbasis pertanian yang menghadirkan pengalaman autentik, mempertemukan wisatawan dengan kebun-kebun produktif, tradisi lokal, dan keramahan masyarakat yang menjadi identitasnya. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
10: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Adukroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto.
0: Pak, kita tidak punya. Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik motor Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabumi Raka dan Menteri Kabinet Wirakuti. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan Saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan, Menki Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju kalau boleh tetap aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,1 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
6: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
7: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
6: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini, dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan.
7: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Putar-Putar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
8: Di sini antara terutama untuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
7: Lebih lanjut diungkapkan di LKPN Antara Deni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto perisai tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kompiki untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara Asia, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
2: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pendidikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
9: Waktu itu kami yakin bahwa PTGSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
10: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang dikri Pajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
11: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
12: Setahu saya itu belum dibayarkan.
11: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara
12: saksi? Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
10: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
13: Ya, pada saat yang dijaminkan oleh terdakwa.
9: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
13: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
9: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
10: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja KMK dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter, tantangan, serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
1: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan. Mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
0: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
2: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi kesediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
0: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Ikuti info.
3: Laporan info 2026 dari Tanah Suci, kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
6: Kalau begitu ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang Jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
7: Oh, oke. Okay.

0: kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, jadi kantor rusak itu sehingga beliau dibatal kantor, mungkin beliau sana sendiri.
1: Dan saat puncak ibadah haji, Anies Watun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Yang menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murur sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatul Dadarain. AM.
3: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
4: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
5: Tanggal 28 Mei.
4: Sudah sampai sana.
3: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto dan Roger Llorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
2: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
1: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: The next game, try our best with Brazil.
4: Pada pertandingan berikutnya melawan Brazil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan, dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama, dan kami akan terus berkembang.
1: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sebagai orang beriman, kita tentu mengetahui pentingnya urusan sholat. Maka dari itu, tema kita pada kali ini tentang tiga ciri sholat orang munafik. Sholat menjadi barometer ketakwaan seseorang. Siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan memuliakannya. Siapa yang melalaikan sholatnya, niscaya Allah akan menghinakannya. Lantaran pentingnya urusan sholat, kita perlu tahu beberapa indikasi yang menjadikan sholat itu rapuh. Sholat yang rapuh merupakan indikasi sifat orang munafik yang juga memiliki kualitas iman yang rapuh. Jika keimanan sudah rapuh, maka efek yang paling pertama akan berimbas pada kualitas sholatnya. Lantas, apa saja ciri sholat orang-orang munafik? Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una annasa wa la yadhkuruna allaha illa qalila. Sesungguhnya, orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka. Apabila berdiri untuk sholat, mereka melakukan dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa. Dalam ayat di atas terdapat tiga ciri sholat orang munafik. Pertama, malas. Kedua, mencari pandangan manusia. Dan yang ketiga, tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri pertama adalah malas melakukan sholat. Seolah sholat adalah beban paling berat, bahkan lebih berat dari pekerjaan sekalipun. Hal ini berangkat dari rapuhnya hubungan kepada Allah. Kualitas keimanan yang rendah biasanya menyebabkan kualitas sholat yang rendah. Betapa tidak, orang yang lemah imannya akan lemah pula pengharapannya pada pahala. Dan orang yang lemah harapan tak mungkin semangat melakukan sesuatu meski sesuatu itu teramat besar manfaat dan pahalanya. Seperti sholat subuh dan isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala sholati 'alal munafiqina sholatul isya wa sholatul fajri walau ya'lamuna ma fihima la ta'tawhuma walau habwa." Sholat paling berat bagi orang munafik adalah sholat isya dan subuh. Padahal jika mereka tahu keutamaan di dalam keduanya, pasti mereka akan mendatanginya meski dalam keadaan merangkak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pernahkah kita terbetik mengapa seseorang sampai merangkak? Tidak lain karena kakinya pincang, halangan sulit, badai besar, atau kecelakaan di tengah jalan hingga membuatnya sampai merangkak. Namun kata Nabi, semua itu akan diterjang olehnya seandainya ia bisa melihat agungnya pahala sholat isya dan subuh. Ibnu Hajar mengatakan bahwa semua sholat itu berat bagi orang munafik.
Namun, sholat isya dan sholat subuh lebih berat bagi orang munafik karena rasa malas. Sholat isya adalah waktu umumnya orang beristirahat, sementara sholat subuh adalah nikmatnya untuk tidur. Maka, sebagai hamba yang beriman, hendaknya kita sadari karakter sholat munafik yang satu ini. Sebab, sampai kapanpun, yang namanya kemunafikan tetap akan membawa kerugian. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri sholat orang munafik yang kedua adalah riya. Tidak melaksanakan sholat kecuali mencari pandangan manusia. Jika ramai, semangat melakukan sholat agar bisa pamer. Namun, jika sepi, hampir tak pernah melaksanakan. Sifat kedua ini muncul karena kurangnya keikhlasan dan ketawakalan kepada Allah. Sebaliknya, hidupnya hanya untuk mencari validasi manusia, mencari pengakuan, mencari posisi. Maka sebagai mukmin sejati, hendaknya kita selalu ikhlas dalam segala ibadah, terutama urusan sholat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang celaka dalam sholatnya, karena tidak memiliki orientasi untuk mencari ridha Allah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, ciri ketiga adalah tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Hal ini karena didasari oleh minimnya kecintaan kepada Allah. Orang yang tidak memiliki rasa cinta pada sesuatu tidak tentu akan jarang mengingatnya. Padahal banyak mengingat kepada Allah merupakan ciri khas orang-orang beriman. Orang yang gemar mengingat Allah pertanda memiliki hati yang lembut dan hubungan yang baik dengan Tuhannya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Al-Qur'an surah Al-Ahzab. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, orang yang beriman akan selalu mengingat Allah. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya ciri orang beriman adalah banyak berzikir dan mengingat Allah. Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kepada Allah waktu malam atau siang, di daratan atau di lautan, saat sehat atau sakit, dan kala sendiri maupun ketika berada di tengah keramaian. Maka, agar kita tidak terjerumus pada karakter ini, marilah kita menjadi pribadi yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepadanya. Jika kita selalu mengingat Allah, niscaya Allah akan selalu membimbing kita ke jalan yang lurus. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, hai Rasulullah, beritahukanlah padaku amal perbuatan dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, sungguh engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah imam kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan sholatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi SAW bersabda, maukah aku jelaskan kepadamu tentang hal yang menjaga itu semua? Aku menjawab, mau wahai Rasulullah. Beliau SAW menjawab lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi SAW menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Kalimat ini maksudnya adalah untuk memperhatikan ucapan selanjutnya. Tidaklah manusia tersungkur di neraka di atas wajah atau di atas hidung mereka melainkan dengan sebab lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan. Seorang laki-laki bertanya, sesungguhnya laki-laki menyukai baju dan sandal yang bagus, apakah ini termasuk kesombongan? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pro1. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulina Mul yang masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini hingga saat ini pendengar, edisi 26 Juni 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program acara drama radio pendek ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait Sombong Lupa Diri yang diproduksi oleh RRI Loseumawe. Selamat mendengarkan.
1: Masih ingat pada awal aku bertemu dengan Zainal di sebuah surau dekat dengan rumah. Kampung Hagu namanya. Di sini hanya ada satu surau atau musala menjadi tempat ibadah, tempat silaturahmi setiap ada acara dan sebagainya. Seperti biasa setelah terdengar suara azan, aku langsung bergegas melaksanakan sholat. Ketika itu aku selalu berjumpa dengan Zainal di saf yang paling depan. Dengan pakaian yang selalu dipakai, aku hafal betul hanya dua warna. Baju putih koko berkerah yang sudah tampak teh lalat di sekitar lengannya. Dan sesekali memakai baju warna abu-abu dengan kondisi yang sudah tidak layak pakai. Namun semangat ibadahnya mengalahkan teman-temanku. Suatu ketika aku melihat Zainal tertunduk sambil berdoa dengan terisak-isak.
2: Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada aku mencari nafkah. Sudah dua hari ini keluargaku di rumah serba kekurangan. Aku berjanji akan lebih taat beribadah sebagai wujud syukurku kepadamu.
1: Aku mendengar doa-doanya yang selalu ia ucapkan. Kebetulan saat sholat aku bersebelahan dengannya. Usai dia berdoa, dia langsung duduk keluar sambil termenung. Dan aku pun menghampirinya. Zainal, aku perhatikan setiap selesai sholat, kamu selalu dalam keadaan bersedih dan melamun. Apa sih sebenarnya masalah yang kamu hadapi?
3: Semenjak aku tertimpa musibah, banyak musibah yang kualami, Safar. Usaha ternak kambingku mati semua, sawah satu-satunya aku jual untuk pengobatan anak bungsuku. Aku udah gak tahu berbuat apa nih, Safar. Setiap aku mencari kerja, selalu tidak ada lowongan. Jadi buruh pun hanya cukup sehari untuk makan.
1: Sabar aja, Zainal. Nanti kalau ada pekerjaan pasti akan gue kabari. Tapi kamu bisa kerja apa ini?
3: Semua bisa aku lakukan, Safar. Asalkan aku tuh bisa makan aja dalam sehari. Yang penting itu halal. Safar, jika ada pekerjaan, kabari aku ya.
1: Oke, baik. Nanti aku kabari kalau ada lowongan kerja.
3: Sulit sekali masa-masa sekarang mencari kerja. Udah usaha sana kemari, tapi tetap aja sulit. Pinjaman di warung sudah menumpuk. Ini mau beli beras juga sudah tak ada. Terpaksa aku hutang lagi di warung. Ya udahlah, aku coba ambil pinjaman dulu.
4: Ada apa, Zainal? Mau ngutang lagi?
3: Iya nih, Cok. Kasih aku sekilo beras ya, atau satu on ikan asin aja. Sama minyak goreng seperempat aja.
4: Aduh, Nal. Kalau kamu hutang terus di warungku, habis modalku kalau gini. Bukan aku tidak mau ngasih hutang, tapi hutang kemarin aja masih belum kamu bayar. Ini malah mau nambah hutang lagi. Udah terlalu sering.
3: Aduh, Cok. Sekali ini aja aku mohon. Bantu aku lah, Cok. Sekali ini aja.
4: Maaf, Nal. Kali ini gak bisa lagi. Sudah terlalu sering. Dan jumlah hutangmu udah 1 juta. Jangankan untung. Yang ada rugi kalau kamu ngutang terus.
3: Kalau kamu gak beri aku hutang, Cok, nanti orang rumah aku mau makan apa, Cok? Aku mohon sekali ini aja, Cok.
4: Kalau sekali tidak, ya tidak. Kali ini gak bisa.
1: Loh, Bang Uco, kenapa ribut-ribut? Malu di dengan banyak orang.
4: Gini, Far. Jadi, si Zainal ini udah banyak kali hutang dia di warungku. Hari ini, dia datang mau ngutang lagi. Kalau gini terus, rugilah aku. Dan asal kamu tahu, jumlah utang dia udah sampai 1 juta. Nah, utang lama belum dibayar. Ini mau nambah lagi. Dia pikir warungku ini dinas sosial apa?
5: Udah untuk belanja kali ini aku yang bayar. Kasihkan ke Zainal beras 2 kilo, ikan asin setengah kilo, minyak goreng setengah kilo, mie instan 5 bungkus saja dan 10 butir telur. Berapa totalnya?
4: Sebentar, aku hitung dulu. Beras, ikan asin, minyak, mie telur, semua totalnya 130.000 aja.
5: Ini ada kemudahan uang 150.000. Kembaliannya ada 20.000, tambahkan saja ikan sarden.
4: Kalau gini kan baru mantap, enak sama enak. Kalau ngutang terus bisa tutup warung aku.
2: Ya Allah, Safar, makasih banyak ya. Kalau nggak ada kamu, mungkin aku nggak tahu hari ini mau makan apa.
5: Sudah, Zainal, nggak usah berlebihan lah. Kebetulan saja saya ada rezeki hari ini dikasih Allah. Sudah saatnya untuk berbagi. Aku doakan semoga kamu mendapatkan pekerjaan dan rezeki suatu saat nanti. Amin.
2: Iya, Safar, makasih ya. Ya udah, aku balik dulu ya. Bang Ucok, makasih ya.
4: Ya. Ingat, jangan lupa bayar utangmu.
5: Alhamdulillah, tahun ini aku dapat bonus 2 kali lipat. Lumayan juga keuntungan penjualanku mencapai 10 juta. Gimana ya caranya aku putar lagi modal ini? Sepertinya cocok kalau aku lakukan saja dengan uang ini. Bagaimana kalau uang ini aku mengajak Zainal ya untuk ternak kambing? Dia paham sekali urusan ternak. Sepertinya ini ide bagus. Mungkin ini cara aku bisa membantunya juga agar dia dapat pekerjaan. Baik, besok aku akan mencoba menjumpainya di surau.

0: Zainal, ada hal yang ingin ku sampaikan padamu.
1: Tentang apa itu, Safar?
0: Nah, begini, Nal. Aku punya modal 10 juta. Bagaimana kalau uang itu kita buat usaha ternak kambing? Dan kamu kan bisa kelola usaha tersebut.
1: Kamu serius, Far? Alhamdulillah. Apa yang aku inginkan dan aku doakan selama ini terkabul. Akhirnya aku bisa kembali memulai usaha ternak yang sudah lama aku idamkan.
0: Alhamdulillah, Nal. Ini uang 10 juta aku serahkan sama kamu. Di mana akad perjanjian usaha ternak ini setiap hasil kita akan bagi dua.
1: Baik, Nal. Aku terima uang ini dan insya Allah aku akan kelola dengan sebaik mungkin seperti akad yang kamu ucapkan.

0: Satu tahun kemudian, usaha ternak kambing Zainal berjalan begitu lancar. Kambing yang dikelola oleh Zainal berkembang pesat. Bukan hanya kambing, dia juga memelihara sapi. Dari modal awal yang hanya 2 kandang, sekarang sudah membuat lahan baru. Selain itu, modal awal yang dipinjamkan juga sudah dikembalikan oleh Zainal kepada Safar. Semua hutang piutang di warung sudah dilunaskan. Semenjak usahanya maju, Zainal pun sudah jarang tampak di surau musala. Sikap Zainal, bak juragan, mulai sombong karena dia mampu memperkerjakan orang di kampungnya. Dia sudah mampu membeli kendaraan roda 4, sawah, dan rumah. Dari sikapnya sekarang tampak beda sekali dari sebelumnya. Bahkan dia punya niat ingin memutuskan kerjasama dengan Safar.
1: Ya Allah, aduh, aku akan menjumpai Safar, akan kuberikan hasil kedua ternak kambing ini. Karena aku ingin usaha ini atas namaku sendiri tanpa ada pihak kedua. Dan aku akan ke musala untuk menjumpai Safar.
2: Loh Zainal, kenapa di luar? Masuk sini ke musala. Ada apa ini?
1: Iya Safar, mohon maaf. Aku terburu-buru mau ke peternakan dan pakaianku kotor. Baru selesai dari kandang kambing. Begini Far, kemarin modal dasar pertama sudah aku kembalikan. Ini aku ingin memberikan laba penjualan. Ada uang 40 juta rupiah. Kurasa ini sudah sangat besar nominalnya. Uang ini adalah yang terakhir aku serahkan kepada kamu karena aku ingin mengembangkan usaha ini sendiri.
2: Oh begitu, kalau itu keputusan kamu, ya sudah, aku pahami.
1: Terima kasih Safar, ini uangnya. Aku buru-buru nih mau balik ke peternakan. Ada banyak hal yang ingin aku kerjakan di sana.
2: Kenapa sekarang Zainal begitu sombong? Nanda bicaranya saja begitu. Bahkan tanpa sebab sudah memutuskan hubungan kerjasama. Tapi ya sudahlah, aku paham. Saat manusia di atas puncak, maka lupa daratan. Bak pepatah mengatakan, habis manis sepadi buang. Kekayaan membuat dia sombong lupa diri. Mungkin semua ini ada hikmahnya.
0: Dua tahun setelah kejadian itu, Safar pindah tugas ke ibu kota. Dipromosikan diangkat sebagai manajer di perusahaannya. Sedangkan nasib Zainal berbanding terbalik. Tadinya kaya di atas puncak menjadi miskin kembali. Sangat disayangkan usaha ternaknya mengalami kerugian besar karena terkena penyakit mulut dan kuku, yaitu PMK. Semua hewan ternaknya terserang infeksi virus yang menyebabkan Zainal mengalami kerugian besar. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Loksmawe. Dari cerita ini, kita dapat mengambil kesimpulan. Kesombongan akan membuat kita jatuh.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.

0: Lah nyelagu apa kita pace?
1: RRI digital saja toh.
0: Sesekali jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menghadirkan program-program menarik ke ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan program acara Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman obrolan komunitas ya, bersama komunitas stand up Labuan Bajo, maksud kami, yang akan dipresenteri oleh rekan kami Desi Natalia. Selamat mendengarkan.
2: Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
3: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: ¿Aló? ¿Aló? Dian, kau tahu ini jam berapa, Dian? Ini nih sudah jam 2:30 pagi. Mama nih baru tutup mata setelah minum obat darah tinggi.
1: Aduh, maaf Mama. Dian lupa. Di sini nih baru jam 8:30. Dian juga baru selesai makan malam di luar kantor.
0: Itu tuh kok masalah, Dian. Kau punya otak tuh sudah otak Jerman, tapi kok badan tuh masih badan Indonesia. Kau pikir nih dunia ini berputar di kau saja? Kenapa, Dian? Ada apa? Kalau kau hanya mau pamer makan sosis nih, hei biar sue, besok pagi saya teleponnya, mau malas nah.
1: Bukan begitu, Mama. Dian, Dian ini baru saja lihat foto-foto lama di galeri telepon Mama. Jadi Dian tuh tiba-tiba rindu sekali dengan rumah.
0: Dian, Dian, kangen tuh gratis. Tapi tuh kau tidak perlu juga nangis bangun Mama di jam 2 pagi begini nih. Sudah, kau tidur lagi sana sudah. Kau kan harus kerja tuh besok.
1: Mama, Dian mau pulang. Dian sudah selesai pendidikan. Dian sudah urus surat-suratnya.
0: Apa?
1: Bulan depan Dian pulang ke Indonesia untuk menetap.
0: Apa kau bilang, Dian? Kau mau pulang? Stop. Kau sudah gila kah? Kau pulang buat apa, Dian? Gaji di situ tuh lebih besar. Bahkan kau kerja di restoran saja itu besar sekali.
1: Mama, dengar dulu.
0: Kau mau kerja kah di Indonesia dengan gaji yang hanya habis buat beli bensin dalam 1 bulan? Kau stop, Dian. Kau jangan aneh-aneh, Dian.
1: Dian bisa cari kerja di daerah lain. Di Jakarta ke, Surabaya. Atau Dian kan bisa buka usaha sendiri. Yang penting Dian di Indonesia, Mama.
0: Hei, Dian, Dian, Dian, Dian. Stop, stop, stop, stop. Kau jangan sok-sok kan, eh. Mama tuh mau kau tetap di Jerman. Di sana tuh gaji lebih tinggi. Kau tuh bisa dapat banyak uang, Dian. Jadi kau tetap di sana, Dian.
1: Tapi uang kan bukan segalanya, Mama. Di sini tuh Dian sendiri. Dian dingin. Semuanya serba cepat, tapi terasa kosong. Dian merasa sepertinya sudah waktunya Dian untuk pulang. Apalagi kalau sakit, Mama. Dian tuh selalu sendiri.
0: Bakti tuh, Dian, kau jangan bikin Mama pusing. Kalau kau mau pulang sekarang, nanti tuh orang bilang gini, ih, Dian tuh gagal. Lalu tetangga tuh tanya, kenapa ya Dian pulang ya? Dia dipecat kah? Aduh, Dian, Mama nih mau taruh muka di mana? Tidak, intinya kau tetap di sana ya. Kau kumpul banyak uang, kau cari jabatan yang tinggi. Kau jangan cengeng, Dian. Kau stop, Dian.
1: Jadi, buat Mama, Dian ini investasi atau anak sebenarnya?
0: Dian, bukan begitu maksud Mama, Dian.
1: Terus, apa, Mama? Dian ini capek, Mama. Dian stres.
0: Dian, Dian, Dian, Dian. Kau dengar Mama dulu, Dian.
1: Sudah. Biar sudah, Mama. Maaf, saya subangkan

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo BFM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: Terima kasih pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di Labuan Bajo malam hari ini dan edisi 17 Maret 2026. Saya Desi Natalia yang masih terus menemani Anda hingga saat ini ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan semua dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu lancar ya pekerjaannya ya. Di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya, kemarin malam mendengar ya, kita sempat diguyur hujan dan bahkan di beberapa titik banjir termasuk di RRI Labuan Bajo ya. Sehingga teman-teman obrolan komunitas mungkin yang sudah menanti, ada teman-teman komunitas yang sudah kita promosikan, tapi ternyata harus ditunda karena memang kita tidak bisa untuk live dengan keadaan yang kemarin. Memang RRI kantor kami sempat di ya hampir ini sepanjang semata kaki ya untuk kondisi kemarin ya. Pendengar, sesaat lagi nanti kami akan segera mewawancarai yang kemarin sempat tertunda ya pendengar ya. Tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Labuan Bajo malam ini pendengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami. Nah pendengar, saya yakin sekali Anda sudah biasa ya menyaksikan stand up komedi. Kalau biasanya kita melihat stand up komedi di televisi atau mungkin di layanan YouTube ya, atau di panggung-panggung besar, ternyata di Labuan Bajo pendengar, untuk Anda yang belum tahu nih ya, juga ada komunitas yang aktif mengembangkan dunia stand up komedi. Dan RRI bahkan sudah mewawancarai mereka hampir 4 kali ya. Kali ini yang ke-3 atau yang ke-4 nanti kita akan konfirmasi ke mereka. Dan lewat komunitas ini pendengar, dalam pantauan RRI, banyak anak muda belajar berbicara di depan publik ya. Jadi mereka menulis materi komedi, bahkan membangun rasa percaya diri. Dan berawal dari tongkrongan duduk melingkar. Kalau kita di Flores itu biasanya duduk melingkar, kemudian saling lempar jokes, itu melucu, berjam-jam pun betah itu ya. Dan ini kemudian dibawa ke panggung. Tapi tidak semudah itu ya pendengar ya. Mungkin kita bisa melucu di dalam tongkrongan atau di circle kita, tetapi untuk menjadikannya itu tontonan dan bisa menghibur, tentu punya skill khusus ya. Nah malam ini di obrolan komunitas, kita akan ngobrol bersama teman-teman dari Stand Up Indo Labuan Bajo yang sudah hadir di studio. Kami perkenalkan dulu satu persatu. Dan kita mulai dari Pak Ketua, Tor Monitor Ketua gitu ya, Ketua dari Stand Up Indo Labuan Bajo, Kakak Koko Ama. Selamat malam.
5: Semalam Kakak Desi.
4: Iya, saya panggil Koko atau Ama nih?
5: Koko boleh.
4: Koko boleh.
5: Koko Ama.
4: Oke, dari Tionghoa ya?
5: Betul.
4: Ada ini. Oh,
5: betul sekali.
4: Karena ada kokonya ya?
5: Nikah campur dulu.
4: Oh, nikah campur.
5: Ya. Perpaduan daun ket. Katup dan daun kelor.
4: Karena ada nama alat Tionghoa dan sabunya gitu ya.
5: Betul sekali.
4: Jadi Koko Ama. Oke. Selamat datang kembali di RRI Labuan Bajo.
5: Terima kasih banyak Kak Desi. Okay. Dan terima kasih RRI SP Labuan Bajo yang sudah selalu mensupport kami di Labuan Bajo.
4: Oke, saya konfirmasi dulu, ketiga atau keempat ya?
5: Keempat
4: ya. Oke, dan Kakak Koko Ama ini itu hadir di RRI memang multi capacity ya. Jadi selain jadi ketua komunitas Stand Up Indo Labuan Bajo juga di PGWI waktu itu ya.
5: Betul.
4: Kemudian betul. Juga ada bahas tentang pariwisata dan lain-lain.
5: Betul
4: kali
5: sekali.
4: Ini. Tapi yang kali ini kami mau make sure dulu pastikan bahwa hadir sebagai ketua komunitas Stand Up Indo Labuan Bajo ya.
5: Betul. Okay. Harus hadir sebagai karena Stand Up ini adalah rumah saya pertama di Labuan Bajo.
4: Oke. Okay.
5: Kami berkumpul, kami ketemu Bang Rudi dan teman-teman itu karena Stand Up Indo Labuan Bajo.
4: Wow. Oke. Okay. Saya ini kali ini bawa ada 3 orang di studio. Boleh diperkenalkan dulu satu persatu, Kakak. Ada siapa saja?
5: Oke. Okay. Di samping saya ada Bang Erwin.
4: Oke. Okay. Selamat malam, Kakak Erwin. Apa kabar? Baik ya. Oke. Okay. Asalnya dari mana?
5: Dari Kempo.
4: Oke, okay, di Labuan Bajo sini.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul, dari Kempo, dari Bersave.
4: Oh, di mana tuh?
5: Cuncabulang.
4: Oke, okay, Cuncabulang.
5: Cuncabulang,
4: oh, okay.
5: Iya.
4: Oh, di arah sana ya?
5: Arah sana.
4: Okay.
5: Ini temannya Kakak Tony.
4: Oh, begitu. Iya,
5: ada sepupuannya Kakak Tony.
4: Tony, TMCC, TMCC ya? Betul. Oh, begitu ya.
5: Apa sebut ya?
4: Oh, it's okay, it's okay.
5: Mitra
4: juga ya. Ya, karena RRI juga punya kewajiban untuk mengembangkan industri kreatif juga.
5: Betul,
4: ya,
5: luar biasa.
4: Oke, iya. Kak Erwin, terima kasih sudah datang. Lalu di sebelahnya ada siapa?
5: Silakan kenal sendiri toh.
4: Iya. Ya mandiri dong ya.
5: Mandiri.
4: Silakan diperkenalkan.
6: Ya baik, selamat malam semua. Saya Domi.
4: Domi.
6: Kalau siang, kalau malam Indomie.
4: Oh, begitu ya. Kalau dalam angka berarti 1-3 dong.
5: 1-3.
4: Domi.
6: Tanpa
4: ya. Tanpa ya, jadi lompat 1 dan 3 betul ya.
6: Saya asalnya dari Lembata, Kak.
4: Oh, dari Lembata. Jauh ya. Itu sudah lama di Labuan Bajo, Kakak?
6: Sejak agak menetap di sini 2018.
4: 2018 betah ya di sini ya.
6: Puji Tuhan.
4: Waktu datang itu langsung tergabung dengan teman-teman Stand Up Indo?
6: Saya datang sebagai penikmat dulu, terus saya dengar bahwa ada komunitas lokal di sini, terus saya pas mereka open mic di kafe, saya ikut nonton, terus saya tanya-tanya Bang Rudi waktu itu, caranya bagaimana, saya pengen belajar. 2022 baru saya perform pertama.
4: Oh begitu ya, tapi saya sempat kira Nana, jadi dia lebih Nana dari Nana. Karena saking lama di sini ya. Dan di sebelahnya ada siapa ini?
7: Saya Rudi, Kakak.
4: Oke, paling eye catching karena rambutnya memang beda.
5: Ini belum dibuka.
4: Oh, belum ya?
5: Belum dibuka.
4: Oh, gitu. Betul ya. Kakak Koko juga sebenarnya kalau buka ini saingan juga nih sama Kakak Rudi. Atau aturannya masuk di Stand Up Comedy ini memang Stand Up Indo ya. Labuan Bajo memang ada harus ada warnanya atau?
5: Betul, memang harus. Kita harus
4: biar berwarna ya kalau
5: iya,
4: ya.
5: Harus memiliki personality brand lah ya,
4: okay,
5: untuk melekat di diri kita.
4: Iya.
5: Wajib itu. Ciri khas.
4: Iya, dia jadi belum jadi perkenalan ini. Rudi, sorry ya, sorry Kak Rudi, silakan Kak Rudi.
7: Jadi karena tadi bicara rambut, jadi kenapa rambutnya berwarna? Karena kami percaya satu hal, kalau hidupmu tidak penuh dengan warna, setidaknya rambutmu yang berwarna.
4: Iya, betul ya. Iya ya, daripada kita susah pikir bagaimana cara kita mewarnai hidup ini, warnai rambut saja. Oke, jadi namanya betul Kak Rudi.
7: Iya benar.
4: Oke, ya.
5: Kak Rudi mantan ketua.
7: Iya.
5: Jadi ketua pertama kita di komunitas.
4: Oke, oke. Ya, jadi memang itu bergantian begitu ya?
7: Karena memang di dalam komunitas Stand Up Indo Labuan Bajo ini kan harus regenerasi soal ketua, Kak.
4: Oke, oke.
7: Karena bagaimanapun juga kita perlu melibatkan teman-teman komunitas juga untuk memimpin komunitas.
5: Terus sekali Rudi ini ya.
4: Iya nih, kenapa ya? Tiba-tiba jadi mode serius ini. Saya merasa bersalah, apakah kami menakut-nakuti teman-teman atau bagaimana ya? Oke, okay. Ya tapi kita akan, nanti ini perform mereka ya, jangan sampai ini bagian dari acting mereka untuk membuat orang lucu dengan cara serius ya mendengar ya, tapi kita akan tanya-tanya dulu ke teman-teman ini. Stand Up Indo ini kan di RRI saja bahkan sudah lebih dari 2 kali, 3 kali ya untuk wawancara. Nah sebenarnya terbentuknya tahun berapa itu Kakak? Silakan salah satunya yang mau jawab.
5: Baik Kakak Desi, terima kasih sekali lagi. Jadi hari ini kami sudah merayakan ulang tahun Stand Up Indo yang ke-6.
4: Anniversary hari ini ya?
5: Hari ini.
4: Oke, berarti pas dong RRI memberikan hadiah nih ya.
5: Betul sekali.
4: Semesta atur juga nih, harusnya di hari ini memang hari ulang tahunnya ya.
5: Iya. Jadi hari ini kami melakukan Ghost to School di SMA Santo Yohanes Paulus II. Wow. Luar biasa ini, dari sekian banyak kami Ghost to School, hari ini yang terbaik.
4: Wow, ya, dari minatnya.
5: Dari minatnya, okay. Dari respon energi yang mereka kasih ke kami itu luar biasa. Dari guru-gurunya, dari anak-anaknya itu luar biasa sekali. Jadi kami merayakan ulang tahun Stand Up Indo Labuan Bajo ke-6 itu di sana. Dan Kami di sudah
4: SMA mana?
5: SMAK Santo Yohanes Paulus II.
4: Oh,
5: Seminari.
4: Okay. Oh, di sini dekat sini ya?
5: Betul sekali.
4: Oke. Okay, yeah.
5: 232 siswa,
4: wow,
5: siswi.
4: Itu tertawa semua?
5: Tertawa semua.
4: 230 orang ya.
5: Oh, betul.
7: Tadi okay. Domi kasih tahu itu tertawanya mereka itu sampai rahang tergeser.
4: Saya penasaran, ada dokumentasinya ya?
5: Ada, nanti okay, videonya
4: share ya?
5: Ya, videonya segera.
4: Oke, okay. Karena agak saya memikirkan ya, bagaimana untuk jokes di sekolah yang berlatar agama itu kan memang harus penuh kehati-hatian ya.
5: Betul.
4: Tapi
5: sekali.
4: Membuat mereka tertawa, ini saya penasaran materinya apa begitu.
5: Iya,
4: oke, okay,
5: iya.
4: Kakak silakan dilanjutkan. Jadi energi mereka buat teman-teman tuh menjadi hadiah untuk anniversary kalian yang ke-6 gitu.
5: Betul
4: ya.
5: Betul sekali, karena okay. Setiap kali kita perform kan kita butuh energi itu.
4: Mm-mm.
5: Jadi respon dari penonton itu yang kami butuhkan. Nah, kembali ke sejarahnya cerita-cerita.
4: Okay.
5: Jadi kita sudah ada dari tahun 2019, Marudia? Ya?
7: 2019. Yes, dari 2019.
5: Uh-huh. 2020 kita terafiliasi
4: dengan
5: pusat.
7: Dengan stand up
4: Indo.
5: Stand up
7: Indo.
4: Okay.
5: Karena sebelumnya itu kan kita namanya stand up comedy Laban Bajo.
7: Yeah.
5: Uh-huh. Itu kalau kita bangun pertama kali komunitas ini, kita namanya stand up comedy Laban Bajo. Dan kita wajib setiap bulan, setiap minggu kita perform dan kita kasih laporan ke pusat dan waktu itu masih ketuanya Pak Rudi. Dan puji Tuhan tahun 2020 kita sudah terafiliasi dan terakomodir oleh pusat dan kita legal.
4: Oh, gitu. Ada yang membedakan berarti ya, sebelum terafiliasi dan sesudah itu selain legalitasnya, apa ini? Apa
7: okay.
4: Benefitnya setelah sudah legal?
7: Ya, jadi sebenarnya gini Kak, komunitas stand up Indo Labuan Bajo ini untuk seluruh komunitas stand up comedy di Indonesia itu dia itu dikatakan suatu komunitas yang sah itu ketika sudah terafiliasi dari komunitas stand up Indonesia pusat. Jadi kayak yang di daerah-daerah itu kita itu tidak perlu kita kayak organisasi-organisasi daerah lain yang perlu kita ke Kesbang Pol dan lain-lain. Sebenarnya
4: oh gitu.
7: Kalau iya, jadi kalau komunitas stand up comedy itu kita itu tergantung afiliasi oleh stand up Indo pusat dengan tidaknya. Karena payung hukumnya kita itu dari mereka.
4: Oh gitu.
7: Iya.
4: Oke, jadi itu privilege-nya ya.
7: Iya.
4: Jadi teman-teman bergabung di organisasi resmi untuk ada wadah payung hukumnya begitu.
7: Iya, kurang lebih
4: okay.
7: Seperti itu. Lalu apa sih bedanya kalau misalnya namanya stand up comedy Laban Bajo saja atau
4: stand
7: up Indo Laban Bajo. Jadi kalau misalnya kita itu stand up comedy saja itu berarti secara administrasi dan lain-lainnya itu kita tidak di bawah naungannya stand up Indonesia.
4: Mm.
7: Jadi dalam arti kalau misalnya ada komika yang perform dan dia punya materi itu mengandung unsur SARA, rasis dan lain-lain.
4: Dan akhirnya kena masalah.
7: Kena masalah, maka stand up Indonesia tidak bertanggung jawab dengan
4: karena
7: itu.
4: Karena bukan anggotanya.
7: Bukan anggotanya.
4: Oke, okay. Jadi mirip dengan organisasi-organisasi lain yang membutuhkan sebuah wadah untuk payung hukumnya ya, untuk melindungi anggota-anggotanya. Stand up Indo itu juga seperti itu.
7: Yeah.
4: Oke, okay, kakak dari 2019 sampai dengan sekarang. Sekarang ada berapa anggotanya? Kakak-kakak di stand up Indo Labuan Bajo.
5: Oke, terima kasih. Saya coba cek dulu. Harus dicek.
4: Jadi,
5: ya.
4: Karena kenapa harus dicek? Yang aktif dan tidak aktif itu
5: betul.
4: Akan berbeda
5: yes,
4: ya.
5: Betul.
7: Benar,
4: Kak. WA group bisa 300 tuh ya.
5: Betul.
4: Tapi yang aktif ini belum tentu.
5: Ya. Jadi di grup inti kita kurang lebih 24 orang.
4: Uh-huh.
5: Itu
4: cukup
5: yang
4: banyak.
5: Aktif.
4: Cukup banyak.
5: Yang
4: ya.
5: Aktif, betul. Nah, yang di grup semua partisipan itu kurang lebih kita 63 orang ya yang hadir, kadang-kadang tidak partisipan, nih kan nonton, kadang tidak, jadi
4: ya, okay.
5: Lumayan.
4: It's okay,
5: tapi
4: ya. Jadi,
5: ini a big number bagi kami, dan salah satu anggota komunitas yang paling banyak itu mungkin kami, dalam artian untuk mensupport lah, gitu.
7: Itu 63 orang peluang dong politisi untuk gabung di situ. Dari 63 orang satu orang bawa 5 orang itu lumayan.
4: Makanya tadi saya konfirmasi terafiliasi dengan siapa begitu ya.
5: Kami tidak punya.
4: Karena kalau tidak dijelaskan kan bisa banyak multipersepsi begitu. Oke. Okay. Ya, jadi coba kita berikan waktu untuk Kak Domi dan Kak Erwin selain tugasnya tahan tiang mic sekarang. Sekarang boleh juga cerita dulu ya.
7: Yeah.
4: Oke, okay, ini kalau Kakak Domi gabungnya dari awal 2019.
6: Tidak. Saya di 2021 nonton dulu harus baru mulai
4: okay.
6: Aktif di 2022.
4: Nah, itu waktu itu ada hanya berapa saja orang yang ada di grup itu? Sudah 24 orang seperti sekarang atau? Baru 23 karena Kak Gedomi belum masuk.
6: Iya, saya belum masuk dulu, banyak kayak penikmat lalu ikut-ikut.
4: Masih sedikit ya, Kak Gerudi ya waktu itu ya?
7: Masih sedikit Kak, karena awal dibentuknya ini komunitas ini sebenarnya waktu itu ada teman dari Kupang. Mereka buat ini komunitas sih, tapi bikin grup Facebook. Ya, stand up komedi Labuan Bajo saja. Waktu itu saya masih di Sulawesi, jadi saya chat adminnya ini. Nah, terus responlah dia, terus saya bilang sejauh ini di Labuan Bajo pernah adakan kegiatan offline atau open mic dari komunitas ini? Tidak. Mereka bilang tidak sama sekali. Oh, saya datang ke Labuan Bajo dan saya pertemukan dengan mereka dan Koko Ama. Jadi foundernya komunitas itu di saya dan Koko Ama, ada teman-teman lain juga yang masih di Jakarta sekarang juga. Nah, kami bentuklah ini komunitas ini. Kami bentukin komunitas, lalu bikin offline-nya itu, kegiatannya itu open mic. Gitu. Jadi open mic itu salah satu kegiatan melatih kita punya materi yang sudah ditulis begitu Kakak.
4: Mempresentasikan itu ya.
7: Yes, seperti yang kami adakan di salah satu kafe di Labuan Bajo sekarang.
4: Di Taka Bajo ya, kemarin juga saya nonton juga.
7: Kurang lebih.
4: Jadi fungsinya komunitas itu. Kalau Kakak Erwin bergabungnya kapan Kak Erwin?
8: Saya gabung sekitar tahun 2019, jadi saya tidak ikut membangun komunitas ini.
4: Ini nampak juga dari urutan datang ke RRI ya. Sesuai tahun masuknya juga Koko Ama, Koko Rudi, Kak Domi, dan juga yang terakhir Erwin. Betul, gitu. Jadi teman-teman, apa saja sih kegiatan teman-teman? Kalau menurut pengamatan kami ya, di narasi awal tadi, saya menyampaikan bahwa teman-teman ini kalau pengamatan RRI, melatih para anggotanya itu untuk public speaking, kemudian membuat materi gitu ya, saling sharing tentang stand up comedy. Dan ini adalah sebuah skill yang menurut kami tidak hanya asal melucu saja ya. Apakah juga ada pembinaan-pembinaan seperti itu, atau semua komika yang tergabung di dalam stand up Indo Labuan Bajo ini memang sudah punya skill bawaan? Karena orang Flores rata-rata lucu ya, tapi bagaimana how to present-nya ini yang perlu dilatih. Apa yang teman-teman lakukan di dalam komunitas ini?
7: Menarik sekali pertanyaannya Kak Desi. Jadi
5: daging sekali ya.
7: Daging sekali. Karena memang begini Kak Des. Mindsetnya orang berbicara tentang stand up comedy itu sebuah lelucon tongkrongan. Tapi sebenarnya bukan. Nah, apa sih stand up comedy itu dan materinya seperti apa? Jadi stand up comedy itu adalah sebuah komedi tunggal yang dimana dilakukan oleh satu orang saja, bukan konsep lawak yang berdua
4: atau yang bisa ngobrol gitu ya.
7: Jadi itu semuanya itu berasal dari keresahan. Apa sih keresahan itu? Menarik sekali nih Mas.
4: Resah sekali.
7: Nah, misalnya
5: hujan tadi malam.
7: Ya, misalnya hujan tadi malam.
4: Ya, resah tuh RRI tadi malam.
7: Hujan tadi malam misalnya ya. Seperti hujan tadi malam. Berarti keresahan itu kan, hujan. Efek dari hujan, banjir. Nah, bagaimana kita membuat materi dari hujan dan banjir dan RRI ini?
4: Gitu.
7: Jokesnya, RRI sebagai wartawan tidak perlu cari berita. Cukup tinggal di luar pintu kantor RRI saja, banjir datang sendiri.
4: Nah, itu berita fakta. Juga naik. Benar, itu fakta. Relate.
7: Nah, jadi stand up comedy itu seni membangun sesuatu keresahan yang dibungkus oleh komedi. Jadi tetap ada pesan dan kesan yang disampaikan. Tapi bagaimana kami membungkus sebuah keresahan itu dengan komedi? Begitu. Jadi yang menerima itu pun, pertama dia tidak merasa dijudge karena memang kenyataan gitu. Hanya itu tadi, seni membungkus sebuah realitas dengan komedi aja sih, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu bagaimana membuat materi stand up? Nah, itu tadi dasarnya dulu, keresahan dulu nih. Karena di
4: yang
7: dalam
4: ditulis kemudian.
7: Yang ditulis. Karena di dalam pembuatan materi itu ada istilahnya premis, seperti dalam bahasa Indonesia itu Kak. Ada premis umum, premis khusus, kesimpulan. Cuman kalau di dalam stand up itu kan premis itu premis itu masuk di dalam sebuah beat. Premis lalu masuk di punchline. Punchline itu adalah bagian terlucu dari premis yang dibangun. Begitu.
4: Iya. Jadi tetap ada teorinya dong ya, tidak asal-asal saja. Maka ini dibilang bukan hanya asal melawak, tapi memang harus ada teorinya gitu.
7: Bahkan stand up Indonesia itu ada kelasnya Kak. ada kelas menulis materi stand up. Iya.
4: Oh, oke. Okay. Ya, ini menuju ke daging itu ya. Lucu yang daging itu yang betul, memang harus dilatih begitu.
5: Betul, betul.
4: Berarti tidak perlu juga ada skill bisa dilatih atau 50% lah harusnya sudah lucu dulu supaya gampang dilatih.
5: Bang Dom, silakan.
4: Sudah terlanjur kerja mulut gitu
5: ya. Jangan, kita kerja pagi-pagi ya.
4: Iya, jangan datang jadi penonton. Kakak Erwin atau Kakak Domi, silakan.
5: Bang Dom dulu, Bang Dom dulu.
6: Dari sudut pandang menurut saya, saya belajar dari teman-teman juga bahwa saya rasa tidak harus melucu dulu untuk teman-teman yang jadi komedian begitu. Tapi seperti pertanyaan kakak tadi, apakah ini semua bisa-bisa kalau dilatih? Kalian, kan nanti ada teknik-tekniknya.
4: Teori tekniknya, oke.
6: Okay. Saya juga awalnya kan memang penikmat, tidak tahu. Saya ngeblank apa bawa materi tidak lucu dan itu beban buat saya begitu. Jadi saya termotivasi, dan belajar di Kakak Rudi, Bang Koko, mereka cerita tekniknya. Jadi kenapa perlu ada komunitas supaya saling belajar sama-sama. Okay.
4: Jadi itu yang dilakukan teman-teman di dalam komunitas.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Kak Erwin, begitukah yang terjadi?
8: Ya, lebih seperti yang teman-teman sampaikan.
4: Oke, okay, jadi
8: di komunitas ini juga saya tentunya belajar banyak sekali. Baik itu cara berkomunitas, cara memahami pandangan orang, dan tentunya cara untuk menunjukkan diri kita dari sisi seninya.
4: Itu terjadwal untuk latihan atau ada misalnya jadwal kalian akan ketemu weekly atau bagaimana biasanya?
5: Iya. Jadi seperti yang Kakak Desi tahu, kami kan open mic itu setiap malam minggu, ya. Jadi sebelum open mic itu mestinya dan harus itu dilakukan namanya kombut. Komuni body. Kita berbagi secara nanti besok misalkan ada 5 orang yang perform nih setiap malam minggu, ada 5 orang. Jadi hari Jumatnya kita dulu kombut namanya, kita kumpul, kita sharing materi.
7: Sharing materi kan.
5: Gitu, sharing materi misalkan Erwin, okay, apa keresahan, apa materi kamu? Erwin coba ini latih dulu sebelum besoknya, latih. Nah, di situ momen kami merubah atau membantu Erwin untuk membawa pancelannya dia. Oh, kayaknya Erwin ini pancelan kamu tuh kurang pas. Kami bantu. Gitu, yang cocoknya ini mungkin ini gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada komika yang begini, tetap ngotot tapi ini yang paling bagus bagi saya gitu. Semua misalkan 5 orang yang biasa mau perform itu semua harus berbagi materinya sebelum malam minggunya gitu. Namanya kombut dan itu wajib.
4: Ya keren ya, jadi kalian sharing dulu. Jadi ini karena membawa nama komunitas, jangan sampai asal-asalan ya. Mungkin tidak lolos verifikasi dari teman-teman pengurus. Kemudian tiba-tiba sudah dibawakan perform yang sebenarnya teman-teman Stand Up Indo tidak tahu ini ya materinya apa. Tapi kita coba dulu ya, banyak yang sudah ketawa di YouTube. Kita skip dari tadi nih. Oke. Ada Asriana Luju, Gas, Koko Ama, dan Kakak Domi. Yang lain tidak kelihatan kak? Atau mungkin di thumbnailnya mungkin tadi ya. Kemudian. Semangat sedikit guys, Indomie tertawa. Semangat kakek-kakekku, Bajo Familia ya. Rambut kami gak desi. Oh mungkin tadi saat kita obrolkan tentang rambut ya. Jadi ada yang bilang rambut kambing tuh gak desi. Terbaik teman-teman, tertawa lihat manusia aneh gak desi. Padahal belum omong ya, mereka sudah tertawa nih. Energi apa kok yang kalian omong maksudnya. Dan juga ada banyak sekali yang mengirimkan api untuk teman-teman di sini ya.
7: Jangan terlalu banyak nanti ledak kiri.
4: Iya ini tadi malam akhir sekarang api. Tapi terima kasih teman-teman ya sudah ikut menyemangati dari YouTube ya. Oke. Nah, berarti komunitas ini tidak hanya hahihi saja ya, tetapi teman-teman punya apa ya misi edukasi yang khususnya untuk para anggotanya untuk saling berbagi seperti itu ya, dan langsung dipraktekkan setiap malam minggu.
7: Iya, setiap malam minggu kak.
4: Iya. Nah, untuk Stand Up Indo ya sampai dengan saat ini banyak juga yang tadi menitipkan pesan melalui DM. Bukan hanya tadi sih, kemarin juga beberapa yang DM ke RRI, namun kita batal ya kemarin karena cuaca. Ada juga yang tanya, saya langsung masuk saja ke mereka karena kalau kita ngobrol panjang nanti waktu untuk mereka ini kurang banyak ini ya. Oke, selamat malam kakak, saya Rina yang ada di Cowan Dereng. Ternyata stand up komedi juga punya ruang berkembang di Labuan Bajo karena saya sempat menyaksikan 2 kali. Tapi bagaimana teman-teman bisa memberikan bukti bukti kepada orang-orang untuk bisa dikasih kesempatan untuk berkembang. Karena di kafe itu menurut saya cukup susah untuk dimasuki orang, tapi teman-teman bisa diberi ruang di situ. Ya, ini juga bagian dari fortune ya, ada lucknya juga di situ. Tapi masuk akal ya, bahwa Stand Up Indo sudah melakukan apa supaya bisa diundang ke situ ya. Apakah memang kafe tersebut prihatin dengan teman-teman, atau memang sudah pernah sangat terbahak-bahak sehingga wah ini bagus nih kayaknya, boleh diceritakan dulu untuk wadah ruang berkembang di Labuan Bajo.
7: Menarik sekali tadi pertanyaan kakak Ari.
4: Balas dendam nih kakak Koko sudah mulai mau ngomong. Kakak Rudy yang
7: kakak siapa tadi itu yang
4: Rina di Cemandereng.
7: Kakak Rina di Cemandereng, Rina rindu yang selalu ada.
4: Iya.
7: Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang yang ditanyakan ke Karin tadi, hal apa yang sudah dilakukan gitu ya, yang membuat
4: bisa tampil.
7: Ya bisa tampil dan beberapa kafe itu mengundang kita untuk jadikan tempat mereka itu wadah untuk kita open mic, kurang lebih seperti itu ya. Sebenarnya pertama, itu menurut saya pribadi, nanti tidak tahu teman-teman nanti. Pertama itu yang punya, dia mengerti ini seni. Itu alasan pertama kenapa dia memanggil kita.
4: Dia juga seniman berarti ya?
7: Bukan seniman kayak. Pertama mungkin dia penikmat.
4: Oke. Okay.
7: Dan mungkin dia juga sudah pernah bergabung di komunitas, atau mungkin di eventnya mereka itu pernah melibatkan komunitas stand up comedy. Kenapa saya mengatakan demikian? Tidak semua kafe di Labuan Bajo itu mengundang komunitas stand up comedy untuk open mic atau adakan kegiatan di tempat mereka. Sampai sekarang mungkin
4: satu-satunya ya?
7: Iya kak, satu-satunya.
4: Yang rutin mungkin ya?
7: Iya, yang rutin. Yang keberikut, mungkin beberapa kafe juga menilai bahwa seni stand-up comedy itu salah satu seni yang bayarnya terlalu mahal di Labuan Bajo.
4: Oh iya,
7: yes,
4: oke, okay, luar biasa.
7: Karena ya, memang awal-awal hadir ini komunitas di beberapa kota besar kak, berbicara tentang open mic itu free sebenarnya. Tapi pertama kali komunitas Stand Up Indo Labuan Bajo hadir di sini itu open mic itu kita dibayar. Itu dikontrak per bulan.
4: Wow.
7: Nah, jadi ya, itu yang membuat orang menurut saya itu mindset-nya mereka, oh kayaknya kalau undang komunitas ini tampil di sini mahal deh sepertinya.
4: Oke, okay. Padahal belum coba pendekatan itu.
7: Coba pendekatan.
4: Oke, okay, tapi
7: padahal kan bayar pakai air dingin juga bisa sih.
4: Aduh. Besok dong RRI nanti undang ya. Bayar pakai air dingin. Oke, okay, jadi intinya nah teman-teman ini diberi ruang karena mereka juga adalah penikmat seni, dan teman-teman juga merasa bersyukur ya bisa diberi ruang ya. Ada kemudian persepsi yang membuat stand up Indo ini dirasa mahal, tetapi sebenarnya tidak. Kalau misalnya dilakukan PDKT dulu ya untuk soal price listnya, ada yang mau ditambahkan kok sama soal pertanyaan dari Kak Rina ini?
5: Saya rasa mungkin sama ya.
4: Sama ya, idem ya. Oke, kita baca juga dulu ini. Salam semangat untuk mereka, kakak dari Tony Putra. Selamat kakak dari Komodo ID. Mohon bikin pan slides untuk kuota 1000 per hari dulu guys. Oke, itu saya langsung matikan mic mereka dulu ya. Jangan lari dari topik.
7: Menarik. Tidak, tapi menarik sekali.
4: Menarik ya.
7: 1000 per hari?
4: Iya.
8: 1000 di dompet saja masih susah.
4: Oke, kemudian salam semangat untuk kakak semua dari Margareta Tutok ya. Asriana Laju, makasih ke disu baca komen. Terima kasih juga Asriana. Oke, ini saya baca, saya kembali lagi ya. Oke, dari Tommy, selamat malam semuanya teman-teman Stand Up Indo Labuan Bajo. Senang sekali ya untuk teman-teman yang selalu membuat kami terbahak-bahak walaupun hanya melihat kadang-kadang di medsos, kadang-kadang juga di Taka, karena tidak kuat kalau ke Taka terus setiap hari Sabtu katanya.
7: Iya, habis uang. Miskin. Melintir.
4: Aduh kasihan ya Tom ya, katanya gini, kakak banyak orang berpikir stand up komedi itu hanya naik panggung lalu bercanda. Sebenarnya proses membuat materi komedi itu seperti apa? Karena saya yakin sekali ya kalau teman-teman tidak persiapan itu pasti terasa garing ya. Kemudian apakah pengalaman pribadi juga bisa sering dijadikan kakak-kakak semua bahan komedi? Silakan dijawab dulu Tom ini.
5: Jadi materi stand up itu dekat-dekat kita saja, sekitar-sekitar kita misalkan saya membawa materi tentang pacar saya, bagaimana kami kehidupan kami misalnya ya, berantem, lalu...
4: Oh sering berantem kakak, kenapa bukan yang romantis ya?
5: Iya, Jadi prosesnya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kita materinya itu dari keresahan-keresahan, betul, yang relate saja.
4: Okay.
5: Boleh bebas imajinasi pun bisa. Imajinasi atau berasanya kenyataan, tragedi, mungkin tragedi sekarang Indonesia apa, Pandum? Wapres kita Gibran ya.
4: Jadi yang semacam itu ya, yang orang banyak paham, jangan terlalu segmented juga.
5: Betul, betul.
4: Jadi itu juga nanti orang harus butuh waktu berpikir panjang ya untuk lucu, teman-teman sudah selesai perform baru tertawa begitu ya, karena saking segmentednya itu. Oke, jadi begitu Tom ya. Apakah pengalaman pribadi jadi bahan komedi? Iya, seperti tadi benar, sudah disebut ya.
7: Betul, jadi buat Om Tom itu tadi, sebenarnya siapapun itu bisa menjadi stand up comedian. Lalu bagaimana dengan materi? Intinya yang penting itu di atas panggung itu malu ditanggung sendiri kalau tidak lucu. Begitu, resikonya begitu.
4: Iya, ya.
7: Kalau bicara tentang membuat materi itu tadi seperti yang saya bilang di awal, itu berasal dari keresahan. Kita kasih satu contoh materi dulu ya. Contohnya misalnya begini, ini faktanya. Pada tahun 2022, NTT itu masuk kategori provinsi paling miskin di Indonesia.
4: Oke. Okay.
7: Itu fakta.
4: Oh ya, ada datanya.
7: Nah, persepsinya sebagai saya stand up comedian, persepsinya itu menurut saya ada beberapa kemungkinan kenapa di begini. Itu tadi tuh misalnya pada tahun 2022 provinsi NTT masuk provinsi paling miskin di Indonesia, itu fakta yang betul. Tapi hal yang paling saya syukuri sebagai masyarakat NTT, ini pendapat sayanya. Di NTT itu tidak ada pengemis.
4: Ya, kontras dan, jadinya ya.
7: Dan menurut saya, ada beberapa kemungkinan kenapa tidak ada pengemis. Pertama, lampu merahnya sedikit.
4: Belum ada juga waktu itu ya, beberapa daerah belum ada juga.
7: Yang kedua, sangat tidak logis, orang miskin mengemis orang miskin. Itu persepsi.
4: Ya juga.
7: Begitu. Nah, begitu kak. Dan selain itu juga, hal yang paling kita syukuri juga di sini itu tidak ada debt collector.
4: Karena?
7: Nah, semua debt collector sudah jadi debt collector, sudah jadi debt collector di Jakarta kakak.
4: Jadi itu, tidak laku di sini.
7: Itu kenyataannya. Jadi berbicara tentang materi itu keresahan pribadi dan itu nyata. Gitu. Kalau kita telusuri juga memang kenyataannya begitu. Orang yang pernah di Jakarta melihat memang semua orang timur dari kolektor di sana.
4: Oke, jadi relate begitu. Seperti itu relate, ya. Jadi jangan terlalu berpikir yang berat-berat, yang di sekitar kita saja, pengalaman pribadi. Tapi tadi ya, untuk Tom katanya malu tidak ditanggung oleh komunitas ya. Malu-malu sendiri saja gitu. Jadi bisa turun panggung dengan ditertawakan karena lucu, juga bisa ditertawakan karena tidak lucu.
7: Saya punya teman pernah begitu. Dia ditertawakan karena tidak lucu. Pulang itu udah tidak terima bayarannya. Serius kakak itu.
4: Padahal orang tertawa.
7: Padahal orang tertawa itu kayak bilang, anjing ngomong apa sih ini. Pulang kakak, saya bilang, kalau kau tidak terima itu uang minimal, kau makan malam dulu. Namanya Hilka, dia sudah pulang.
4: Kakak Hilka, ini belum di briefing kayaknya, jangan buka luka lama ya.
7: Kakak percuma kita ngomong, tidak jaringan di kampungnya. Bagaimana dia tahu nonton-nonton begini, tidak ada.
4: Oke, jadi begitu ya kakak Tom ya, terima kasih sudah bertanya. Ini ada juga yang gabung lagi, terima kasih ya banyak yang sudah bergabung. Kakak Tony katanya menjelaskan lagi nih, tadi kan saya sebut Tony Putra, ini katanya Tony TMCC, terima kasih. Saya undang stand up di TMCC nanti mereka untuk menghibur kru yang capek dari kerja. Jangan begitu sekali kakak Tony.
5: Intinya TMCC itu salah satu event, salah satu vendor terbaik untuk mengurus semua panggung, mengurus semua kebutuhan-kebutuhan. Apapun lah di Labuan Bajo, TMCC untuk yang butuh panggung, butuh sound system,
4: malah
5: butuh
4: jadi apapun. Iklan ini.
7: Tidak kakak, nami memang TMCC ini sponsor terbaiknya komunitas stand up di Labuan Bajo.
4: Setiap kali kegiatan dia terus
7: support terus.
4: Makanya pertahankan Erwin di dalam. Kalau Erwin keluar.
7: Jadi buat Om Tony TMCC tadi kita ngomong begini karena Erwin sudah kasih tahu sudah.
4: Itu bagian dari komputasi.
7: Sudah dirancang ini tadi kayak.
4: Oke, ya terima kasih ya untuk semua yang sudah menonton. Silakan masih boleh sambil dikirimkan pertanyaannya di sini ya. Oke, ini juga ada yang tentang cerita lucu di panggung ya. Dari Kakak Ita, selamat malam untuk teman-teman stand up comedy. Dari pengalaman kalian, momen paling lucu atau paling tidak terlupakan saat tampil stand up itu apa? Dan juga pencapaian paling tinggi dari stand up comedy. Ini apa ya? Untuk stand up Indo ya, kalau sebutannya ya. Untuk Kakak Ita, stand up Idol Labuan Bajo. Pencapaiannya atau prestasinya? Karena dalam 6 tahun ini pasti sudah banyak cerita ya. Silahkan dari keempat ini mau menjawab pengalaman yang paling lucu, tidak terlupakan, dan juga momen yang paling berprestasi dari stand up Indo yang mau di-sharing. Silakan.
5: Bang Dom dulu, apa saya dulu?
7: Silakan Bang Dom.
6: Setan Mai dulu, setan Mai.
4: Oke. Okay. Lebih berat tugasnya.
5: Nanti yang lucu, yang paling mengesankan nanti mereka. Tapi untuk prestasi yang kami sudah lakukan, yang kami sudah rasakan selama ini adalah kami sudah pernah dibayar 20 juta kakak.
4: Oh my god, yes, luar biasa ya.
5: Kalah kakak Desi.
4: Oh ya, mengalah, baru mau bilang di dalam hati. Aduh, bisa-bisanya nih mengalahkannya.
5: Perform cuma 7 menit kan kakak Desi.
4: 7 menit 20 juta?
5: 7-10 menit lah.
4: Salah tekan kayaknya nih di situ ya waktu transfer.
7: Waktu itu kita 7 orang kakak Desi. Jadi 20 juta itu bagi 7 orang, per 1 orang itu 7 menit.
4: Wow, luar biasa.
5: Okay. 20 juta, lalu 12 juta juga pernah, dan 10 juta.
4: Wow.
5: Tapi kalau secara personal,
4: pantas dibilang mahal tadi.
7: Iya, ya. mungkin salah satunya kan. Tetapi
5: jadi sabar dulu. Nanti bagian lucu, bagian lucu mengesankan ya. Nanti baru deh. Tapi untuk prestasi begini, apa namanya? Justru itu tadi saya pun mengajak teman-teman untuk setiap open mic itu berikan yang terbaik. Gitu, karena istilahnya pun Taka itu adalah tempat kami open mic itu istilahnya wadah di mana mereka melatih berstand up, public speaking, dan di sana penontonnya kan variatif, datang dari Jakarta, dari Jawa, bahkan orang Flores sendiri pun. Nah, ketika ada momen itu unexpected ya, tak terduga bahwa ada penonton yang tertarik, begitu tertarik bahwa oh, besok-besok ada acara di rumah, acara pesta ulang tahun, pesta apapun itu, pasti akan cari kita. Itu pun, itu bagian dari prestasi kami gitu.
4: Jadi perform di depan calon mitra gitu ya?
5: Betul, betul sekali. Jadi, apa namanya, kalau dibilang prestasi, stand up ini akan menghasilkan uang, iya. Gitu.
4: Sekarang sudah dengan yakin bilang iya gitu ya, karena sudah pernah terima yang sampai 20 juta, luar biasa teman-teman.
5: Itu pas ASEAN Summit sama G20.
4: Oke, pakai bahasa apa waktu itu?
5: Bahasa Indonesia.
4: Oh untuk tamu-tamu Indonesia.
5: Betul,
4: gitu.
5: sebelum event di Waterfront itu ya kurang lebih ada 7 komika. Ya dibayar, istilahnya karena jujur IO luar lebih memahami ini, memahami bagaimana
4: itu istilah, fakta ya.
5: Iya, value-nya stand up itu memang fakta gitu. Kalau kita mah kita banyak nawar
4: di semua lini lah itu ya. Nanti kita jadi curhat ini gitu, nanti. Ya. Oke, jadi ketempatan di Labuan Bajo ini kita akhirnya bertemu dengan banyak IO dari luar.
5: Betul.
4: Yang sangat menghargai para pekerja seni begitu ya.
5: Iya.
4: Oke, jadi itu prestasinya pernah tampil di ASEAN Summit
5: dan
4: dibayar dan G20 bahkan ya, dan dibayar sampai 20 juta.
5: Betul.
4: Itu luar biasa dalam pencapaian 6 tahun teman-teman berkomunitas.
5: Yeah.
4: Oke. Kak Rudy yang mau ditambahkan yang paling lucu mungkin. Sudah dibagi tugas sama Pak Ketua.
7: Bukan yang paling lucu ya, sedih. Tapi, sih sebenarnya ini Kak.
4: Oh iya.
7: Kita pernah itu dibayar pakai nasi Padang.
4: Aduh, ya. Bagus dong masih ada nasinya.
7: Bukan perkara nasinya Kak.
4: Tapi
7: bungkusnya pakai koran.
4: Jadi kenapa?
7: Kalau misalnya bungkusnya pakai kertas nasi mungkin masih layak. Nah, itu pakai koran.
4: Iya.
7: Baru di korannya lagi ada tulis berita.
4: Jadi itu kan makan sambil belajar maksudnya ya.
7: Tidak, saya juga lihat betul tingkat kemiskinan di NTT itu mencapai sekian.
4: Memang sengaja dipilih halaman itu untuk bungkus.
7: itu true story Kak. Kita pernah dibayar pakai itu tadi nasi Padang. Jadi itu kan emang awal-awal kan. Kami pun kayak bukan jadi suatu masalah, intinya waktu itu kami berpikir yang penting
4: happy saja waktu itu.
7: Iya, go up saja dulu deh ini komunitas.
4: Okay.
7: Begitu, terlepas dari nanti kedepannya seperti apa. Tapi itu tadi ya Puji Tuhan sekarang seperti yang dibilang sama Koko sama tadi, bagaimana hobi sekarang, hobi kita sekarang itu dihargai begitu.
4: Ya, oke. Okay. Jadi membangun portofolio kalian berhasil membangun portofolio kalian dalam 6 tahun ini ya.
7: Yes, Kak.
4: Jadi dari nasi Padang sampai dengan bisa buat peletakan batu pertama warung Padang ini nanti ya. 20 juta soalnya. Daripada saya susah waktu itu, jadi saya bikin warungnya saja gitu.
7: Gitu kan.
4: Oke, okay, tapi cerita sedih itu hampir semua orang yang berkarir punya cerita semacam itu ya. Jadi ada bahkan yang sampai tidak dibayar begitu ya. Priska pernah cerita di RRI juga hal-hal yang sama begitu ya. Dan di semua lini pekerjaan biasanya ceritanya seperti itu. Jadi Kak Rudi tidak sendiri begitu ya. Waktu makan nasi Padang dengan koran yang halamannya khusus kali gitu ya.
7: Sampai sekarang masih simpan Kak.
4: Masa sih?
7: Korannya.
4: Oke, kalau Kak Domi dan juga Kak Erwin ya, apa cerita-ceritanya yang paling ya unforgettable lah sampai sekarang?
8: Kalau dari saya sebenarnya itu selama ini saya masih kurang perform. Mungkin karena tidak ada keresahan sih.
4: Berarti bahaya juga kalau kurang resah ya.
7: Ini mausat ini.
8: Katanya stand up itu dari keresahan, tapi selama ini saya belum ada keresahan.
4: Belum resah.
8: Dari tadi di sisi lain juga mungkin karena saya masih fokus urus logistik di setiap kali kita ada.
4: Oh, jadi ada spesialisnya bagi-bagi tugas. Jadi tidak semua harus jadi komika di situ ya. Jadi ada spesialisnya, misalnya Kakak Erwin ini mengurus logistik karena sepertinya skill mereka mengurus logistik keluarga mereka ini.

0: perform juga dan
1: bagaimana itu, ya. Responnya bagaimana dari Erwin dan penonton?
2: Dilempar kursi.
0: Jadi saat itu saya memahami lebih banyak hal tentang stand up ini, bahwa di stand up ini kita belajar tentang bagaimana cara kita untuk menyusun retorika
1: seperti yang tadi disampaikan ya.
0: Retorika yang berujung lucu gitu kan.
1: Oke. Okay. Yeah. Jadi kalau tidak tergabung kesempatan itu tidak ada gitu ya. Tapi skill yang dipunya itu memang harus perform ya sehingga bisa belajar ya dari kesalahan di panggung. Oke, itu kesannya Erwin. Kalau Kakak Domi bagaimana nih?
3: Ya, kalau dari saya melihat bahwa ini komunitas yang apa ya, punya ruang kita untuk berkembang gitu. Baik secara public speaking.
2: Pakai fermipan ya, berkembang.
1: Bibit roti dong gitu ya. Oke, oke.
3: Menarik, jadi saya gabung itu, saya

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yuli Namul masih menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini mendengar edisi 26 Juni 2026. Dan pendengar selanjutnya kami akan menghadirkan program acara Ruang Rindu ya. Ruang di mana sebuah lagu dan juga rindu berjalan beriringan. Jadi untuk Anda yang malam ini merindu ya, silakan bergabung bersama kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mendengarkan kami secara langsung melalui aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, untuk Anda yang masih terjaga malam ini, silakan ya yang ingin merequest lagu ataupun mengirim salam ya, ingin curhat tipis-tipis, boleh ya. Silakan kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231. Dan untuk mengawali perjumpaan kita malam ini, kami akan menghadirkan sebuah lagu yang mungkin sangat familiar di telinga kita ya, yaitu lagu dari Padi yang berjudul Mahadewi. Selamat mendengarkan.

Di segmen sekarang, Anda tahu, pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol enak, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng, camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon, camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: salah satu Pradua versi teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah, kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, mendengar masih dengan program Ruang Rindu ya. Jadi untuk Anda yang malam ini sedang merindu, mari merindu bersama kami ya, dengan beriring lagu-lagu yang sudah kami hadirkan malam ini. Jadi untuk Anda yang masih terjaga mendengar, silakan kirimkan lagu requestan Anda melalui WhatsApp kami di 081-238-231-987.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini, memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat, dan dari sinilah budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, satah swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: SP Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaruh Labuan Bajo, pendengar masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang masih terus mengudara untuk Anda hingga saat ini. Dan pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program acara Ruang Rindu telah usai ya. Semoga semua lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda bisa menghibur Anda di sela-sela aktivitas Anda malam ini ataupun di waktu istirahat Anda malam ini. Baik pendengar, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kami masih hadirkan program informasi dan juga musik pilihan ke ruang dengar Anda untuk menemani waktu istirahat Anda malam ini.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simaung atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan. Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi. Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan

0: akan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi, besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara, bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: Cafe Labuan Bajo.
1: Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar ya. Kali ini kita akan membagi informasi terkait kepekaan yang mulai terlupakan. Pendengar, di tengah kesibukan kita mengejar pekerjaan, impian, dan berbagai target hidup, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita memiliki rasa peka terhadap orang-orang di sekitar kita? Kepekaan bukan hanya tentang mengetahui seseorang sedang sedih. Kepekaan juga berarti mampu menghargai usaha orang lain, menyadari ketika seseorang sedang membutuhkan bantuan, mengucapkan terima kasih tanpa harus diingatkan, dan juga bertanggung jawab atas hal-hal yang memang menjadi bagian dari kita. Seringkali mendengar hal-hal kecil yang kita anggap sepele justru sangat berarti bagi orang lain. Senyum yang tulus, sapaan yang hangat, ucapan terima kasih atas atau sekadar bertanya apa kabar bisa menjadi penguat bagi seseorang yang memang menjalani hari yang berat. Dan pendengar, menjadi dewasa bukan hanya tentang bertambahnya usia. Kedewasaan juga terlihat dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan penuh rasa hormat dan kepedulian. Dan malam ini pendengar, sebelum istirahat, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Hari ini, sudahkah aku menjadi pribadi yang peka terhadap orang-orang di sekitarku? Semoga kita semua terus bertumbuh, bukan hanya dalam usia ya, tetapi juga dalam empati, kepedulian, dan kasih kepada sesama.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga

budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sick bener ini. Abis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ay, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
2: Nah. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Masih dari kawasan Jalan Senaru, Labuan Bajo, pendengar masih dengan saya Yulina Mulya, yang masih terus menemani Anda hingga saat ini. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga malam ini menjadi waktu yang tepat ya, untuk Anda beristirahat dengan tenang. Setelah seharian disibukkan dengan berbagai aktivitas, kini saatnya memberikan kesempatan bagi tubuh Anda dan juga pikiran Anda ya, untuk kembali beristirahat dan memulihkan kembali energi. Dan semoga tidur Anda malam ini nyenyak ya, hati terasa damai, dan juga semoga esok pagi Anda bangun dengan tubuh yang segar serta semangat baru untuk menjalani hari.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, edisi Jumat 26 Juni 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulina Amul dan operator studio Budi Buku, maksud kami Melki, dan seluruh tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila menemukan perbedaan luas antara sertifikat tanah dengan alas hak lama seperti letter C, letter D, girik maupun petuk. Menurut Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Kementerian ATR BPN Agus A. Primawan, perbedaan luas itu merupakan hal yang wajar dan dapat terjadi akibat perbedaan metode serta teknologi pengukuran yang digunakan dari waktu ke waktu. Menurutnya, alas hak lama pada dasarnya merupakan bukti administrasi penguasaan atau riwayat tanah yang berasal dari pencatatan desa maupun sistem perpajakan pada masa lalu.

Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat yang mengguncang Venezuela terus bertambah menjadi 589 orang, sementara 2.980 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez, pada Kamis 25 Juni waktu setempat, Menteri Kesehatan Carlos Alvarado mengatakan situasi paling kritis masih terjadi di negara bagian La Guaira yang mencatat jumlah korban tewas dan luka terbanyak. Alvarado menjelaskan bahwa segera setelah gempa terjadi, mekanisme tanggap darurat nasional langsung diaktifkan. Lebih dari 5.000 tenaga medis, termasuk lebih dari 1.200-an dokter, dikerahkan untuk memberikan bantuan di wilayah-wilayah yang paling terdampak.

Dari dunia olahraga, Bogor Hornbills memaksa final IBL 2026 berlanjut hingga game kelima setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor 52-72 pada game keempat di Gor Laga Tangkas Bogor Jawa Barat. Kemenangan ini membuat kedudukan final menjadi imbang 2-2. Game kelima sekaligus penentu gelar juara akan berlangsung di kandang Pelita Jaya, gelanggang mahasiswa Sumantri Brojo Negoro, Jakarta pada Minggu 28 Juni mendatang. Hornbills yang membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang juara tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi Pelita Jaya untuk memimpin sepanjang laga.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Persaingan Grup I memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Udah apa lagi nih Bang?
3: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih dalam kursa Mantap Indonesia menjelang malam Pro 3. Pada malam hari ini di segmen musik dan informasi, kami hadirkan juga informasi dan juga lagu sebagai teman malam Anda di edisi kali ini. Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun 4 jembatan gantung untuk meningkatkan konektivitas antar kawasan di Provinsi Banten. Infrastruktur ini mempermudah mobilitas masyarakat untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan dasar di wilayah pedesaan. Keempat jembatan ini dibangun pada wilayah yang sebelumnya dipisahkan sungai, jurang, maupun kawasan perbukitan. Dan pembangunan ini diharapkan mampu membuka akses lebih aman dan efisien bagi masyarakat setempat.

0: dibentuk untuk mengawal penyelesaian sengketa tenaga kerja, termasuk memastikan pelaksanaan nota pertama yang mengatakan aksi mogok ribuan pekerja sah secara hukum dan telah diterbitkan oleh pemerintah. Derek menegaskan DPRK Mimika menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan politik. Persoalan mogok kerja karyawan PT Freeport Indonesia, perusahaan privatisasi dan kontraktor, telah berlangsung sejak 2017. Sebelum bertemu Said Iqbal, mereka juga menyampaikan persoalan itu ke Kementerian Hak Asasi Manusia. Aksi mogok bermula pada 1 Mei 2017 sebagai respon terhadap kebijakan furlough yang diterapkan manajemen PT Freeport Indonesia serta dugaan kriminalisasi terhadap pengurusan atau pengurus serikat pekerja di sana. Pertama, kepolisian daerah Jawa Barat menjerat Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR dengan pasal berlapis. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Itu disampaikan Kapolda Jawa Barat, Irjen Polisi Rudi Setiawan, yang menyampaikan kepada pihak media atau wartawan bahwa tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Kalau dilihat dari peristiwanya dan perbuatannya, tersangka melakukan tindakan yang tidak wajar dan sadis. Kekerasan seperti itu akan dikenakan dengan pasal-pasal yang sudah diatur dalam KUHAP maupun KUHP. Rudi juga berharap seluruh pihak mendukung proses hukum agar dapat berjalan secara maksimal, memberikan keadilan bagi korban utamanya. Kapolda juga menyampaikan keprihatinan atas kasus yang menimpa korban. Menurutnya setiap perempuan berhak memperoleh rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa tektonik berkekuatan 6,5 magnitudo mengguncang wilayah Mindanao, Filipina pada 26 Juni 2026 pada petang tadi sekitar pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan episenter gempa berada di sekitar 200 km barat laut Tahuna, Sulawesi Utara dengan kedalaman 31 km. BMKG mengatakan gempa ini merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas subduksi lempeng dari laut Filipina. Dari hasil analisis, mekanisme sumber gempa memiliki mekanisme pergeseran lempengan. Jadi berdasarkan peta tingkat guncangan, gempa dirasakan dengan intensitas 5 MMI di Kepulauan Marore, Kepulauan Sangihe, dan guncangan ini dirasakan juga di Kendahe, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Miangas, serta Kepulauan Talaut. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Pendengar, kini kami hadirkan juga paparan dari Kementerian Pemukiman Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 5 dengan tentang perkembangan bagaimana penyediaan perumahan bagi masyarakat yang tidak mampu di Indonesia, dan juga ada target dari Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia untuk kategori tertentu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, kami muliakan Bapak Ketua Komisi 5 DPR RI, pimpinan, wakil ketua, kemudian Bapak Ibu anggota Komisi 5 yang terhormat. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada kami untuk melakukan RDP dalam rangka kami akan menyampaikan mengenai EKP tahun 2027 Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, mohon izin kami dari Sekretariat Jenderal akan menyampaikan overview kementerian secara singkat, dan kemudian nanti adalah penjabaran pagu indikatif untuk Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Next slide. Izin Bapak Ketua dan Bapak Ibu pimpinan dan anggota, ini sesuai memenuhi dari undangan dari Wakil Ketua DPR RI, maka kemudian kita melaksanakan rapat dengan pendapat saat ini. Selanjutnya, yang pertama adalah overview. Jadi kami mendasarkan kepada penjabaran dari RPJMN, Renstra, dan EKP Kementerian PKP. Dari Astacita ke RPJMN, kemudian ke Rencana Strategis Kementerian dan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang nanti akan dilaksanakan.

0: dilakukan oleh Kementerian PKP baik sebagai regulator, operator maupun fasilitator. Next, selanjutnya Bapak Ketua, Bapak Pimpinan dan para anggota, ini adalah arahan dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2027 yang telah disampaikan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Bahwa tema tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas investasi dan industri. Nah, Kementerian PKP termasuk pada subtema produktivitas yang dilaksanakan melalui 8 klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN, yaitu di klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana. Next, lanjut. Nah, kemudian dalam klaster-klaster PKPN tahun 2027, pada poin 6, klaster 6, di angka 47, 48, dan 49, di sana terdapat tugas dari Kementerian PKP dalam melaksanakan rencana kerja pemerintah. Yang pertama adalah tahun 47, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatera, kemudian melaksanakan gerakan ASRI, yaitu gentengisasi, pengendalian sampah, dan penghijauan, dan program 3 juta rumah, 1 rumah juta rumah dibangun, dan 2 juta renovasi. Mohon izin Pak Ketua, disinilah kemudian RTLH, rumah tidak layak huni, menjadi sasaran dari pengurangan backlog dari program Kementerian Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagai bagian dari program 3 juta rumah. Selanjutnya dari PKPN tersebut dijabarkan ke dalam paku indikatifnya Kementerian PKP yang dari Kementerian Keuangan dan Bappenas bahwa Kementerian PKP diberikan paku indikatif sebesar 913,82 miliar. Yang di dalamnya ada belanja pegawai 657 miliar, belanja barang 913 miliar dan non operasional belum ditetapkan. Next, lanjut. Nah, kemudian dari PKPN, ya, klaster 6 tadi, infrastruktur perumahan dan ketahanan bencana, ini diwujudkan dalam tiga program, satu program 3 juta rumah, di paku indikatif ini hanya dialokasikan 8,93 triliun. Ya, untuk rumah susun hanya 32,48 miliar, yang hanya cukup untuk 10% dari MYC. Kemudian di BSPS, paku indikatifnya 8,9 triliun, yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Dirjen KP bahwa ini untuk target 370 ribu unit. Ya. Kemudian untuk gerakan ASRI paku indikatif 15,41 miliar, yang untuk kumuh dan sanitasi 8,14 miliar, ya, dan kemudian PSU 7,27 miliar. Sedangkan untuk rehab rekon pasca bencana Sumatera paku indikatif hanya 37,10 miliar. Padahal saat ini kami sedang menyelesaikan APT sekitar 2,3 triliun. Jadi paku indikatif 37,1 miliar belum mencukupi untuk lanjutan pembangunan Huntap Sumatera. Oleh karena itu, maka kemudian kemarin Pak Menteri menyampaikan kebutuhan anggaran tahun 2027 sampai dengan 106 triliun, sehingga ada backlog yang 96 triliun. Tapi sesuai dengan arahan Pak Ketua, pada kesempatan ini kami akan mendetailkan mengenai paku indikatifnya. Next, lanjut. Nah, kemudian secara kementerian juga kami sampaikan mereview kembali bahwa pada tahun 2025 Kementerian PKP pagunya 5,274 triliun. Pada saat tahun 2026 awal pagu indikatif kita 1,824 triliun. DIPA-nya 10,895 triliun. Ini yang sedang berjalan saat ini. Nah, saat ini kita mendapatkan pagu indikatif 9,913 triliun, diantaranya 8,9 triliun adalah untuk BSPS. Ya, pagu indikatif ini hanya cukup untuk gaji dan tunjangan dan operasional. Untuk dukungan operasional seperti dukungan untuk sosialisasi, kemudian koordinasi, kemudian juga untuk fasilitasi dan sebagainya belum teralokasi. Demikian juga untuk BSPS masih menampung sekitar 370 ribu unit, rumah susun hanya 32 miliar yang hanya untuk 10% dari MYC. Demikian juga untuk alokasi yang lain ini masih sangat minimal. Sehingga kemudian ada kebutuhan anggaran sampai dengan 106 triliun atau mengalami kekurangan 96,086 triliun. Selanjutnya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Ketua tadi bahwa total masing-masing eselon 1 dari pagu indikatif yang 9,913 triliun, ini untuk sekjen, ini pagu indikatif hanya untuk gaji dan operasional. Sesuai dengan arahan Bapak Ketua, pimpinan, dan anggota bahwa kita amankan terlebih dahulu untuk gaji sekitar 3.600 pegawai PKP di seluruh Indonesia, Bapak. Tapi kita hanya mendapatkan operasional hanya 204 miliar. Ini hanya operasional minimal untuk kantor dan untuk kebutuhan yang sifatnya wajib. Sedangkan untuk non operasional ini masih belum ada anggarannya.
1: Bentar, Pak, sebentar saya potong dulu nih. Operasional ini termasuk Monep, Pak, bukan, Pak?
0: Belum, Pak. Belum.
1: Belum. Berarti anggaran untuk Monep belum ada.
0: Belum ada.
1: Oke, lanjut dulu, Pak, silakan. Ya. Nggak repot nih, Pak, kalau nggak ada Monep bapaknya. Ya. Bagaimana kontrol pekerjaan di bawah?
0: Kami usulkan di kebutuhan anggaran, Bapak.
1: Baik. Ya.
0: Selanjutnya, ya, dari sisi program, ya, ini tadi yang bersama, program-program ini masih sesuai dengan tadi masing-masing dijen juga telah menetapkan dari program Dukman, ya, yang totalnya 1,2 triliun, dan program PKP yang totalnya adalah 100, ini kebutuhan anggarannya, Pak. Yang sampai dengan 106 triliun. Mungkin overview PKP demikian, Pak Ketua. Mohon izin kami melanjutkan untuk Sekretariat Jenderal, apabila diizinkan, Pak Ketua. Langsung untuk yang indeks eselon 1. Ya. Baik, untuk Sekretariat Jenderal, kami cepat saja, bahwa Sekretariat Jenderal ini tugasnya adalah untuk peningkatan kualitas, tata kelola, dan pengawasan internal dalam rangka dukungan manajemen kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam program kerja dan pagunikatur Sekretariat Jenderal, next. Ya. Jadi kami di pagu indikatif, anggaran hanya teralokasi pada biro umum, ya, yang sejumlah 862,14 miliar. Ini yang tadi untuk gaji, untuk 3.650 pegawai, dan sifatnya adalah operasional wajib. Sedangkan untuk pelaksanaan tugas fungsi seperti MONEF dan pelaksanaan program kerja dari biro-biro yang lain, ya, ada biro perencanaan dan kerjasama, SDM organisasi dan tata laksana, biro keuangan dan BMN, biro pengadaan barang dan jasa, biro hukum, biro komunikasi publik, pusat pengelolaan SDM dan pusat data informasi, di pagu indikatif ini belum teralokasi. Oleh karena itu kemudian next, lanjut. Ya, pemanfaatannya lanjut.
1: Sebentar, Pak. Ya. Pak Sekjen. Coba kembali lagi dulu.
0: Ya.
1: Yang di Banggar siapa ya? Kita dia di Banggar ini siapa? Pak Danang tidak ke Banggar. Pak Abdul ini Banggar juga. Siapa lagi yang lain? Ini. Pak, ini tolong dicermati, Pak, teman-teman di Banggar nih. Ini anggarannya Pak Sekjen ini baru di Biro Umum, Pak. Sebesar 862,14 miliar. Karena memang kemarin kesimpulan rapat kita mengutamakan gaji dulu. Ini hanya gaji, Pak. Oke. Okay. Biro perencanaan belum ada duitnya. Kemudian biro SDM. Perencanaan ini kan gimana mau buat program kalau perencanaannya tidak ada. Contoh. Ini sengaja saya potong dulu, Pak. Karena menurut saya ini sangat-sangat prinsip, ya. Kalau di Biro SDM belum ada duitnya, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara nih, Pak, BMN-nya. BMN-nya apa nih, Pak? Barang Milik Negara, ya? Ya. Kemudian Biro Pengadaan Barang dan Jasa, belum ada anggarannya, selain gaji pegawai. Pusat Data belum ada, Pusat Pengembangan SDM belum ada, Biro Komunikasi Publik belum ada anggaran termasuk Biro Hukum. Masih kosong, baru betul-betul gaji tok. Ini tolong teman-teman cermati. Karena ini mitra, kita ini kan bermitra. Kalau sampai nanti ini tidak ada perubahan, ya kan? Ini hanya biro umum, Pak. Hanya terima gaji saja. Seluruh biro-biro yang lain tidak ada kegiatan.

0: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim membedah Norwegia.
0: Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
1: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
0: Tim asuhan Steaua Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
1: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
0: Yep.
1: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
0: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
1: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
0: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
1: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat 26 Juni 2026. Bersama saya Yuyun, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diperkirakan terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, di Sumatera Barat, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Tengah, di Laut Banda dari Papua Tengah hingga Teluk Cendrawasih, dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Jawa, dari Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur hingga Selatan Jawa, di Laut Banda, di Laut Timor, di Laut Seram, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Maluku. Sedangkan untuk potensi sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Padang, Jambi, Serang, Pontianak, Banjarmasin, dan Samarinda. Terdapat juga potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Palangkaraya. Serta potensi udara kabur di Bandar Lampung dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan Ambon. Potensi hujan ringan di Makassar, Kendari, Manado, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi berawan tebal di Denpasar, Kupang, Palu, Gorontalo, Ternate, dan Sorong. Serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya,

Pendengar politik dimanapun Anda berada, saya sudah bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI menemani Anda pada kesempatan kali ini. Dan tetap bersama Pro 3 RRI karena selepas ini akan ada rekan saya Bung Sabil yang akan menemani Anda dengan kebersamaan tim Indonesia Menyapa Dini Hari Pro 3. Dan juga nanti akan memandu bersama dengan tim liputan Piala Dunia RRI yang akan melaporkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan di grup I Piala Dunia antara Norwegia melawan Prancis pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dan juga nanti akan ada narasumber pengamat sepak bola untuk kami ajak berbincang nanti dini hari untuk memprediksi jalannya pertandingan dan juga menganalisis jalannya pertandingan di Piala Dunia 2026 kali ini. Saya Fajar Nugroho undur diri, kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

Berikan lagi pada Rizky Rido kerjasama dengan Yuta Soela. Lepaskan tenaga, masuk.

0: berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Ini ada kesemua justru itu
2: ada Mariana yang katanya pengen kirim salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Wah Mar aku kru wassalamu matur nuwun lo tombok kangen tak kirim ini salam balik neng TikTok ya
1: sama-sama.
4: Bumo, jangan sampai TikTok terui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, ayo, buang, banyak anu full.
4: Ah.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggung.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di Indihome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporan yang disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Halbi JCC, Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100% dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wiraputi. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tom Hakim. Membedah
1: Norwegia. Ya betul, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kvalifikasi.
1: Tim asuhan Stel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara.

0: 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengan Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul 2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat Bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner-up-nya di 2I, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brasil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading, dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan, dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Di mana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya, dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2018

14. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun ekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up. Nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya, kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan dengan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30, sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021-352-3172. Kami ulangi 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah imbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Ya, jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin, ya, kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini. Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu, sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi, ya, perputarannya, Pak, ya?
2: Sektor makanan dan minuman. Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja, sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu, data atau apa itu, ya, kita fasilitas seperti itu.
1: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya,
1: iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, iya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti kita nanti didukung dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa pergerakannya, hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Mas?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina, ya?
2: Iya,
1: berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini, ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
1: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVRI-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini pertama malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan, kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi Pak. Mohon pagi. Maaf. Kabar ya. Baik Pak Marindo ya.
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka ya, pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Mm-hmm. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung.
1: Iya. Begitu Mas. Iya. Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD, itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Yeah. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKOR W. Halim, dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, iya, kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Yeah. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi, terutama yang di PKOR W. Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah, ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Iya,
2: dini hari malam sama pagi dengan pubu.
1: Iya.
2: Iya. Itu tiap hari, Pak, sampai hari dengan setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Iya. Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari, kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Iya, gitu. Antusiasme
2: pagi.
1: Iya, antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang ya
1: waktunya
2: sehingga ketika jam kerja memang ya tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak, gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu. Justru ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong gitu.
1: Ya makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free gratis.
2: Fasilitas nobar semuanya free.
1: Ya tinggal datang menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu Pak ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini Pak yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi pamung praja.
1: Iya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini. Ya. Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu, Pak?
2: Bocorannya, Pak? Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramai bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas, kita ajak gitu untuk sama-sama meramaikan. Jadi saya minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk gitu, hadir
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semuanya minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti bagaimana, Pak? Bagi
2: nanti saya dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonominya, Pak, terutama di
2: Alhamdulillah
1: sudah terasa
2: bisa ya. Nanti atas testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, okay. Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan. Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting, karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh. Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan, jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event ya, event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama ya, menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya baik, sebagai staf daerah Provinsi Lampung atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik.
2: Kira-kira begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
4: dari pemerintah. Selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas drastis pada penghujung tahun 2024.
4: Rumah berukuran 4 kali.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga bahan
7: pokok. Di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purubaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purubaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purubaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Kalau gratifikasi itu gimana, Pak? Paling bisa dijelaskan.
2: Apa itu tadi, Pak? Yang
3: mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik, termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
2: Ya. Pertama,
1: ya. Pak, tapi ini dipikir sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih Bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang, seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun, akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performnya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia. Namanya juga sering disebut, negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus terlihat juga bahwa di Grup I ini Prancis dan Norwegia dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I, dan dua-duanya poinnya penuh 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
3: Selamat malam dan salam olahraga juga Bung.
2: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland ataupun di gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya tuh kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih Bung Aryo.
3: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Kedua dia ngamuk.
2: Jadi
3: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka ada titik aman, karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin data kertas ya, Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira, karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak, karena itu pun menurut saya

0: nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang berapa yang di dalam tim itu gitu kan.
1: Yeah.
0: Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid, dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Pajes yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
0: Ya, pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka ya, saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo, gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh, juara grup ya. Itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
0: Pak ya, Bang Arya. Iya, kalau dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
0: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
0: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
0: Ya mereka harus apa, pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi
1: bahwa
0: hitungan mereka bersiap untuk apa pada fase knockout. Tapi okay. Lagi-lagi apa namanya, apapun yang terjadi ya, pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif gitu. Artinya Norwegia apa dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan apa mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak apa talenta baik gitu. Jadi menurut saya sebuah pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan ya. Bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah, 1-1, 2-2 ya. Atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
0: Iya, baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Ya. Apalagi
0: ya, hari kita
1: mesti nonton pertandingan juga ya. Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
0: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih, kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
0: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih apa, ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
0: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
0: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini, kita nggak bisa apa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindari oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
0: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan.
1: Jadi style-nya
0: akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki, dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya lihat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di tangan Ghana ya. Nah, gitu
1: ya. Padahal serangannya mengerikan loh, sayang banget tuh. Aduh.
0: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading nggak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni, karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial, tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya nggak terlalu bagus buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Iya.
0: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah, kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah, pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
0: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Muhammad Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan. Bahwa siapa yang menjadi nanti akan menjadi top skor itu kan sangat menarik, dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya, satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena yang sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading lebih mirip seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
0: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papedang khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, B.

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawironegoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya. Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini. Dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak, ini Prancis dan Norwegia dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 atau dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up group. Nah, sedangkan kalau dia menempat posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Yeah. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup.
0: Ya, ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya, Bung Yanto ya, untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya, Bung Sabil. Karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah ataupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup E yang ketiga, atau penyisihan grup area di kualifikasi grup E Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun, namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya, tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko, tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara bertahan.
1: Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara. Ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampaknya ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali ya, untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara. Fix, the real god kata netizen. Dan Wijanto, kita coba undang pendengar ya. Kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung. Selamat dini hari.
0: Jaya Pak Sarwi, selamat dini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita. Silakan prediksi Bung Anda.
2: Bung Yanto, salam siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya.
0: Iya.
2: Saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
0: Irak Senegal.
2: Iya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih Prancis, saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
0: Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Jaya
0: Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
0: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Pak ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: Yang saya harap permainannya Perancis sama Nuruji ini gak seperti Jerman kemarin ya. terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Ya, 2-1 untuk Barca, untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis, baik Pak Toto.
3: Salam olahraga.
0: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bang, salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Ningsi.
4: Sehat selalu Bang.
0: Amin.
4: Siapa mendukung Perancis? 2-1 Bang. Perancis 2, begitu Bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih Mbak Ningsi.
0: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Sabil.
0: Iya, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini. Menunggu.
0: Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas saja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Perancis.
0: Oh, Perancis. Berapa-berapa tuh?
5: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Ya, selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Wahyu kabarnya berdua ini.
0: Oh, kabarnya Buana. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya.
6: Iya, sehat-sehat ya. Iya, sehat-sehat. Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, karena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol, sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
6: Nggak tahu berapa skornya, 1-0 atau 2, yang jelasnya menang.
0: Oh yang jelas Norwegia menang gitu ya Pak Fadil ya.
6: Iya.
0: Baik Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
1: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat sangat wajar ya.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikael Olise,
0: yeah.
1: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
0: Iya, klub elit Eropa.
1: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
1: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya kan, yeah. Juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya seperti Erling Haaland ini kan pemain Manchester City ya,
0: yeah.
1: Kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan artinya, jadi saya yakin mereka tidak akan gentar, artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Kadang dari sisi non-teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
1: ya, itu di luar dugaan. Ekuador bisa memborbardir Jerman harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional. Nah pagi ini juga akan seperti itu. Tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis. Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Perancis memang lebih unggul ya. Dari 16 pertemuan ini Perancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang. Artinya memang Perancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton apa pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Perancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Perancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
1: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
0: Bung
1: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain apa naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang, bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Jadi jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan, ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Pick berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya. Itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya apa ya, seperti magic lah, magic.
0: Seperti rudal yang bisa menarget
1: benar, gitu ya. Setelah itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner, sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Ya, selamat pagi
0: Bung Yanto. Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Dan bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pandi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
0: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Karena ada satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator ya. Manchester City juga
7: memang,
0: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Iya.
7: Apalagi banyak berkandang berkiprah di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu.
0: 2-0 untuk Norwegia, mencetak golnya Haaland, iya. Diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Oke, okay, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya, ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan, ya.
1: Iya,
0: ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jajaran terakhir ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya, jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu, untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Norwegia. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya? Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada, karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya.
0: Yeah.
1: Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada halan gitu ya, Norwegia full bertahan gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah, nampaknya bersiap untuk melakukan kick-off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda, ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Perancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Perancis.
0: Ya silakan rekan-rekan.
9: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai, ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Konde di sana, kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mistar gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mistar gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan, umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Lebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Konde, balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Kedepan kepada Desar Doe, masih Desar Doe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis ada Desire Doe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver, pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi. Dilanggar, namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi. Belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone. Lebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis, ada Ousmane Dembélé, masih Ousmane Dembélé, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung. Oh, Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung. Oh, hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torstvedt, masih Christian menguasai bola. Ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola. Ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo. Kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh. Oh, berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Ousmane Dembélé, tendangan gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mister gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
9: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8 detik 22 dan untuk sementara Prancis unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak Ousmane Dembele pada menit ke-7 di babak yang pertama.
10: Memasuki menit ke-8 kali ini Norwegia coba lagi keluar membangun serangan, tetapi tadi pergerakan dari Oscar Bob dihadang oleh satu pemain dari Prancis. Skor 1-0 bagi Prancis kali ini unggul, yang memang saat ini Prancis didampingi oleh pelatih Guy Stephen karena pelatih Didier Deschamps sedang berduka atas meninggalnya ibunya, sehingga digantikan terlebih dahulu kali ini perannya. Kali ini Prancis mencoba lagi menetralisir serangan dari Norwegia dari tengah, diambil kali ini oleh Lise, ditarik sedikit tadi badannya oleh Patrick Berg. Sayang sekali memang umpan ataupun maksudnya tadi justru mendapat kartu kuning langsung dari wasit asal Inggris Michael Oliver, karena memang tadi bagaimanapun professional fault dilakukan oleh Berg karena saat tadi ingin mengejar bola atau membangun serangan balik dihentikan secara professional fault oleh Patrick Berg, dan enggak, kartu kuning langsung diberikan oleh kapten kesebelasan dari Norwegia ini. Memasuki menit 10 kali ini dari sebelah kanan Prancis coba lagi melalui Dembele, ancang-ancang ke tengah lagi yang dimaksud tadi Upamecano, back pass jauh kepada Magninan, masih Magninan kotak-atik bola, alahkan lagi kepada Dayot Upamecano, kali ini masih Upamecano ke depan yang dimaksud tadi Mikel Olesya, tapi kali ini satu pergerakan dari pemain Norwegia, tetapi kali ini coba lagi tendang kaki kiri ya. Sayang sekali, memang cukup jauh tadi posisi yang dilakukan tendangan dari tengah oleh Christian Trostvik, tetapi bolanya masih sangat lemah sehingga dengan santai Mike Magnan dengan jersey berwarna kuningnya mengambil bola, tapi tidak henti di situ. Kali ini Norwegia mencoba lagi membangun serangan. Bob kali ini dari sebelah tengah coba bermain umpan 1-2 memasuki tadi jantung pertahanan dari Perancis, tetapi justru diambil lagi oleh para pemain dari tim Perancis tadi. Doe ke tengah kembali, kali ini coba arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini giring bola dengan kecepatan lumayan tinggi. Kali ini Dembele umpan ke depan yang dimasukkan dalam Mbappe, masuk ke kotak penalti, diusir tadi oleh Leo Ostigat dengan sigap, dengan kepala plontosnya tadi Ostigat. Kali ini masih Prancis coba menyerang lagi dari sebelah kanan ke tengah, kali ini masih bermain-main, coba bermain 1-2 tadi di pertahanan atau depan kotak penalti dari Norwegia. Ke belakang tadi Kone, back pass lagi atau ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, arahkan ke dalam kotak penalti, melengkung. Kali ini satu tendangan dari Mbappe tadi, tidak ada yang mengalihkan lagi tadi dari pemain depan tim Prancis, umpan di dalam kotak penalti dari kapten kesebelasan Kylian Mbappe ini. Sayang memang tidak ada yang menyambut, hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan akan diambil oleh pemain Norwegia ini Fredrik Aurnes. Coba lagi dibuang lagi ke depan, jatuh kali ini kepada penguasaan Jordan Strand Larsen tadi, tetapi Maxen Lacroix, backs dari Prancis ini menjegal pertahanan ataupun permainan yang dilakukan oleh Norwegia. Dari kanan lagi kali ini Fredrik Aurnes, ke tengah lagi kepada Henrik Falkener, back pass lagi jauh kepada Egil Selvik, masih Egil mencari kawan, ke tengah ke depan yang tujuh ada Theo Asgard, di sapu tadi maksudnya kali ini diambil oleh para pemain dari Prancis, masih ke atas penalti, sedangkan kaki kiri tadi sayang sekali Michael Olise tidak mengarah ke gawang karena memang tendangannya tertahan oleh bek dari Norwegia sehingga lemas saja alur bola. Justru kali ini serangan balik kembali dilakukan oleh para pemain dari Norwegia dari sebelah kanan tadi, tapi dibuang oleh para pemain dari tim Prancis sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi Norwegia. Sudah dilakukan kemana arahnya, kita nantikan bagaimana pergerakan kali ini dari tengah. Masih para pemain dari Norwegia, pemain nomor 12 kali ini dorong lagi ke sebelah kanan. Ternyata pelanggaran terlebih dahulu terhadap pemain nomor 18 Christian Torsford saat tadi Tukameni menjegal juga pergerakan dari Christian Torsford, pemain yang juga tercatat sebagai pemain dari Sassuolo, rekan dari Jay Ides. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Patrick Berg, kapten kesebelasan yang sudah mengantongi kartu kuning. Memasuki menit 13, posisinya berada di sebelah kiri pertahanan dari Prancis, akan mengarah ke jantung pertahanan dari Prancis. Kita nantikan Berg memberi kode tangan kirinya. Berg ancang-ancang mundur 8 langkah kali ini. Berg coba melirik ke tengah. Kita nantikan umpan apa yang bisa dilakukan, melengkung kali ini ke top binati. Sayang sekali, masih ada tadi Dayot Upamecano membuang bola, tapi lagi-lagi Norwegia dari sebelah kiri kali ini ke tengah. Tadi coba diambil oleh Olise, baik sekali penjagaan dari Olise. Jatuh kali ini kepada Leo Ostigard, kemasukan ke penalti, tarik kaki kanan. Jørgensen Larsen tepat di mulut gawang, tidak bisa mengarahkan bola yang sangat enak, sangat enak dengan tendangan volinya setelah menahan tadi kontrol yang baik dari Jørgen Strandet Larsen. Sayang memang tendangan polinya langsung justru mengarah jauh dari gawang Magnan, sehingga selamat lagi gawang dari Prancis. Sayang sekali tadi pemain dari Crystal Palace ini. Kali ini Prancis coba lagi bangun serangan dari belakang. Maxime Lacroix, pemain asal Genoa ini, arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini dari tengah, Michael Olise bekerja sama bersama tadi Dembele. Ke sebelah kiri kali ini para pemain dari Prancis, masih Love Creeks. Coba ke tengah lagi, dorong kepada Manukone. Manukone mencari kawan ke sebelah kirinya. Bermain 1-2 kali ini para pemain dari tim Prancis, lebih menahan lagi tempo. Ke tengah kali ini Olise. Olise mencoba mencari kawan ke sebelah kanan, ada Dembele. Dembele kali ini bermain 1-2 bersama Mbappe. Masih kali ini Olise coba lagi ke sebelah kanan, bermain 1-2 bersama Manukone. Kali ini terus menyusur pertahanan sebelah kiri dari Norwegia. Anak-anak dari Prancis ini ke tengah lagi kali ini. Masih kali ini ada Olise, arahkan lagi ke sebelah kanannya. Santai-santai saja para pemain Prancis, mengalirkan bola kali ini dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Manukone arahkan ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez, tahan bola sebentar, geser lagi ke sebelah kanan. Masih ada Tukameni ke tengah lagi, bermain 1-2, coba lambungkan sedikit kepada Theo Hernandez kali ini, satu pemain dari Prancis, tetapi masih bisa diarahkan tadi oleh Christian Torsted, membuat selamat lagi gawang dari tim Norwegia. Kali ini Manukone dari tengah, lagi-lagi pemain Perancis coba lagi upaya Mekano ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele kali ini dihadang satu pemain dari Norwegia, coba merangsek, tapi wasit menyatakan terlebih dahulu posisi dari pencetak gol pertama tadi dari Prancis ini sudah offside, sehingga pelanggaran ataupun tendangan bebas kali ini akan diambil oleh Norwegia yang mengenakan jersey berwarna merah menyala, dan sedangkan Prancis adalah putih kebiru-biruan. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan kembali oleh Egil Selvik, mengarahkan lagi rekan-rekannya untuk lebih ke depan. Memasuki menit 16, skor masih 1-0 untuk Norwegia yang bermain di Stadion Boston ini dengan kapasitas 64.000 penonton. Sudah dilakukan menyeberang kali ini ke pertahanan dari Prancis, di heading tadi oleh Strandar Larsen, arahkan lagi kali ini juga dicuri oleh para pemain Prancis, bekerja sama tadi ke sebelah kiri, memasuki kotak penalti, berbahaya kali ini Mbappe, terus Mbappe coba tendangan ke kanan. Lagi-lagi Egil Selvik mampu menyelamatkan tendangan dari Mbappe setelah tadi memang lolos dari sergapan barisan pertahanan dari tim Norwegia. Lemparan ke dalam cepat dilakukan oleh anak-anak dari Prancis ini, Tukameni ke tengah lagi kepada Mbappe, arahkan lagi kepada ke kanannya ini Dayot Upamecano. Masih terus para pemain Prancis, tengah lagi Michael Olise ataupun Kone tadi, Kali ini Tukameni dari kiri dorong ke depan kepada Theo Hernandez.

0: Oh, hampir dicuri oleh para pemain dari Norwegia, tetapi diambil kali ini oleh Kone, arahkan ke sebelah kanan. Kane Dembele coba umpan tadi, dihadang lagi oleh pemain nomor 15 Fredrik Borkan dari tim Norwegia. Kali ini masih Prancis, coba ke tengah langsung yang dituju adalah tadi Mbappe, dihadang lagi oleh Leo Ostigard tadi, jatuh kepada Berg. Kali ini Ostigard coba menyapu bola ke sebelah kanan yang diarahkan kepada Christian Torsford. Sayang sekali memang umpan yang dilakukan terlalu deras sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas dari Prancis. Kita nantikan sudah dilakukan ataupun kali ini bola berada di tengah dari Kone kepada Upamecano, ke sebelah kanan lagi kepada Konde, Konde kepada Dembele dari sebelah kanan, bermain 1-2, dicocor saja tadi oleh Theo Asgard dari sebelah kiri. Kali ini coba lagi para pemain dari tim Norwegia. Oh, baik sekali Theo Asgard kali ini, hampir menusuk dari jantung pertahanan dari Norwegia, tendangan ke kanan, aduh masih, tapi kali ini jatuh lagi kepada para pemain dari Norwegia, masih mencari kawan, tapi lagi-lagi mampu dinetralisir. Serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Mbappe kali ini dari tengah ditarik sedikit, tidak, bukan pelanggaran, arahkan ke sebelah kanan kepada Dembele. Dembele memasuki dengan ke kiri, masuk, gurih. Bagaimana tendangan jarak jauh lagi-lagi dari Osman Dembele dengan kaki kirinya di luar kotak penalti, mampu mencatatkan namanya untuk kedua kali, yang memang begitu lezat sekali tadi tendangan kiri yang melengkung dan menipu ataupun tidak bisa dijangkau oleh Egil Selvik. Untuk kedua kalinya Bung Yanto, Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor.
1: Iya, Bung Senpi, memang pemain-pemain Norwegia sebelumnya sempat asik melakukan tekanan ke gawang kesebelasan Prancis ya. Berkali-kali juga sempat membahayakan gawang Prancis, serangan-serangan yang dibangun pemain-pemain Norwegia. Namun kita ketahui bahwa Prancis terkenal memiliki permainan serangan balik yang membahayakan. Dan ketika bola tadi dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, langsung mengirimkan bola ke depan. Dan di sana ada pemain Dembele yang pada pertandingan pagi hari ini bermain sangat cemerlang. Dan sebetulnya tendangan tadi jauh ya dari luar kotak penalti, tetapi memang di luar dugaan penjaga gawang.
0: Justru kali ini Norwegia juga mencetak gol balasan, karena memang tadi serangan balik langsung dilakukan oleh Theo Asgard dan tendangan rendah tadi datar saja ke gawang Magdean dan langsung membuktikan lagi, Bung Yanto, ternyata ya, Norwegia juga tidak hanya sampai di situ.
1: Ya, betul sekali Bung Senpi. Jadi memang ini sebuah kesalahan dari pemain-pemain Prancis ya, kelihatannya belum siap juga ini menghadapi tekanan mendadak dari pemain Norwegia. Dan satu tendangan yang keras tadi dilepaskan pemain nomor 19 ya, Theo Asgard, juga berhasil menjebolkan gawang. Dan sekiranya kasus-kasus seperti ini bisa saja akan terjadi kembali ya, karena memang kita melihat dua kesebelasan ini masih mencoba bermain secara apa artinya, masih dalam mencoba dengan gaya-gaya permainan serangan balik, serangan yang mendadak ini. Dan saya kira baik Prancis maupun Norwegia akan berusaha untuk mencari celah-celah yang bisa menembus gawang lawan, karena kalau dibangun serangan dari bawah ini agak sulit tampaknya.
2: Iya, terima kasih Bung Yanto. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-21. Sementara saat ini Prancis tengah melakukan atau bersiap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Norwegia. Melambung bola, dibuang saja tadi, nampaknya tidak menemui kepala dari para pemain Prancis. Namun justru tadi lebih dekat ke kepala back dari Norwegian, yakni Leo Ostigard. Buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut akan dilakukan oleh Prancis kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia. Kita nantikan tendangan sudut akan dilakukan Osman Dembele, pemain yang sudah mencetak 2 gol pada pagi hari ini. Osman Dembele melambung bola, mendekati dari Kylian Mbappe, tadi ditendang saja oleh Olise, namun masih membentur tadi, tendang langsung. Oh, lagi-lagi kali ini Ndoe yang mendapatkan bola muntah, namun tendangan dari

0: Luar kotak penalti tadi masih membentur para pemain bertahan dari Norwegia. Kembali Perancis dari sisi sebelah kanan, kali ini Michael Olise masih mengutak-atik dia. Kirimkan umpan, masih ditahan saja bola. Ada dua pemain yang mendekati dari Michael Olise, namun kirimkan umpan kepada Kylian Mbappe. Tarik mundur ke belakang, kali ini Theo Hernandez tendang langsung. Oh, Theo Hernandez tadi mencoba peruntungannya dari luar kotak penalti, namun sayang tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang dari Norwegia. Dan saudara pendengar, wasit liupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break terlebih dahulu. Dan saudara pendengar, pertandingan sementara skornya sudah 2-1, di mana Prancis sudah berhasil mencetak 2 gol melalui Ousmane Dembele, dan 1 gol cepat tadi dicetak oleh pemain dari Norwegia yakni Tello Asgard pada menit ke-21. Bung Yanto, Anda melihat di 22 menit awal pertandingan dari kedua kesebelasan ini seperti apa, Bung?
1: Ya, apa yang tadi sejak awal saya katakan bahwa kedua tim ini bermain sangat open, sangat terbuka ya. Mereka betul-betul melakukan serangan yang luar biasa ke gawang lawan. Tapi persoalannya adalah saking terbukanya, terkadang kedua-duanya ini kurang kontrol di bagian belakang. Dan ini terbukti lahirnya gol misalnya Perancis. Ini juga karena barisan belakang kesebelasan Norwegia tidak begitu solid di belakangnya. Artinya mudah dibaca atau mudah diterobos oleh pemain-pemain depan Prancis. Nah, sebaliknya juga begitu. Lahirnya gol Norwegia ini sebuah kesalahan besar bagi pemain-pemain Prancis yang tidak mengontrol barisan belakang. Ya, boleh dikatakan membiarkan pemain-pemain Norwegia untuk bebas di daerah kotak penalti, dan dengan demikian suatu serangan balik tadi berhasil melahirkan gol. Artinya ini dua tim pada babak yang pertama ini memang betul-betul ingin mencoba melakukan semacam katakanlah tekanan psikologis kepada pemain baik Prancis maupun Norwegia, dan ini berhasil ternyata melahirkan gol, dan mereka tidak melakukan serangan-serangan yang disusun rapi dari bawah, dan banyakkan terjadi serangan-serangan yang sifatnya sporadis, serangan balik yang membahayakan dan berhasil melahirkan gol. Nah, kita lihat bagaimana di pertandingan ataupun di babak menit-menit berikutnya. Yang kedua adalah Norwegia tanpa turunnya pemain andalan Haaland ini memang sedikit di barisan tengah agak sedikit kurang solid ya. Artinya bola-bola yang dibangun dari bawah ini seringkali tidak terarah. Nah, kita tidak tahu apakah nanti di menit-menit berikutnya atau di babak kedua pelatih dari Norwegia akan menurunkan pemain andalannya ataupun pemain yang selama ini menjadi goal getter dari Norwegia atau tidak. Nah, kita melihat justru Prancis dengan menurunkan Mbappe ini menurut saya lebih hati-hati, dan dia lebih cerdas dalam melihat kemampuan timnya, karena bagaimanapun sosok Mbappe sangat dibutuhkan dalam pertandingan pada pagi hari untuk melakukan sebagai seorang jenderal di lapangan yang mengatur serangan, walaupun Mbappe adalah seorang pemain yang seringkali berada pada posisi depan. Tetapi apapun hasilnya, saat ini memang kami melihat jalannya pertandingan antara Prancis dengan Norwegia cukup menarik karena memiliki tempo yang sangat tinggi dan bermain sama-sama ngotot untuk bisa targetkan gol di gawang lawan, Bung Erik.
0: Ya, baik, terima kasih Bung Yanto dan saudara pendengar. Pertandingan beberapa saat yang lalu baru saja kembali dilanjutkan di babak yang pertama ini, dan saat ini sudah memasuki menit ke-27 di babak yang pertama. Dan saat ini saudara pendengar, Perancis dari lapangan tengah mencoba kembali membangun serangan. Dari belakang ada Dayot Upamecano, masih mencari rekannya, kirimkan umpan crossing ataupun umpan ke sektor kiri luar dari Perancis kepada Desir Dawei tadi nampaknya, namun bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Langsung saja lempar, namun bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Kirim umpan ke depan tadi maksudnya kepada Osman Dembele, namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri bersiap-siap ada Andres Kledrup tadi. Masih Andres pindahkan bola ke tengah kepada Telo Asgard. Masih Telo Asgard ke belakang kepada Leo Ostigard tadi. Kali ini dari sebelah kiri ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik Aursens kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, masih terjadi perebutan. Oh, berhasil direbut tadi dengan sigap tadi Mike Maignan. Langsung mengambil bola untuk mengamankan bola setelah sempat terjadi kemelut. Kali ini kembali Prancis dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka mencoba melakukan build up. Ada Maxen Lacroix. Lebar ke sebelah kanan ada Michael Olise. Kirimkan ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri tadi bola. Kembali Norwegia coba membangun serangan dari sisi sebelah kiri. Andres Kledrup tadi, masih Andres tengah kepada Telo Asgard. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Fredrik Aursens. Masih Fredrik menguasai bola ke depan kepada rekannya. Di sana ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Henrik Falkhener. Pindahkan bola kepada Leo Ostigard. Maju ke depan di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tadi maksudnya kirimkan umpan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Theo Hernandez. Lakukan lemparan ke dalam. Masih mencari rekannya Theo Hernandez. Lempar bola ke depan kepada Desir Dawei. Berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia. Langsung narik mundur bola ke belakang untuk memancing para pemain Prancis bisa membuka barisan pertahanan mereka yang cukup rapat untuk mengantisipasi serangan balik dari Norwegia. Kembali Norwegia masih bermain bola di lapangan tengah. Ada Leo Ostigard. Masih Leo mencari rekannya, membawa bola ke belakang. Kirimkan umpan ke depan tadi maksudnya kepada Oscar Bob, namun berhasil tadi dicuri. Oh, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Jørgen Strand Larsen. Oh, sayang sekali dengan sigap tadi Dayot Opamecano tadi mematahkan serangan yang dicoba dibangun oleh Jørgen Strand Larsen tadi. Kembali kali ini Prancis menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Michael Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Aurelien Tchouameni, ke depan kepada Osman Dembele. Masih Osman Dembele menguasai bola, kirimkan ke depan kepada Desert Dowen, nampaknya kepada Theo Hernandez. Pendek kepada Kylian Mbappe, kembali kepada Desert Dowen, mendekati kotak penalti dari Norwegia. Kembali kirim umpan ke tengah kepada Osman Dembele, kali ini ke sebelah kanan. Masih Osman Dembele kuasai bola, tendang langsung. Lagi-lagi Osman Dembele. Gol, gol, gol. Osman Dembele mencetak hat-trick dengan skema yang mirip dengan gol yang dibuat di pertandingan pada pagi hari ini. Kembali Osman Dembele mencatatkan namanya di papan skor dan mencetak hat-trick di pertandingan pada pagi hari ini. Lagi-lagi Osman Dembele mampu mempertebal keunggulan Prancis menjadi 3-1 pada pertandingan pagi hari ini. Tendangan kaki kirinya tadi yang menghujam sisi sebelah kanan tiang gawang dari Norwegia tidak mampu ditangkap oleh kiper dari Norwegia, Egil Selvik. Bung Yanto, Osman Dembele mencetak
1: Hari ini Dembele menjadi bintang lapangan Prancis ya. 3 gol dia buat hat-trick dan tendangannya pun mirip ya. Dan pertanyaan kita adalah bagaimana penjaga gawang Egil Selvik pada pagi hari ini? Karena kalau kita melihat terjadinya gol ini sebenarnya gol-gol yang dalam kondisi tidak terlalu di depan gawang ya, jauh sebenarnya. Tetapi memang tendangannya luar biasa, ada di sehu kanan. Hanya saja kami melihat gol tadi sebenarnya juga merupakan kelengahan dari penjaga gawang Norwegia ya. Karena seharusnya penjaga gawang ini bisa mengantisipasi, membaca bagaimana gerakan Dembele. Karena ini 3 kali secara beruntun hampir mirip semuanya gol terjadi. Jadi lagi-lagi ini karena bukan dalam posisi melakukan tekanan yang luar biasa ya. Jadi dari santai sekali kita melihat Dembele dalam mencetakkan gol. Tapi apapun itu kita harus akui bahwa kita memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Dembele pada pagi hari ini bermain luar biasa dan membawa kemenangan sampai saat ini untuk Prancis menjadi 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Dan tentu tidak semata-mata Dembele, tapi memang dari sisi permainan Prancis lebih menguasai jalannya pertandingan pada pagi hari ini, Bung Erik.
0: Ya, kembali kali ini Michael Olise kirimkan bola kepada lagi-lagi Osman Dembele, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Tendangan langsung kirimkan umpan tadi Osman Dembele ke tengah tadi kepada Aurelien Tchouaméni, namun tendangannya masih melambung tinggi di atas mister gawang Egil Selvik. Dan sudah terdengar lagi-lagi Osman Dembele nampaknya mengacak-acak sisi sebelah kiri barisan pertahanan dari Norwegia pada pertandingan pagi hari ini. Untuk sementara Prancis unggul 3-1 atas Norwegia melalui hat-trick tadi atau gol yang ketiga yang diciptakan oleh Osman Dembele pada menit ke-32.
2: Memasuki menit ke-35 kali ini dan skor masih 3-1 untuk Prancis. Prancis berada di sebelah kanan kami dan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kami ini dari sebelah kiri, Theo Fernandes coba ke tengah kepada Kylian Mbappe tadi, tetapi kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia. Dari sebelah tengah lagi Henrik Falkener arahkan ke sebelah kanan Fredrik Aurnes, coba menahan terlebih dahulu bolanya ke tengah lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg, masih mencari kawan Patrick, agak sedikit kebingungan bagaimana kali ini ke sebelah kanan justru bermain 1-2 bersama Henrik Falkener. Masih Henrik Falkener ke tengah lagi kepada pemain nomor 19 Theo Asgard. Ke depan kali ini berbahaya, kali ini para pemain Norwegia coba merangsak ke sebelah kanan, dibaca dengan baik tadi oleh Theo Hernandez, tetapi memang sayang sekali tadi pergerakan dari Theo Asgard dijegal oleh para pemain dari tim Prancis sehingga tendangan bebas kali ini ataupun pemain nomor 21 tadi Andreas Sejel Derup yang dijegal oleh Theo Hernandez menyebabkan tendangan bebas. Posisinya memang cukup jauh, 32 meter dari gawang mainan, tetapi tegak lurus menuju gawang. Kita nantikan apakah tendangan yang biasa dilakukan seperti Cristiano Ronaldo knuckleball atau memang akan mengumpan ke sebelah kiri karena posisi para pemain Norwegia sudah berada di jantung pertahanan dari tim Prancis. Kali ini yang akan menang pemain Norwegia. Coba lagi Andreas Sjerbuk umpan ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini dihadang tadi oleh para pemain Prancis. Bola masih berada di udara, kali ini diusir tadi coba oleh Olise, tetapi masih bisa dikontrol. Olise menipu satu pemain dari sebelah kiri tadi, pemain Norwegia ini Theo Asgard, hasilkan lemparan ke dalam untuk Asgard. Cepat kali ini para pemain dari Norwegia ke belakang lagi kepada kapten kesebelasan Patrick Berg. Kali ini ke sebelah kanannya justru para pemain dari tim Norwegia lagi mengendurkan serangan kembali karena melihat posisi seluruh pemain dari Prancis berada di pertahanannya sendiri. Ke belakang kali kepada Leo Østigard, menahan bola sejenak kali ini, dorong kepada Patrick Berg dari sebelah kiri, arahkan lagi kepada Fredrik Borkan. Masih Borkan kali ini coba lagi dari kiri, menggoreng tadi bolanya, ditahan sebentar menunggu pergerakan dari pemain dari Norwegia. Leo Østigard kali ini masih coba arahkan melambung ke sebelah kiri, yang tujuh adalah Bob Klopp sayang sekali tidak tepat sasaran. Justru umpan yang dilakukan oleh Leo Stigat keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam untuk Prancis di menit ke-37 ini. Dari Theo Hernandez kali ini ke belakang kepada Lacroix, ke tengah lagi kepada Upamecano, berjalan-jalan saja Upamecano, dorong sebentar kepada Tucameni, kali ini ke Tucameni, arahkan lagi kepada Dayot Upamecano, pemain dari Bayern Munchen ini ke depan, kali ini para pemain Prancis, maksudnya tadi yang tuju adalah Mbappe, tetapi bola terlalu liar sehingga tidak bisa digapai oleh Mbappe. Arahkan lagi ke sebelah kiri, kali ini Doe, kali ini dihadapi satu pemain dari Norwegia nomor 14 Fredrik Arnes, masih Doe coba slap opter, melalui tadi satu pemain dari Norwegia, tetapi dibaca lagi-lagi dengan baik oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Berduel tadi Jorgen Strand-Larsen, bola lebih dekat justru kepada Upamecano, ke tengah lagi kepada Tucameni. Kali ini coba serangan balik dilakukan oleh Prancis, Kone ataupun Michael Olise, dari kanan kepada Dembele, sang pencetak hat-trick. Kali ini agak sedikit santai di cover oleh dua pemain dari Norwegia, balikan lagi ke tengah, masih kali ini Kone, coba lagi seser ke sebelah kiri, kali ini Doe ke tengah kepada Mbappe, dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi Mbappe. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Bob dari Norwegia, coba melihat-lihat dia, dihadang oleh dua pemain, bahkan tiga pemain dari Prancis, arahkan lagi ke depan tadi oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Justru kali ini serangan balik dilakukan dari sebelah kiri, Andres Gelderup diusir tadi, maksudnya terkena tangan dari Julius Konde. Wasit Michael Oliver melihat tadi pergerakan ilegal dari tangan Konde, pemain asal Barca ini atau Barcelona ini. Tengah kali ini Norwegia memasuki menit ke-40, skor masih 3-1 untuk keunggulan dari Prancis. Belakang kali ini Leo Østigard masih menahan bola, melihat pergerakan dari pemain lainnya, umpan ke sebelah kiri yang dituju tadi Telo Asgard, sayang sekali terlalu deras tadi umpan yang dilakukan oleh Leo Østigard, tidak bisa dikontrol dengan baik, lepas bolanya. Kita nantikan hanya lemparan ke dalam saja kali ini dari sebelah kanan Upamecano. Prancis kali ini kepada Konde, balikan lagi kepada Upamecano, back pass kali ini kepada Magnan yang mengenakan jersey berwarna kuning. Santai-santai saja di kotak penalti, menggiring bola kali ini Magnan, pemain asal AC Milan ini, kepada Lacroix ke depan tadi, bermain 1-2 kali ini Konde, dari tengah geser ke kiri kali ini Dembele yang pindah ke sektor sebelah kiri. Masih Dembele, menggiring bola ke tengah kepada Tucameni. Tucameni arahkan lagi ke sebelah kanan, yang dituju adalah tadi Julius Konde. Kali ini bermain kepada Michael Olise. Michael Olise coba menusuk ke tengah lagi, masih menggiring bola, balikan lagi ke belakang ke Dembele lagi dari tengah. Kali ini Dembele mencari kawan, justru ke sebelah kiri kepada Doe. Kali ini Doe coba masuk ke dalam kotak penalti. Kali ini Doe menggiring bola terus masih Doe, mau coba kokang, tapi ternyata justru tadi diarahkan kepada Mbappe, tapi dibaca dengan baik tadi oleh Leo Østigard. Balik lagi kali ini Prancis, menit 41 kali ini masih Prancis, coba lagi ke tengah Dembele, umpan lambung tuju adalah sebelah kiri Theo Hernandez, coba kali ini kepada Mbappe yang turun sedikit ke tengah, balikan lagi ke belakang kepada Kone bekerja sama bersama Tucameni, dihadang tadi maksudnya oleh satu pemain dari Norwegia, masih kali ini para pemain dari Prancis. Kali ini dari Mele, arahkan ke sebelah kanan, maksudnya tadi kepada Julius Kone, tetapi dihadang oleh para pemain Norwegia, pemain nomor 15 tadi Fredrik Borkan, back pass lagi jauh kali ini kepada Leo Stegat ataupun kapten ke sebelah Sandberg, bermain 1-2 kali ini, masih bermain para pemain Norwegia di sektor pertahanannya sendiri. Sebelah kanan tadi Leo Østigard, kali ini berbahaya, satu kesalahan dilakukan, diambil dengan baik tadi oleh Egil Selvik, setelah kesalahan di lini pertahanan tadi hampir dicocor oleh Doe, tetapi Egil Selvik masih bisa meraih bola. Tapi kali ini coba Norwegia lagi, serangan balik dari sebelah kiri, coba Andreas Gelderup, masih masuk ke kotak penalti, diumpan ke tengah tadi, tetapi dihadang tadi oleh Michael Olise sehingga mampu bisa ataupun menahan gempuran serangan yang dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan gawang dari Mike Magnan, memasuki menit ke-42, peluang lagi untuk tim dari Norwegia ini. Ancang-ancang kali ini, Kapten Kesebelasan Patrick Berg memberikan kode tangan kanannya melihat posisi para pemain Norwegia yang berada di dalam kotak penalti. Sebanyak 6 pemain melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, disambut satu pemain. Coba lagi, masih terus mengalir tadi, tetapi diusir. Dan justru kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain Perancis. Olise, kali ini Olise arahkan ke kanan. Bolong, kotong, 3 pemain. Dembele lagi, Dembele ke tengah. Tidak menemui kawannya. Justru kali ini balik lagi ke Dembele. Umpan lagi yang dimaksud tadi, satu pemain dari Prancis yaitu Mbappe. Lagi-lagi mentah di pertahanan Norwegia. Setelah tadi memang serangan balik cepat dilakukan oleh para pemain dari tim Prancis, tapi Dembele tidak bisa memberikan umpan ke tengah, sehingga lepas lagi Prancis untuk menambah keunggulan setelah unggul 3-1. Kali ini hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Norwegia dari sebelah kanan, akan diambil oleh Fredrik Aurnes dengan kepala pelontosnya, dorong lagi ke depan. Bola masih berada di udara, jatuh kepada kaki dari Kone, arahkan lagi kepada Theo Hernandez. Kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan, geser lagi kali ini ke sebelah kirinya para pemain Prancis, ke Theo Hernandez lagi-lagi dari sebelah kiri kepada Doué tahan sebentar, dicocor tadi oleh Fredrik Aurnes, tetapi bola masih dikuasai oleh para pemain dari Prancis. Kali ini Kone dengan kecepatannya kali ini menusuk jantung pertahanan. Kone coba lagi ke tengah, berbahaya 1-2 dengan sama Mbappe. Hai, penjagaan yang baik, pembacaan yang baik juga dari Egil Selvik, kiper dari Norwegia ini, menyelamatkan peluang emas tadi dari Kone yang hampir saja menambah keunggulan dari Prancis menjadi 4-1 setelah dibobol gawangnya 3 kali oleh dari pemain Prancis ini Dembele. Nampaknya Egil Selvik berbenah diri sehingga membaca pergerakan-pergerakan dari penyerang dari tim Prancis. Memasuki waktu normal kali ini hampir 45 menit, kita nantikan tambahan waktu yang akan diberikan, 5 menit tambahan waktu yang akan diberikan pada babak pertama ini. Dan kali ini Norwegia melalui Bob dari sebelah kanan, coba lagi ke kanan, bermain 1-2 kali ini Bob memasuki jantung pertahanan dari tim Prancis, ke sebelah kanan lagi ke tengah. Kali ini para pemain Norwegia dihadang tadi oleh Tchouaméni. Baik sekali Tchouaméni melindungi bola. Theo Hernandez dari kiri kali ini Prancis. Oh, jatuh kali ini tadi hampir kepada pemain dari Norwegia, yang membuat kali ini masih aman lagi gawang dari Prancis hingga waktu tambahan 5 menit.
0: Iya, baik saudara pendengar, saat ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kiri, ada Désiré Doué. Masih Désiré Doué, masih ingin menendang, ditahan bola tadi, kirimkan kepada Olise. Masih Olise, tendang langsung. Wow! Olise! Tendangan Olise tadi memanfaatkan umpan dari Désiré Doué tadi, masih melambung tipis di atas mistar gawang dari Norwegia sehingga tidak menambah skor, masih tetap 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Norwegia. Sudah memasuki menit ke-1, tambahan waktu yang diberikan sebanyak 5 menit di babak yang pertama ini. Kali ini saudara pendengar, bola kuasai oleh kiper Mike Magnan, kirimkan kepada Upamecano, masih mencari rekannya, berlari pelan dia sambil membawa bola, arahkan ke depan kepada Olise, kirimkan pendek kepada Tchouaméni, masih Tchouaméni, pindahkan ke sebelah kanan kepada Olise. Ada sebuah tarikan tadi yang dilakukan oleh Norwegia tadi, nampaknya oleh Christian Torfet tadi. Tendangan bebas pendek saja ke kanan tadi kepada Osman Dembele, kepada Olise tadi maksudnya, namun dipatahkan tadi serangan yang coba dibangun. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kiri pertahanan, tendang bola jauh ke depan tadi Fredrik Bjorkan tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Prancis yang menguasai pertandingan ataupun menguasai lapangan pertandingan. Hampir setengah lapangan dikurung para pemain Norwegia oleh para pemain dari Perancis. Kembali Désiré Doué dari sisi sebelah kiri, coba kirimkan ke tengah kepada Manu Kone. Masih Manu Kone tadi, maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun justru bola kali ini berusaha dilakukan serangan balik, kembali dipatahkan Désiré Doué kali ini dari Prancis, kirimkan kepada Mbappe tadi, pindahkan bola ke sebelah kanan, kali ini lagi-lagi Ousmane Dembélé, umpan crossing tadi maksudnya, namun sudah meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Sebuah percobaan umpan tarik tadi dilakukan oleh Aurelien Tchouaméni, namun tidak akurat tadi tendangannya dan sempat membentur salah seorang pemain dari Norwegia. Namun sebelum bola meninggalkan lapangan pertandingan, sempat kembali menyentuh kaki dari Aurelien Tchouaméni sehingga hanya menyebabkan ataupun hanya tendangan gawang untuk Norwegia. Tendang bola jauh ke depan tadi, Egil Selvik tadi, namun kembali bola jatuh di kaki pemain Prancis. Tendang bola ke depan tadi maksudnya ada Kylian Mbappe, namun berhasil dicuri. Kali ini bola kembali dicuri Olise dari tengah lapangan pertandingan, mendekati kotak penalti, tarik mundur ke belakang ke sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Prancis, Theo Hernandez pindahkan bola ke tengah, ada Kylian Mbappe, arahkan lagi sebelah kanan, ada Ousmane Dembélé, masih Ousmane Dembélé, otak-atik dia, kirim pendek saja ke belakang kepada Kylian Mbappe, ke belakang lagi kepada Upamecano, pindahkan lagi kepada Manu Kone, masih Manu Kone, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Désiré Doué, masih mencari rekannya Désiré Doué, pendek saja kepada Michael Olise, ke belakang kepada Tchouaméni, pendek kepada Kylian Mbappe, belakang lagi kepada Maxen Lacroix, kepada Dayot Upamecano, bermain-main dengan tempo yang sedang. Kali ini dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Prancis, Ousmane Dembélé masih menguasai bola, kelimkan umpan crossing, di sana ada Kylian Mbappe, namun ras tadi umpan crossing yang dilakukan Ousmane Dembélé hanya meninggalkan lapangan pertandingan dan tendangan gawang kembali untuk Norwegia. Dan saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 5 menit yang diberikan, saat ini sudah memasuki menit ke-5 tambahan waktu babak yang pertama. Tendangan gawang baru saja dilakukan oleh kiper Egil Selvik, dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan baik saudara pendengar, nanti kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua, namun kami serahkan terlebih dahulu kepada Bung Sabil.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan babak pertama Norwegia berhadapan dengan Prancis.

0: Baik pendengar, sudah kita dengarkan bersama tadi jalannya pertandingan babak pertama yang sementara ini skornya 3-1 untuk kemenangan Prancis, di mana gol Prancis dicetak oleh Ousmane Dembélé pada menit ke-7, 20 dan 32. Sedangkan dari kubu Norwegia ada gol balasan dari Telo Asgard pada menit ke-21. Dan masih bersama saya, Bung Yanto. Bagaimana Anda melihat jalannya babak pertama tadi? Nampaknya Prancis mendominasi nih, Bung.
1: Ya, betul sekali, Bung Sabil. Jadi babak pertama ini memang benar-benar menjadi sesuatu yang bagi Prancis ini benar-benar menunjukkan kelasnya ya. Jadi yeah, Prancis ini memang layak sebagai tim yang pernah menjadi juara dunia ya.
0: Yeah.
1: Bahkan dari sisi peringkat juga memang saat ini Prancis berada di peringkat 2 ya, peringkat 2 dunia. Mm-hmm. Bukan Norwegia, ini peringkatnya di peringkat ke-22 dunia. Jadi memang yeah, jauh sekali dari sisi peringkat. Tapi sekali lagi sebenarnya peringkat bukan menjadi ukuran di lapangan, tetapi peringkat itu kan adalah kumulatif dari beberapa pertandingan tingkat internasional ya.
0: Yeah.
1: Jadi FIFA menilai prestasi-prestasi yang dimiliki Prancis, tentu peringkat 2 itu karena memang Prancis di 2022 adalah runner up dari Piala Dunia Qatar ya, yeah, setelah Argentina. Nah, hari ini atau pagi ini Prancis menunjukkan kelasnya. Dari hasil statistik yang ada pun memang Prancis ini unggul ya dalam yeah, penguasaan bola, kemudian juga dari sisi target ke gawang ya. Prancis ini untuk penguasaan bola dia berada di posisi 62%, sementara Norwegia 38%. Kemudian yeah, target melahirkan tendangan ke gawang, artinya target ke gawang ini juga Prancis sebanyak 8 kali ya. Shot and go-nya sementara Norwegia hanya 2 ya. Kemudian dari sisi operan-operan bola juga ini memang Prancis lebih unggul ya, 91%, sementara Norwegia 80%. Artinya yeah, partnya ini menunjukkan bahwa memang Prancis pada pertandingan pagi hari ini lebih baik dari Norwegia, Bung Sabil.
0: Iya, lebih dominan dan ternyata serangannya juga efektif nih, 3 gol. Dan tentu saja kita membahas sosok mencetak gol. Ini hat-trick, mencetak 3 gol seorang Ousmane Dembélé. Seperti apa Anda melihat performa pemain ini di babak pertama tadi, Bung?
1: Iya, hari ini Dembélé harus kita katakan seorang bintang lapangan bagi Prancis.
0: Iya.
1: Karena selain dia memiliki kemampuan movingnya, artinya pergerakannya, dia kemana-mana, artinya bukan hanya di sektor menjadi penyerang, terkadang dia turun ke bawah membantu barisan pertahanan, tapi dia juga menjadi seorang goal getter yang luar biasa. 3 gol secara beruntun dan dari arah yang sama ya, dari arah yang sama, dari sektor sebelah kiri
0: yeah,
1: pertahanan Norwegia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana penjaga gawang Norwegia ini ya, hampir seharusnya sudah membaca ya gerakan-gerakan Dembélé yang memang secara 3 kali secara beruntun melahirkan gol dengan posisi yang sama. Nah, terlepas dari kelemahan penjaga gawang Norwegia, ya kita juga harus mengakui bahwa memang Dembélé bertanding pada pagi hari ini cukup luar biasa dengan bola-bola yang betul-betul akurat ya.
0: Iya.
1: Ini menjadi semacam bom waktu bagi
0: Norwegia.
1: Mungkin nanti di babak kedua Dembélé akan berbuat lagi dan hari ini 3 gol dan juga pada pertandingan-pertandingan sebelumnya Dembélé juga melahirkan gol ya, Bung.
0: Sabil.
1: Ya, Sabil. Sepertinya pada pertandingan melawan Senegal juga dia berhasil memberikan gol kalau saya tidak salah. Iya. Yeah. Dia bersaing dengan rekannya sendiri Mbappe ya dalam si gol Piala Dunia 2026.
0: Dan Dembele juga menjadi pahlawan ketika final Liga Champions beberapa waktu lalu ya melawan Arsenal mencetak gol di final dan mengantarkan PSG menjadi juara Champions League Eropa. Dan apakah di kubu Norwegia ini absennya Haaland ya dan juga Sørloth ini benar-benar membuat Norwegia tidak mampu mengimbangi Prancis, Bung Yanto?
1: Ya, saya kira sedikit banyak berpengaruh karena yeah. bermain sepak bola adalah bukan bermain individu, Bung Sabil,
0: yeah.
1: bermain tim. Nah, perlu ada seorang jenderal di lapangan yang mengatur strategi bagaimana di saat diserang, bagaimana di saat mereka yeah. menyerang. Jadi ada orang yang mengorkestra permainan itu di lapangan. Ya,
0: yeah.
1: pelatih bisa saja menginstruksikan, melakukan strategi dari sisi teori di luar lapangan, tetapi yeah. di dalam lapangan adalah itu menjadi tanggung jawab kapten kesebelasan.
0: Baik, Bung Yanto, prediksi Anda di jalannya babak kedua, apakah akan diturunkan nih Sørloth dan Haaland secara cepat ya di awal babak kedua atau seperti apa nanti Norwegia merespon kekalahan ini sementara? Ya,
1: saya berpikir tergantung bagaimana pelatih daripada Stale Solak kan ini, apakah memang dia
0: ya.
1: Menganggap bahwa pertandingan ini Norwegia perlu memenangkan atau perlu mendaik nilai poin, atau cukup dengan hasil kalah berada di runner-up saja ya. Nah, jadi ini juga menjadi apa, kalau memang dia berpikir harus menjaga apa prestasi, tentu saya pikir dia akan menurunkan Haaland.
0: Yeah.
1: Tapi kalau memang dia pikir tidak, mungkin dia akan menyimpan Haaland, atau barangkali juga Haaland memang secara fisik barangkali saat ini atau kondisinya tidak
0: kurang fit ya, dan lebih difokuskan untuk pertandingan nanti ya, pertandingan berikutnya.
1: Pertandingan berikutnya yang lebih menentukan. Jadi kalaupun memang nanti kondisinya seperti ini, Bung Sabil, artinya yeah. Prancis sebagai juara grup dan Norwegia runner up, tentu ya persoalannya hanya pada pertandingan berikutnya saja.
0: Iya.
1: Ya akan tampil juara grup akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, ada tahu D atau F atau G ya, A juga kita belum melihat nanti. Nah, sementara runner up grup ini Norwegia akan menghadapi runner up dari grup E.
0: Baik, kalau begitu Bung Yanto. Iya, nanti tentunya indikasinya adalah diturunkan atau tidak Haaland dan Sørloth itu ya. Tapi kita berharap diturunkan supaya pertandingannya lebih seru nih Bung Yanto ya.
1: Harusnya diturunkan. Jadi betul-betul pertandingan ini fair play, artinya betul-betul menurunkan semua kekuatan lawan gitu.
0: Baik Bung Yanto, nanti kita lanjut lagi di babak kedua. Anda masih bersama kami dan ya Anda sekarang silakan istirahat terlebih dahulu. Sementara kita nanti lanjut di babak kedua dan pendengar kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.

pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Kehutanan menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Laporan yang disampaikan Rian Suryadi.
1: Kementerian Kehutanan Kemenhut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut dikatakan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia mengatakan tata kelola merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari. Karena menurutnya, pengelolaan kawasan hutan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial.
2: Hal-hal yang ingin ditanyakan, itu saat ini berada pada situasi banyak mengalami fragmentasi. Jadi kalau orang bertanya bagaimana situasi sebenarnya kawasan hutan kita itu tertekan, Bapak dan Ibu. Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi.
1: Kementerian Kehutanan menilai persoalan utama yang menghambat peningkatan nilai ekonomi sektor kehutanan bukan semata-mata berasal dari resiko bisnis, melainkan tingginya biaya sosial akibat lemahnya tata kelola kawasan hutan. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Hoiri Wenda, mengatakan pendekatan pengelolaan hutan berbasis lanskap menjadi kunci untuk mengatasi fragmentasi kawasan hutan yang selama ini membebani dunia usaha.
3: Nah untuk itu memang nggak ada pilihan, evaluasi ini kami lakukan juga nih. Kita ingin tidak lagi kuantitas PBPH itu, tapi kualitas. Nah, apalagi kita punya 28 juta, tapi tidak ekonomi, tidak segala macam gitu ya. Kenapa kita akan evaluasi, jadi yang berkomitmen.
1: Selain memperkuat tata kelola, Kementerian Kehutanan juga terus melakukan penataan kawasan melalui perencanaan kehutanan nasional. Berdasarkan data rencana kehutanan tingkat nasional, luas kawasan hutan Indonesia mencapai 123,9 juta hektar harus dikelola secara optimal. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Problem kami adalah ketidakpastian. Jadi ketika kami mendapatkan kepastian, walaupun risikonya tinggi, kami bisa mengukur

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, kita akan segera mendengarkan kembali lanjutan pertandingan untuk babak kedua, di mana kami melihat kedua pemain sudah kembali masuk ke lapangan dan tinggal menunggu peluit kick off dari wasit. Untuk itu saya kembali serahkan kepada rekan-rekan saya yang akan memandu Anda untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan matanya, masih bersama Bung Erik dan Bung Senpi, dan tentunya bersama komentator Bung Yanto. Silakan teman-teman.
1: Ya baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Kick off babak yang kedua bentar lagi akan dimulai. Kali ini Prancis berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan. Kick off tadi langsung dilakukan oleh Kylian Mbappe, tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih Norwegia, pemain Fredrik Olsen tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tendang bola jauh ke depan, ada perebutan bola di sana, namun bola jatuh di kaki sang kapten Patrick Berg, tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan bola kepada Henrik Falsener, tendang bola jauh ke depan, arahkan bola ke sisi sebelah kanan, di sana ada Oscar Bob, namun disundul saja, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, dapat kami informasikan pula bahwa di babak yang kedua ini Norwegia langsung melakukan pergantian dua pemain, ada Christian Torsfeldt tadi dan juga Bjørkan Fredrik yang ditarik keluar digantikan oleh Morten Thorsby. Kemudian Torsfeldt digantikan oleh pemain dengan nomor punggung 16 yakni Markus Holmgren Pedersen. Kembali saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh barisan pertahanan dari Norwegia. Ada Leo Østigard, tendang ke depan kepada Patrick Berg, balikan kepada Leo, masih Leo mencari rekannya. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Leo Østigard, pemain Plontos yang sejauh ini tampil sebenarnya cukup bagus untuk mengawal lini pertahanannya. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya tadi kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi ada Markus Holmgren Pedersen, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Masih Manu Kone menguasai bola, pindahkan ke depan, kembalikan kepada Michael Olise, dicuri saja tadi, bola jatuh di kaki Leo Østigard, tarik mundur ke belakang kepada Egil Selvik, kiper dari Norwegia, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Jorgen Strand Larsen, namun berhasil dicuri kembali, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 21 ada Andreas Kleidrup, arahkan bola ke tengah kepada Oscar Bob, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain Leo Østigard tadi, masih Oscar Bob, masih menggiring bola, terjatuh Oscar Bob. Oh, tusukan yang dilakukan Oscar Bob tadi, namun pergerakannya tadi dihentikan cukup keras tadi oleh Theo Hernandez di dalam kotak penalti dari Prancis. Nampak melanggar tadi Theo Hernandez, melanggar Oscar Bob tadi dengan kaki kirinya, sehingga wasit Michael Oliver langsung menunjuk titik putih, penalti diberikan kepada Norwegia di menit ke-48 di babak yang kedua ini. Masih kita nantikan saudara pendengar, siapakah yang akan melakukan tendangan penalti. Dan sementara itu wasit Michael Oliver asal Inggris meminta kedua kesebelasan untuk bersabar terlebih dahulu, akan memantau VAR nampaknya. Oh, sudah diputuskan tendangan penalti bagi Norwegia akan dilakukan oleh Jorgen Strand Larsen. Masih bersiap-siap Larsen, sementara kiper dari Prancis Mike-Mikean bersiap-siap untuk menggagalkan tendangan penalti. Mundur 5 langkah ke belakang. Organ Stadlancer masih bersiap-siap. Fokus dia menatap bola. Masih kita nantikan. Tendangan ke kanan. Oh, mampu ditepis tadi. Dengan cukup baik tadi Mike-Mikean mampu menggagalkan tendangan penalti dari Jorgen Strand Larsen tadi yang mengarah ke sisi sebelah kiri gawang dari Prancis tadi, yang mampu tadi ditepis oleh Mike-Mikean. Dan selamat gawang Mike-Mikean, dan kedudukan ataupun skor masih 3-1 untuk keunggulan Prancis hingga memasuki menit 50 di babak yang kedua ini. Mike-Mikean arahkan bola ke depan kepada Olise, kembalikan kepada Manu Kone, ke belakang kepada Dayot Upamecano, tarik mundur ke belakang kepada Mike-Mikean, arahkan ke depan kepada Tchouaméni tadi nampaknya, tarik kepada Lacroix tadi, Maxen Lacroix, tendang bola jauh ke depan tadi maksudnya kepada Kylian Mbappe, namun tadi dicuri bola. Kali ini dari sisi sebelah kanan Norwegia ada Oscar Bob. Masuk Oscar Bob, kearahkan ke tengah kepada Patrick Berg. Patrick Berg ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred. Masih Andre Skjelbred, terjadi kemelut. Oh, dicocor saja tadi, meninggalkan kotak penalti dari Perancis. Kali ini Perancis kembali melakukan serangan kepada Desiree. Ada Kylian Mbappe. Oh, Desir Doe tadi umpan terobosannya hampir saja mampu kembali berbuah gol bagi Perancis tadi. Ada pergerakan dari Kylian Mbappe, namun sayang sekali bola tadi lebih dekat kepada kiper dari Norwegia Egil Selvik, yang tadi dengan cekatan tadi menangkap bola untuk mengamankan gawangnya agar tidak kembali kebobolan oleh Perancis. Kembali Norwegia dari tengah lapangan pertandingan. Ada pemain yang baru masuk tadi, Marcus Holmgren Pedersen, arahkan ke depan kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Leo Østigard, tarik mundur ke belakang, masih Leo Østigard di lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada Patrick Berg ke tengah tadi, arahkan ke sebelah kanan, ada Orsens Fredrik, pendek kepada Oscar Bob, masih ke Oscar Bob, tarik mundur ke belakang kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, arahkan lagi ke sebelah kanan, Oscar Bob, masih Oscar Bob menguasai bola, mendekati kotak penalti, umpan 1-2 dengan Patrick Berg, masih Patrick Berg, kepada Oscar Bob tadi, oh, hampir saja tadi umpan terobosan tadi di dalam kotak penalti Perancis tadi dari Patrick Berg hampir saja dimanfaatkan peluang tersebut oleh Oscar Bob, namun sayang bola tadi meluncur cukup deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Tendang saja bola jauh ke depan, bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Dari lapangan tengah kirimkan ke depan kepada Jorgen Larsen, masih Larsen, ada pemain dari Perancis yang berusaha untuk mencuri bola, terjadi perebutan bola. Kali ini bola sepenuhnya berada di kaki Manu Kone, tendang jauh ke depan, kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, Leo Østigard kepada Orsen Fredrik, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Andre Skjelbred, masih Andre Skjelbred, dicuri saja bola tadi oleh Manu Kone nampaknya, terjatuh tadi Andres, namun bukan sebuah pelanggaran. Arahkan bola ke belakang tadi kepada Dayot Upamecano, terjadi perebutan bola dan bola meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi Perancis. Dan saudara pendengar, oh, nampaknya tadi sempat membentur pemain Perancis dan terjadi tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Perancis. Siapakah yang melakukan tendangan? Nampaknya pemain dengan nomor punggung 6 tadi. Tendang bola melengkung. Oh, meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Masih cukup tinggi tadi. Tendangan sudut tadi yang dilakukan oleh Patrick Berg nampaknya meninggalkan lapangan pertandingan dan tidak mampu tadi dimanfaatkan oleh para pemain Norwegia.
2: Memasuki menit ke-55 kali ini, Norwegia masih 1, Prancis 3. Sayang sekali memang tadi kesempatan emas didapat oleh Norwegia dari tendangan penalti. Sayang Standard Larsen tidak bisa menaklukkan Magnan, sehingga skor masih 1-3 kali ini Norwegia dari belakang. Sebarkan atau terarahkan ke sebelah kanan kepada Aurnesen. Umpan lagi ke depan yang dimaksud tadi Bob, kali ini lebih dekat kepada para pemain dari Prancis. Ke tengah lagi Tukameni, ke depan lagi kepada Dembele, bermain 1-2 bersama Olise. Dihadang tadi oleh Stigard sehingga balik lagi back pass kali ini kepada kiper Selvik. Masih Selvik menguasai bola di kotak kecil, umpan ke depan melewati garis tengah yang dituju tadi adalah Standard Larsen. Dicuri lagi oleh para pemain dari Perancis kali ini. Olise terus mengejar kali ini, masih mengiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Doe.

0: dahulu karena memang terlebih dahulu nampaknya cedera kiper yang memang bermain bersama Watford ini, Bung Yanto. Tadi satu peluang didapat oleh Norwegia tapi sayang lepas dan akhirnya belum merubah skor nih, Bung.
1: Iya, saya melihat tendangan penalti tadi memang Larsen kurang siap kelihatan deh. Saya melihat tendangannya sangat lemah sehingga mudah dibaca oleh penjaga gawang Mike Magnan. Tendangannya lemah, selain itu memang betul-betul terbaca sehingga ini menjadi sesuatu petaka bagi Norwegia. Andai kata masuk, saya kira ini akan berdampak secara psikologis bangkit pemain-pemain Norwegia untuk bisa melakukan tekanan. Di babak yang kedua ini nampaknya memang Norwegia mencoba lebih agresif ya, dengan masuknya dua pemain baru, lebih agresif melakukan tekanan-tekanan. Tetapi memang Perancis juga memiliki kekuatan di sektor belakang yang rapat dengan empat pemain yang memang tidak pernah keluar dari pertahanan, artinya mengawal barisan pertahanan dengan disiplin, sehingga pemain-pemain Norwegia ini agak kesulitan untuk melakukan tembakan-tembakan untuk melakukan shot and goal ini, sehingga sampai saat ini Norwegia belum berhasil memperkecil ketinggalan. Apalagi dengan gagalnya penalti tadi, ini juga memang semakin membuat pemain-pemain Norwegia semakin kelihatan, artinya kelemahannya menghadapi Perancis. Artinya apa, di depan ini Norwegia tidak memiliki goal getter yang potensi melahirkan gol ya, sehingga walaupun serangan dibangun dari bawah, bahkan bisa bermain di tengah lapangan tengah, tetapi ketika berada di daerah kotak penalti, serangan-serangan Norwegia selalu patah ataupun gagal, Bung Sampi.
0: Iya, memasuki menit 58, skor masih 1-3 untuk Perancis. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Selvig yang tadi mendapatkan perawatan terlebih dahulu. Lemparan ke dalam kali ini bagi Norwegia dari sebelah kiri tadi dilakukan oleh pemain yang baru masuk, Marcus Pedersen, ke tengah lagi tadi kepada Østigard, back pass lagi jauh kepada Selvig, arahkan lagi ke depan melewati garis tengah, berduel tadi Larsen bersama pemain dari Prancis, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Norwegia, tetapi sayang memang sledingan dilakukan oleh pemain Prancis, dibuang lagi tadi oleh Magnainen, kali ini jatuh di pertahanan Norwegia kembali, masih dari belakang Østigard, ke tengah lagi kepada pemain yang nomor 14 atau 16 yang baru masuk kali ini, masih para pemain dari tim Norwegia, coba lagi bekerja sama ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, masih mencari kawan, ke belakang lagi kepada Østigard, dorong sedikit kali ini Østigard, mendribbling dengan santai Østigard, coba arahkan ke sebelah kanan, kali ini mencoba ke Bob dari sebelah kanan, tetapi disundul oleh Hernandez tadi, sehingga lemah tadi serangan dari tim Norwegia. Bangun lagi serangan kali ini Prancis melalui Tokamendi ke tengah lagi kepada Theo Hernandez, dicuri lagi-lagi oleh Norwegia. Bekan ini kapten kesebelasan, maksudnya tadi bekerja sama dengan pemain lainnya Norwegia, tetapi patah lagi kali ini serangan, justru dilakukan oleh Prancis. Dembele dari sisi sebelah kanan masuk ke kotak penalti, Dembele dengan kaki kirinya umpan ke tengah, tetapi dihadang oleh pemain nomor 2 Morten Tasbiger ini. Masih kali ini Prancis coba kali ini melalui Mbappe dari ke sebelah kiri, umpan lagi maksudnya kali ini kepada Doe, arahkan kemana gerangan, masih mencari kawan Doe, ke sebelah kanan kali kepada lagi-lagi Dembele kali ini dribbling sebentar, ke tengah lagi kepada Tukameni ke belakang, justru dikejar oleh satu pemain dari Norwegia, diambil tadi maksudnya oleh para pemain dari Norwegia, tapi jatuh kepada Kone kali ini terjatuh satu pemain dari Prancis. Sayang sekali memang bagaimana serangan yang dilakukan tadi patah oleh pergerakan ilegal yang dilakukan oleh Østigard tadi terhadap Doe, membuat kali ini tendangan bebas dari sisi agak sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia, tetapi bisa saja mengancam gawang dari Norwegia karena akan diumpan nampaknya dengan kaki kiri oleh Michael Olise dan juga bermain bersama Bayern Munchen kali ini Olise, ancang-ancang melihat pergerakan dari para pemain ataupun teman-temannya dari timnas Prancis. Olise mundur 3 langkah, agak sedikit kali ini melambung, berbahaya kali ini, satu tadi terjangan yang dimaksudkan pemain nomor 26 yang juga

0: Tadi rampanya ada Luke Croix, pemain asal Crystal Palace, tetapi tertangkap offside terlebih dahulu. Sudah dilakukan kali tendangan oleh Selvig, jatuh kali ini ke sebelah kanan, diambil oleh Bob. Masih Bob, coba melewati Hernandez, dikolong tadi oleh Bob, tetapi Hernandez tidak mau patah begitu saja, sehingga justru pelanggaran dilakukan oleh Bob setelah tadi Bob melakukan gerakan yang menipu, mengolongi kaki dari Hernandez. Justru pelanggaran kali ini untuk Perancis. Sudah dilakukan cepat, Tchouaméni ke sebelah kanan kepada Konde. Konde dorong dengan kaki kanannya, kali ini kepada Dembele. Kontrol kaki kiri Dembele, masih Tchouaméni ke tengah lagi kepada Konde. Konde arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Hernandez, ke depan lagi kepada Mbappe. Bermain 1-2 kali Hernandez bersama Mbappe dari sektor kiri, masuki kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Norwegia tadi, oleh Morten Thorsby. Tapi Doe kali ini mampu mengambil bola, coba mengelabui tadi pemain nomor 14 dari Norwegia dengan baik tadi. Pemain nomor 14 yaitu Ordnance mampu menetralkan serangan yang dilakukan oleh Doe dari sebelah kiri. Hampir saja tadi Doe, pemain juga dari PSG ini, melewati hadangan dari Ordnance, tetapi pemain nomor 14 berkepala pelontos ini tidak mau terlewatkan begitu saja. Tadi Ordnance sudah ke depan, jatuh lagi kali ini kepala para pemain dari Norwegia. Tadi maksudnya Strand Larsen dijegal pergerakannya tadi oleh Hernandez, sehingga pelanggaran kembali bagi tim Norwegia memasuki menit ke-63 kali ini. Skor masih 1-3 bagi Prancis unggul. Dan kita nantikan lagi bagaimana Haaland juga belum dimasukkan. Ada juga pemain-pemain lainnya dari Norwegia. Kali ini Norwegia coba lagi membangun serangan. 0-0 kali ini para pemain dari tim Norwegia. Masih kali ini disergap oleh pemain Prancis dari sektor sebelah kanan. Bob kali ini mencoba melewati Hernandez, masuk kotak penalti, gerakan kaki kiri, lemah saja. Tendangan dari Bob tadi yang memang dijegal untuk tadi mendapatkan penalti, tetapi tendangan atau peluang yang dilakukan oleh Bob masih lemah. Dari sebelah kiri kali ini Prancis coba lagi menyasar pertahanan dari, oh dicuri kali ini oleh Mbappe. Mbappe lolos dari sebelah kiri, masih masukkan oleh penalti. Mbappe kali ini lolos dari ke kanan, masih tersentuh lagi para pemain dari Norwegia. Tchouaméni kali ini Prancis balik lagi, umpan ke sebelah kanan Olise. Olise masih mencari kawan, dorong lagi kepada Dembele. Dembele kembali ke belakang, masih kali ini para pemain dari Prancis kepada Mbappe, disebar tadi ataupun dicocor saja oleh kaki dari Ostigat, sehingga bola kembali ke pertahanan dari tim Prancis. Dari tengah lagi kembali kali ini para pemain Prancis. Tchouaméni tepat di tengah bidang pertandingan. Tchouaméni santai-santai saja, bahkan jalan ini pemain dari Real Madrid ini meminta para pemain lainnya untuk meminta bola. Bermain 1-2 tadi Tchouaméni arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Kone. Kone kali ini coba lagi merangsak ke dalam kotak penalti, tapi dibantu kali ini Olise, dihadang tadi oleh pemain nomor 21 dari Norwegia tadi, Sergio Deruf. Tetapi serangan balik dilakukan, Dembele dari sebelah kanan, masuki kotak penalti, masih Dembele. Oh, tadi maksudnya ingin memberi umpan, tetapi Marcus Pedersen masih kokoh di sebelah kiri pertahanan dari tim Norwegia. Sementara dua pemain akan dimasukkan kembali oleh asisten pelatih Guy Stapen yang bertugas menggantikan posisi Didier Deschamps. Sang pencetak 3 gol Dembele nampaknya akan digantikan perannya di babak kedua ini. Terdengar memang standing ovation ataupun tepuk tangan dari seluruh penonton yang hadir di Stadion Boston ini. Ya, Dembele dan juga Olise digantikan oleh pemain nomor 12 Barcola dan juga Cherki, yang mampu juga memain apik di dua pertandingan terakhir dua pemain ini. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Cherki. Umpan lambung ke dalam kotak penalti, melengkung kali ini, dia ada satu pemain Norwegia, masih ada Mbappe, umpan lagi. Tapi siapa yang disasar tadi tidak menemui sasaran, sehingga menit ke-65 ini skor masih 1-3 bagi Prancis.
1: Iya, baik saudara pendengar, masih nampaknya masih belum puas Prancis meski sudah mampu mencetak 3 gol di babak yang pertama tadi. Dan saat ini Prancis langsung melakukan dua pergantian pemain, dan nampaknya di sisi ataupun di kubu dari kesebelasan Norwegia nampaknya masuk juga Falkener, nampaknya masuk pemain dengan nomor punggung 24 Sondre Langas nampaknya tadi dimasukkan untuk menambah ataupun melapis lini tengah dari Norwegia. Tendangan gawang dilakukan oleh kiper Mike Maignan tadi, bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun penguasaan ataupun umpan yang tidak akurat tadi hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Prancis. Siap-siap dilakukan oleh Manu Kone, lempar pendek saja kepada Aurelien tadi Tchouaméni, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan atau penguasaan yang tidak akurat. Kembali Prancis kali ini menguasai bola, terjatuh Manu Kone tadi, dilanggar oleh Morten Thorsby. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Manu Kone, pendek saja ke belakang kepada Dayot Upamecano, pindahkan bola ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, ke tengah kepada Kylian Mbappe yang mundur cukup jauh kepada Tchouaméni ataupun kepada Ryan Cherki, belakang lagi kepada Manu Kone, ke sisi sebelah kanan kepada Désir Doué, disundul saja tadi oleh Norwegia. Kita nantikan dan bertepatan dengan momen tersebut wasit Michael Oliver asal Prancis meniupkan peluit panjang untuk memberikan kesempatan kepada kedua kesebelasan untuk hydration break atau water break di babak yang kedua ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa ini? Norwegia langsung melakukan sejumlah pergantian pemain, dan juga Prancis juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Anda melihat seperti apa?
2: Iya, kedua pelatih tentu memperhitungkan kemampuan pemain-pemain ya di pertandingan kedua ini, khususnya pemain-pemain Norwegia yang nampaknya di babak kedua ini tempo permainannya sudah mulai menurun, artinya tenaga pemain utamanya sudah mulai menurun, sehingga pelatih menggantikan dengan tenaga baru. Lalu begitu juga Prancis, tentunya ada beberapa pergantian seperti Dembele, kemudian satu lagi tadi ada pemain Michael Olise keluar. Ini mungkin strategi Didier Bergkamp ini memang sengaja dikeluarkan untuk disimpan tenaganya menghadapi pertandingan berikutnya, Bung Erik, karena bagaimanapun sepertinya Didier Deschamps sudah yakin pada pertandingan hari ini atau pagi ini Prancis unggul atas kesebelasan Norwegia. Dan begitu juga Norwegia kelihatannya pelatihnya tidak memaksakan harus bertanding all out pada babak yang kedua, artinya memaksakan kemenangan angka atau memenangkan pertandingan, karena memang secara hitung-hitungan poin untuk menyamakan kedudukan saja sulit ini, untuk karena tertinggal sangat jauh dengan Prancis. Sehingga dengan demikian pelatih Norwegia Stale Solbakken ini lebih menghemat tenaga pemain-pemain utamanya, sehingga dia melakukan pergantian-pergantian kepada pemain-pemain cadangan. Meskipun memang kita sebenarnya masih menunggu pemain cadangan yaitu Erling Haaland untuk bisa tampil, tapi sampai saat ini nampaknya pelatih Solbakken belum turunkan, Bung Erik.
1: Iya, masih punya peluang. Kalau Anda melihat Erling Haaland, apakah tetap akan diturunkan atau sengaja memang disimpan itu?
2: Ya, kelihatannya saya berpikir Haaland ini disimpan ya, karena memang kelihatannya apapun hasilnya pertandingan sampai saat ini tentu tidak pengaruh bagi Norwegia. Peluang untuk memenangkan pertandingan juga sulit sekali, karena memang tiga angka itu tidak mudah untuk disamakan oleh tim Norwegia. Sementara peluang lolos ke babak 32 besar juga sudah tidak berpengaruh ya. Tapi kita juga tidak tahu apakah memang Haaland disimpan atau memang kondisi fisiknya kurang siap atau kurang memungkinkan, atau juga memang pelatih Solbakken ini memang artinya ya sudahlah, dalam arti menerima kekalahan Prancis, yang penting lolos ke babak 32 besar. Sekarang gitu mereka.
1: Ya, baik. Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan kembali dilanjutkan. Kembali mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan tadi ada Patrick Berg. Namun umpan yang tidak akurat tadi, maksudnya kepada Oscar Bob. Bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung saja dilakukan oleh pemain tadi, Theo Hernandez tadi. Ke belakang kepada Dayot Upamecano. Oh, bola dicuri kali ini. Ada Telo Askar, masih Telo Askar kepada Oscar Bob, tendangan langsung masih mampu ditepis tadi oleh Mike Magnan. Bola muntah tadi, langsung dibuang saja tadi, menjauhi kotak penalti. Kembali kali ini Norwegia berhasil mencuri bola dari sisi sebelah kiri, ada Andre Seldrup, namun dibuang saja bola oleh Maxen Lacroix tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia. Lagi-lagi Norwegia mencoba menggempur barisan pertahanan dari Perancis. Berg bersiap-siap, kapten kesebelasan dari Norwegia, Patrick Berg, memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Tendang bola melengkung mendekati kotak penalti dari Perancis. Bola jatuh di kaki Theo Hernandez. Tendang bola jauh ke depan. Kali ini Kylian Mbappe melakukan serangan balik cepat. Kylian Mbappe, ada Leo Ostigat. Masih Kylian Mbappe, kirimkan umpan crossing. Di sana ada Desir Doe, namun dipatahkan tadi serangan. Kali ini Norwegia mencoba melakukan serangan balik cepat. Ada Marcus Pedersen tadi, dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Andres Kledrup, belakang kepada Leo Ostigat, tengah kepada kapten Patrick Berg. Tindakan ke sisi sebelah kanan Norwegia, ada Fredrik Aursnes, tarik mundur ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Masih Selvik, pendek saja kepada Leo Ostigat, kembalikan kepada Selvik. Oh, nampaknya tadi bermain-main bola dia di belakang tadi, Selvik. Langsung saja ke depan kepada Leo Ostigat, pada Marcus Pedersen, kembalikan ke Ostigat. Ke depan tadi maksudnya kepada Jorgen Strandlarsen. Kembali berhasil dicuri oleh para pemain Norwegia dari sisi sebelah kiri. Leo Ostigat ataupun Telo Asgard tadi nampaknya terjatuh setelah tadi berusaha melindungi bola dan dilanggar tadi oleh nampaknya Aurelien Tchouaméni. Langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Michael Oliver karena tadi dianggap lakukan pelanggaran yang cukup keras tadi kepada Telo Asgard, pemain dari Norwegia berambut panjang yang mencetak gol di babak pertama tadi, tepatnya pada menit ke-21. Tendangan bebas langsung dilakukan. Kali ini mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan, ada Fredrik Aursnes, kembalikan ke belakang kepada Marcus Pedersen. Masih Pedersen ataupun Sondre Langas tadi nampaknya, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Egil Selvik. Pendek saja ke depan kepada Leo Ostigat, bawa bola, jalan pelan dia mencari rekannya. Pendek kepada Patrick Berg, kembalikan kepada Ostigat, ke depan kepada Jorgen Larsen, kirimkan umpan terobosan tadi. Oh, mampu, hampir saja dicuri, dibuang saja tadi. Hampir saja tadi blunder tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Perancis, namun tadi dengan sigap kiper Mike Magnan maju ke depan tadi untuk menyelamatkan gawangnya, langsung melakukan tendangan jauh ke depan. Oh, nampaknya terjadi kembali pergantian pemain. Ibrahima Konate nampaknya masuk menggantikan Dayot Upamecano tadi. Prancis juga langsung melakukan sejumlah pergantian pemain untuk memberikan penyegaran ataupun memberikan waktu istirahat bagi para pemain Prancis karena Prancis juga sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan kembali mencoba membangun serangan. Pindahkan bola ke tengah kepada Patrick Bird. Masih bermain 1-2 dengan Fredrik Aursnes. Tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Pendek ke depan kepada Telo Asgard. Pada Marcus Pedersen, kembalikan kepada Telo Asgard. Belakang kepada Østigard, kembalikan kepada Asgard, Telo Asgard. Pindahkan ke sisi sebelah kanan kepada Martin Thorsby. Kali ini depan kepada Marcus Bob atau Oscar Bob. Masih Oscar Bob kepada Patrick Bird. Dibuang saja tadi oleh Manu Konde tadi. Namun bola kembali jatuh di kaki oleh para pemain Norwegia. Patrick Bird mencoba membangun serangan tadi. Masih Martin Thorsby kali ini dari Norwegia. Dari sisi sebelah kanan Norwegia. Tarik mundur ke belakang kepada Leo Østigard. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Østigard. Umpan jauh ke depan kepada Larsson. Pindahkan bola ke sebelah kanan ada Oscar Bob. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Fredrik Aursnes. Masih Aursnes. Depan kepada Oscar Bob. Pendek kepada Morten Thorsby. Kembalikan kepada Oscar Bob. Maksudnya tadi kepada Patrick Berg. Namun dibayang-bayangi tadi Patrick Berg penguasaan bolanya. Bola masih berada di sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Kali ini pindahkan ke tengah kepada Marcus Pedersen. Arahkan ke sisi sebelah kiri Andre Skjelderup. Mendekati kotak penalti dari Prancis. Berusaha tadi mengelabui Manu Kone tadi. Namun mampu dicuri, ditendang saja bola jauh ke depan tadi oleh Kone. Namun kembali bola jatuh di kaki pemain Norwegia ada Telo Asgard. Ke depan kepada Oscar Bob. Kepada Larsson, kembalikan kepada Oscar Bob. Ke sebelah kiri kepada Andres. Masih Andres, kirimkan umpan tarik tadi. Hampir saja tendangan langsung. Oh, masih membentur tadi. Bola muntah tadi, Patrick Berg. Namun masih membentur barisan pertahanan dari Prancis. Kembali Norwegia membangun serangan dari sisi sebelah kanan. Ada Fredrik Aursnes. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola. Mampu dicuri tadi oleh pemain Prancis yang baru masuk tadi. Ada Bradley Barcola. Dari sisi sebelah kiri pindahkan kali ini ke sebelah kanan ada Kone. Depan kepada Kylian Mbappe. Masih mencari rekannya. Tengah kepada Cherki tadi. Ryan Cherki. Masih Cherki. Umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kembalikan kepada Cherki. Belakang kepada Manu Kone. Main 1-2 Cherki dengan Kone. Pindahkan ke tengah kali ini kepada Ndoe. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri Prancis dari ada Theo Hernandez. Tengah lagi kepada Cherki kali ini menguasai bola. Tarik ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni. Masih menguasai bola, mencari rekannya. Depan kepada Manu Kone. Tarik mundur jauh ke belakang kepada pemain nomor punggung 15 tadi yang baru masuk, Ibrahima Konate. Tarik lagi ke belakang Lacroix. Masih Lacroix kepada Konate. Masih mencari rekannya Konate. Tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Maignan. Pindahkan lagi kepada Lacroix. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Desir Doe. Kali ini kembali Prancis berusaha melakukan serangan balik. Ada pemain Barcola tadi. Oh, hampir saja umpan tarik dari Barcola tadi. Memanfaatkan umpan terobosan dari lapangan tengah tadi. Mampu dipatahkan saja tadi atau dihalau oleh kiper Egil Selvik. Tendangan sudut bagi Prancis. Langsung melakukan tendangan pendek tadi Desir Doe. Kirimkan umpan crossing di sana ada Ryan Cherki. Terjadi perebutan bola. Kembali jatuh di kaki Kone. Masih Kone. Kanu kali ini Ryan Cherki masuki kotak penalti. Masih Ryan Cherki dengan skillnya tadi. Kirimkan umpan crossing melambung dia. Dibuang saja tadi. kembali jatuh di kaki para pemain Prancis, Theo Hernandez, Désiré Doué. Kylian Mbappé kali ini menguasai bola pada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing. Kylian Mbappé, Ryan Cherki kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Masih Ryan Cherki, ada Manu Kone. Oh, dicuri saja tadi bola oleh Andres Keldrup tadi. Berikan umpan pendek ke belakang kepada Marcus Pedersen. Tendang bola jauh ke depan. Ada Jorgen Strand Larsen. Masih Larsen. Tendakan bola kepada Patrick Bert, kepada Oscar Bob. Namun dilanggar tadi nampaknya Bradley Barcola tadi, pemain Prancis dengan nomor punggung 12 yang masuk menggantikan Michael Olise. Tendangan bebas dari lapangan tengah langsung saja dilakukan. Bola tarik mundur ke belakang kepada Østigard. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-82 dan untuk sementara Prancis masih unggul dengan skor 3-1.
0: Ya, kali ini serangan ataupun tadi bola coba diambil oleh para pemain Norwegia, tetapi lebih dekat kali ini kepada kiper Magnan. Justru di umpan lambung tadi jauh kepada Konde. Salah pengertian di lini pertahanan tadi, Konde dan juga Ibrahima Konate, yang cukup berbahaya bagi pertahanan dari Prancis karena memang berbuah tendangan sudut bagi tim dari Norwegia. Sementara dua pergantian pemain, nomor 21 dan Bob juga digantikan. Tadi Hauge masuk dan Nusa masuk untuk menggantikan pemain atau kedua pemain tersebut di babak kedua ini. Semakin menambah daya serang dari tim Norwegia kali ini. Coba lagi penyelamatan ataupun justru peluang Mas dilakukan kali ini oleh Norwegia dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Magnan. Dengan kaki kanannya, kapten kesebelasan Berg akan mengeksekusi bola ataupun tendangan sudut dari sebelah kanan. Kali ini ancang-ancang mundur beberapa langkah Berg, coba diarahkan ke tengah, masih menantikan kali ini Berg, sudah melambung kali ini, berbahaya, tetapi diusir oleh tadi pemain dari Prancis. Jatuh kali ini kepada Kylian Mbappe dari belakang, ataupun satu pemainnya ini nomor 19 Hernandez tadi, ke back pass lagi jauh kali ini kepada Lacroix, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Konde. Konde masih mengiring bola, pelan-pelan saja, tempo agak sedikit menurun kali ini Prancis, tidak mau terburu-buru untuk mendapatkan gol keempatnya. Cokrix kali ini dari tengah kali ini, coba kali Konde tadi hampir diterobos oleh para pemain dari Norwegia, tetapi dekat kali ini kepada Ibrahima Konate, dorong lagi kepada Magnan, Magnan ke tengah lagi kepada Tchouaméni, Tchouaméni kali ini ataupun Ibrahima Konate, dorong lagi ke tengah, masih Tchouaméni, pemain asal Real Madrid ini bekerjasama dengan Lacroix, pemain asal Crystal Palace, ke tengah lagi kepada Kone, masih terus bermain-main di pertahanannya sendiri para pemain Prancis kali ini. Agak menggiring ke depan kali ini Tchouaméni, arahkan ke sebelah kanan kepada Konate. Konate geser lagi kepada Lacroix. Lacroix mencoba kali ini mencari kawan kepada Theo Hernandez. Umpan kali ini ke depan yang dimaksud adalah sisi kiri dari Prancis tadi, yang dilakukan tadi Bradley Barcola. Sayang sekali memang terlalu jauh sehingga hanya lemparan ke dalam saja kali ini untuk tim dari Norwegia dari sebelah kanan. Sudah diarahkan kali ini kepada Østigard. Østigard coba ke sebelah kirinya, masih para pemain Marcus Pedersen, ke tengah tadi diambil oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini dari tengah pemain yang baru masuk, Nusa, di sliding tadi bukan sebuah pelanggaran karena play on. Kali ini geser lagi Berg ke sebelah kanan, coba lagi di arahkan kali ini Ornans, masih meminta kawannya untuk lebih dekat lagi, ke tengah lagi kepada Berg. Kali ini Berg, kapten kesebelasan dari Norwegia, lagi-lagi ke sebelah tengah, coba lagi kepada Nusa. Nusa pemain nomor 20 dengan rambutnya yang berwarna kuning, ke tengah lagi kepada Berg. Masih kali ini para pemain dari tim Norwegia ke belakang. Østigard kali ini tahan bola sejenak, coba geser lagi ke sebelah kiri kepada Marcus Pedersen, bermain satuan dunia bersama Nusa Keradi. Coba lagi tadi pemain nomor 16 Marcus Pedersen, tetapi sayang memang arah bola terlalu deras sehingga lemparan ke dalam kembali untuk tim Prancis. Kali ini justru Kylian Mbappe yang akan diganti nampaknya oleh Marcus Thuram. Kita nantikan apakah Mbappe, kapten kesebelasan yang belum mencetak gol di babak ataupun dari sejak babak pertama hingga babak kedua ini, dan juga Konde diganti oleh dua pemain yaitu Risser dan juga Gusto. Risser ataupun akan menggantikan posisi dari Kylian Mbappe. Risser Mateta, coba kita nantikan kali ini. Ke depan lagi para pemain dari tim Norwegia, sebelah kiri Marcus Pedersen yang dituju tadi satu pemain dari Norwegia, arahkan lagi ke tengah, ambil oleh pemain Norwegia. Sayang sekali tadi Ostigard dengan tendangannya masih sangat melambung, tidak menemui sasaran pemain dari tim Norwegia ini. Sayang tidak jelas tadi tendangan dari Ostigard. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, cepat melewati garis tengah, jatuh lagi ke pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi tadi, tetapi offside terlebih dahulu tadi. Pemain ataupun percobaan yang dilakukan oleh para pemain dari tim Norwegia. Kita nantikan tendangan bebas saja kali ini dari belakang Ibrahima Konte ataupun pemain yang baru masuk tadi ke sebelah kanan pada pemain nomor 2 dari Prancis yang juga masuk di babak kedua ini. Arahkan ke sebelah kiri kan Prancis, Tukameni dari tengah, masih para pemain dari Prancis kali ini. Ibrahima Konte sebelah kanan, maksudnya tadi kepada pemain nomor 20 dari Prancis, Doué. Sayang sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi tim dari Norwegia. Lempar kali ini sudah lambung kali ini, yang dituju tadi adalah Larsen, masih dari sebelah kiri kali ini. Coba tadi Larsen dihadang oleh dua pemain dari Prancis, back pass ataupun tarik ke belakang kepada Magnan. Umpan ke depan kali ini menyasar sebelah kiri kepada Brad Colley. Tadi hampir ditemui oleh Cherki tapi diambil oleh Beck, kapten kebelasan dari tim Norwegia. Dialirkan lagi oleh para pemain Prancis kali ini dari kiri. Coba lagi bermain 1-2 Theo Hernandez. Tukameni kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan. Coba kali ini para pemain tim dari Prancis, pemain nomor 2 Gusto, coba kali ini merangsek lagi kepada Konde. Konde tengah lagi, kali ini masih para pemain Prancis, coba merangsek ke pertahanan dari tim Norwegia. Gusto kali ini ke sebelah kanan pada pemain nomor 20 Doué. Kali ini Doué, lagi-lagi Prancis, coba lagi dari tengah, masih pemain-pemain Lacroix bermain lagi terus, agak sedikit menurunkan tempo para pemain dari Prancis. Cherki dari tengah, masih kali ini para pemain dari tim Prancis. Cherki coba lagi menenangkan, meliak-liuk dia kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Gusto dengan rambutnya dikuncir kali ini, coba mendriming bola, coba kali ini menggeser ke sebelah Cherki. Masih Cherki hadang satu pemain dari Norwegia, santai-santai saja tadi Cherki ke Ibrahima Konate tadi. Kali ini masih Lacroix, geser lagi ke sebelah kanan, agak sedikit mundur kali ini pemain Perancis ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Norwegia. Sayang sekali kontrol yang kurang baik tadi oleh Gusto menyebabkan aliran serangan yang dilakukan oleh tim Prancis tidak lancar sehingga diusir tadi. Hasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan cepat, jatuh kali ini di jantung pertahanan dari tim Norwegia. Masih Norwegia dari belakang Ostigard. Sementara itu 5 menit tambahan waktu di babak kedua ini. Waktu normal 90 menit sudah lewat, tinggal 5 menit babak tambahan ataupun waktu tambahan di babak kedua ini. Ostigard alihkan ke sana kepada Langas. Kali ini dorong lagi para pemain dari Norwegia tadi, salah pengertian atau salah kontrol dari tengah Cherki. Kali ini Cherki coba menetralkan lagi serangan dari Norwegia, alih-alih dia tenang-tenang saja dengan menggiring bola tadi, bermain lagi 1-2 kali ini. Cherki masih pemain dari Manchester City ini, dorong lagi ke tengah kepada Tchouaméni. Tchouaméni giring kaki kanan ke sebelah kiri lagi kali ini para pemain dari Prancis, masih Barat Gola kali ini. Sobat tadi lewatkan tadi Morten Thorsby, tetapi satu gerakan dari Barat Gola dibaca dengan baik tadi oleh pemain bertahan dari tim Norwegia kali ini, Konde ataupun Kone dari tengah kali ini. Masih para pemain Prancis, alahkan kepada Gusto di sebelah kanan, geser lagi kepada Doe, Doe lagi ke kanan ataupun ke tengah kali ini, masih ada Kone, Kone alirkan kepada Tchouaméni, geser lagi kan ini ke sebelah kiri kepada Theo Hernandez. Coba Theo Hernandez bermain satu dan bersama Bart Kola, dijegal tadi, bukan sebuah pelanggaran play on kali ini. Masih Theo Hernandez, tangan kaki kiri, percobaan yang ambisius dilakukan tadi oleh Theo Hernandez, sayang sekali memang tidak menemui sasaran tadi. Pergerakan yang cukup apik dari bek kiri ini dengan asal tim Al Hilal dari Arab Saudi, mencoba menambah keunggulan tadi Perancis, tapi sayang memang tendangannya masih melambung jauh sehingga tendangan gawang saja dilakukan oleh Selvik, melintasi garis tengah kali ini, diheading oleh Ibrahim Konate, bermain kali ini masih kepada Kone. Kone kali ini bergerak terus gerorong ke depan kali ini. Kone masih menggiring bola, masuk ke jantung pertahanan dari tim Norwegia, dihadang tadi oleh Østigard kali ini, jatuh kepada kaki dari Nusa, pemain dari tim Norwegia. Dia melewati 3 pemain, bahkan dihadang tadi oleh Kone, pergerakan dari Nusa, pemain yang juga masuk di babak kedua ini, memasuki 3 menit tambahan waktu, sisa 2 menit lagi. Apakah memang Prancis akan menjadi juara grup kali ini dengan skor ini? Dan kita nantikan, sudah dilakukan lemparan ke dalam kepada Doe. Doe kali ini coba diambil kali ini pemain Norwegia kali ini, Strand Larsen dari tengah, dicuri lagi oleh Tchouaméni kepada Cherki kali ini. Cherki lewat di garis tengah, Cherki dihadang satu pemain dari Norwegia, memutar balikan badan tadi sehingga bola lebih santai-santai lagi ke belakang kepada Gusto ke sebelah kanan kali ini kepada Lacroix, masih Lacroix ke tengah kali ini kepada Kone. Kone tepat di tengah bidang pertandingan, geser kepada Theo Hernandez. Theo Hernandez sedikit menirik, tahan bola kepada Bart Kola kali ini. Bart Kola dari sebelah kiri kali ini coba menusuk kali ini. Bart Kola umpan tidak jadi kali ini, lebih menahan, umpan ke dalam kotak penalti, disundul lagi. Guri, bagaimana tadi lezatnya umpan yang dilakukan oleh Theo Hernandez, menyasar kepala dari Doe yang memang tanpa penjagaan sama sekali, menambah keunggulan dari Prancis menjadi 1-4. Bung Yanto, di ujung pertandingan akhirnya Prancis menambah keunggulan.
2: Ya, memang serangan-serangan yang dibangun Prancis di menit-menit terakhir ini cukup efektif ya, karena kelihatannya pemain-pemain Norwegia sudah mulai turun staminanya, daya serangnya sudah mulai turun, dan juga semangat atau secara psikologis untuk bisa menyamakan kedudukan semakin lemah, sehingga dengan demikian peluang ini dimanfaatkan oleh pemain-pemain Prancis, dan ini terlihat di belakang pemain-pemain Norwegia lengah sehingga beberapa pemain Prancis bebas berkeliaran di dalam kotak penalti, dan umpan tadi menunjukkan bahwa sangat bebas seorang pemain depan Prancis nomor 20 tadi berhasil menyundul bola dan kembali menggetarkan jala gawang Norwegia, dan sehingga lahirlah gol keempat untuk Prancis pada menit tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua, Bung Senpi.
0: Ya, nampaknya itu adalah killing game ataupun gol yang memang akan menjadi keunggulan Prancis hingga babak kedua ini. Tetapi kita nantikan, masih ada detik-detik terakhir hingga memasuki menit kelima ini. Kali ini Norwegia dari tengah dipotong lagi kali oleh Doe, coba lagi lebih bersabar para pemain dari Prancis, ke belakang lagi kepada Magnan, masih anak-anak dari Prancis kepada Lacroix, dan dengan bersamaan itu wasit Michael Oliver dari Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak kedua pertandingan antara Norwegia menghadapi Prancis. Dengan hasil ini Prancis sukses menggunduli ataupun justru berpesta gol ke gawang dari Norwegia dengan skor 1-4. Dengan demikian Prancis menjadi juara grup. Dan kita nantikan aksi-aksi selanjutnya di Piala Dunia ini. Saya bersama Bung Erik pamit undur diri. Untuk selanjutnya membahas babak kedua, kita serahkan kepada rekan Salvila dan juga rekan Yanto.
3: Baik, terima kasih Bung Sempi dan Bung Erik. Seru sekali pertandingan tadi ya. Namun sayang sekali dari kubu Norwegia ini nampaknya ya tidak berhasrat untuk membalikkan keadaan ini dengan tetap mencadangkan tiga pemain andalannya, Martin Odegaard, Erling Haaland, dan juga Alexander Sørloth. Apa yang terjadi Bung Yanto dengan perlawanan Norwegia yang sepertinya tidak ingin membalas ya skor 3-1 di babak pertama dan justru kebobolan lagi nih jadi 1-4 Bung Yanto?
4: Iya, dengan kekalahan telak 4-1 ini memang bagi Norwegia secara peluang tidak ada masalah ya, artinya memang tetap dia tampil di babak 32 besar.
3: Iya.
4: Tetapi secara permainan jadi memang kelihatan ya bahwa Prancis bagi Norwegia ini masih sangat sangat perkasa ya, karena 4 gol itu lahir di babak 3 gol di babak pertama dan 1 gol di babak yang kedua.
3: Yeah.
4: Sebenarnya Norwegia tadi sempat menurunkan beberapa pemain cadangan, tetapi kalau menurut pengamatan saya ini hanya sekedar bagaimana mengimbangi ya, mengimbangi Prancis ya, karena untuk memenangkan pertandingan rasanya mungkin pelatihnya Steyl Solbakken ini sudah perhitungan berat untuk bisa menyamakan kedudukan apalagi mengalahkan Prancis. Di samping itu juga hasilnya juga toh seri ataupun menang tetap tidak mempengaruhi posisi ke babak 32 besar. Hanya persoalannya saja nanti ketika mereka bermain di babak berikutnya ini yang menjadi pengaruh, karena dengan demikian Prancis berada di posisi juara grup I, Bung Sabil ya. Yeah. Sementara tim Norwegia akan menempati posisi runner up yang kemungkinan besar di babak berikutnya kesebelasan Prancis akan menghadapi peringkat ketiga dari grup C, D, F, G atau H. Kita belum tahu siapa.
3: Iya.
4: Sekarang sementara Norwegia ini akan menghadapi runner-up grup E yang akan dimiliki oleh Pantai Gading. Karena dia hari ini meskipun pertandingannya belum selesai ya, tapi Pantai Gading sudah unggul 5-0 atas Irak, Bung.
3: Irak itu
4: di grup E.
3: Irak itu lawan Senegal di grup yang sama.
4: Senegal.
3: Yeah.
4: Jadi Senegal sudah unggul 5-0, artinya memperkokoh peluang Pantai Gading untuk lolos ke babak berikutnya. Ya, jadi ya, di hari grup E itu ada Jerman, kemudian Pantai Gading,
3: dan
4: satu lagi Ekuador.
3: Ekuador ya, betul. Jadi Pantai Gading ini telah terkonfirmasi menjadi runner up grup E, di mana kemarin juga mengantongi kemenangan melawan Curaçao ya. Sehingga dipastikan Pantai Gading nanti akan menjadi lawan bagi Norwegia ya, Bung Yanto ya. Dan juga untuk lawannya Prancis di babak 32 besar kita belum tahu, karena persaingan peringkat 3 terbaik harus kita pastikan hingga pertandingan terakhir nanti. Dan di pertandingan lainnya tadi Anda sudah singgung Senegal lawan Irak 5-0, sehingga Senegal peringkat 3 di grup ini ya Bung Yanto ya.
4: Di
3: grup I.
4: Di grup I. Tapi ya sepertinya Senegal tidak lolos ya Bung, karena poinnya sangat kecil ya.
3: Iya, poin 3.
4: Poin 3.
3: Dan tapi selisih golnya positif 2 nih. Ya,
4: positif 2. Tapi mungkin nanti kita masih melihat bagaimana peluang dari hasil hitung-hitungan peringkat 3 di grup-grup lain ya.
3: Iya.
4: Masih menunggu.
3: Baik, Bung Yanto.
4: Pertandingan hari ini memang prediksi dari para pencinta sepak bola ini boleh dikatakan ya memang maksimal ya hasilnya, walaupun memang ada yang 3-1, ada yang 4-1, walaupun ada yang juga yang menjagokan Norwegia.
3: Yeah.
4: Tapi ternyata memang Prancis unggul. Yang menarik tadi ya itu, tadi pelatih dari Norwegia ini tidak menurunkan Haaland ya.
3: Iya, yeah, aduh.
4: Mungkin itu tadi.
3: Iya, ditunggu-tunggu Haaland versus Mbappe itu bahkan sudah dijadikan meme di sosial media. Sayang sekali malam ini kita tidak melihat duel Haaland dan Mbappe.
4: Ada tiga pemain utama yang sudah diturunkan.
3: Iya, di Norwegia ini pemain Arsenal, pemain Manchester City dan Atletico Madrid. Sayang ya, tiga-tiganya enggak mau dimainin nih.
4: Ya. Mungkin disimpan untuk menghadapi Pantai Gading nanti.
3: Oh, iya, itu lebih penting pastinya ya. Dan pendengar, skor akhir 1-4, gol Prancis tadi dicetak di babak pertama oleh Ousmane Dembele 3 kali ya, hat-trick menit ke-7, menit ke-20, menit ke-32, dan ada tambahan tadi di menit-menit akhir dari Desir Doué, dan juga ada balasan dari Norwegia oleh Telo Asgard pada menit ke-21. Dan Bung Yanto, kita coba terima pendengar ya, seperti apa nih respon mereka atas hasil pertandingan 1-4 untuk Prancis. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi Pak Solihin, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
3: Jaya, Pak Solihin. Bagaimana nih melihat hasil Prancis menang 4-1?
5: Ya, luar biasa untuk Prancis ya.
3: Ya. Tadinya menyangka, ya. Tadinya jagoin mana
5: ya? Ya, tetap Prancis lah.
3: Oh, memang jagoin Prancis. Kalau gitu selamat, jagoannya menang nih.
5: Iya, tapi kalau prediksi saya cuma 3-1.
3: Oh iya, ternyata nambah nih.
5: Iya, ya ternyata masih ada tambahan
3: ya. Iya, baik Pak Solihin, terima kasih Pak.
5: Iya. Oke, kalau mengenai Irak ya. Irak ini cukup lawan kita saja yang selalu menang ya.
3: Iya, banyak wakil Asia kalau di Piala Dunia ya performanya tidak sekuat Jepang gitu.
5: Baik. Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya Pak Solihin. Kita ke Cirebon ada Bu Indra. Selamat pagi Bu Indra.
6: Selamat pagi Bung Sabil dan Bu Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa sebelumnya nih?
6: Perancis.
3: Oh, berarti termasuk yang senang dengan hasilnya dong.
6: Iya. Jadi si pangeran biru ini masih menunjukkan keanggunannya.
3: Waduh.
6: Dan yang untuk selanjutnya ya, yang tadi sudah dihitung-hitung kerumitannya, nanti kita tinggal tunggu saja untuk menikmati pertunjukan selanjutnya.
3: Iya, udah masuk babak gugur.
6: Assalamualaikum
3: warahmatullahi
6: wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung.
3: Jaya Pak Sarwi. Ini termasuk yang senang nih kayaknya nih.
7: Iya, tadi memang saya sudah memprediksi bahwa Prancis tidak akan main secara maksudnya tidak akan main tertutup, dia akan selalu menyerang seperti biasa.
3: Cuman
7: tadi prediksi saya gini, mungkin 2-0 sudah cukup ya bagi Prancis, tapi ternyata gebrakannya dia sampai babak akhir masih selalu menggebrak dia. Ya, itulah permainan yang sangat kita senang ya, walaupun dia sudah pasti dia ada di puncak, tapi dia tetap serangannya luar biasa.
3: Iya, masih main terbuka. Baik, Pak Sarwi, terima kasih.
7: Waalaikumsalam.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Flores, ada Pak Mus. Selamat pagi Pak Mus.
8: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya Pak Mus. Gimana hasil 4-1 nih? Senang apa sedih nih?
8: Mantap buat Prancis ya.
3: Wis.
8: Ini saya tunggu tadi sebetulnya kira-kira gimana Kylian Mbappe tadi, tapi masih belum mampu ya untuk menciptakan.
3: Iya, Mbappe-nya enggak nambah golnya.
8: Iya, masih belum nyampe ini sih ya kira-kira, tapi di antara kubu Prancis itu ada dua pemain tadi ya yang sama-sama mencetak 4 gol ya. Ada Ousmane dan juga Kylian Mbappe gitu.
3: Dembele dan Doué.
8: Iya, betul sekali.
3: Baik Pak Mus.
8: Selamat pagi
3: jaya Pak Mus. Terakhir di sesi ini ada Bu Ria ya di Tebet ya. Selamat.
9: Salam olahraga.
3: Salam olahraga jaya Bu Ria.
9: Aduh, akhirnya akhirnya. Aku kan ke WA, saya kan lihat kode. Walaupun tadi nggak bisa masuk, yang penting aku dukung Prancis, ya kan? Juga nggak suka nggak tahu, yang penting malam ini Prancis gitu. Tadi
3: iya.
9: Tadi udah baca WA aku belum di Pro 3.
3: Iya, PA Bung Zidan.
9: Iya, Bung Zidan karena nggak bisa masuk, karena ya dukung aja lah Prancis menang sampai berapa skor, yang penting Prancis malam ini menang itu saja.
3: Iya, boleh. Iya.
9: Bang Yanto.
3: Iya betul ada Bang Yanto di sini.
9: Ya. Tetap semangat ya di Piala Dunia ini ya.
3: Semangat selalu Bu Lia.
9: Semangat Bang Yanto. Begadang buat begadang jangan lupa minum air putihnya. Tetap semangat. Salam olahraga jaya.
3: Jaya Bu Lia. Semangat sekali Bu Lia. Dan Bung Yanto dengan kemenangan Prancis 4-1. Tadi kita sudah pastikan juga Prancis ke 32 besar dan dia satu pool dengan Jerman. Artinya kalau di babak 32 besar menang, ketemu Jerman di babak 16 besar, Bung Yanto. Dan seperti apa Anda melihat Prancis yang merupakan runner-up ya sebelumnya, juara dua sebelumnya, ini bisa melangkah jauh di Piala Dunia kali ini, Bung?
4: Ya, secara hitung-hitungan peluang, Prancis cukup berpeluang ya, Bung. Karena dari penampilannya di fase grup ini cukup konsisten penampilannya ya. Artinya tidak ada yang di luar prediksi hasilnya ya. Dia mengalahkan Irak 3-0 kemudian mengalahkan Senegal ya. Senegal 3-1 dan sekarang mengalahkan Norwegia 4-1. Artinya grafiknya semakin menaik ya. Nah, kemungkinan di babak 32 besar juga nanti dia tentu tidak mau kehilangan angka. Di samping itu ya Prancis sudah punya modal mental juara ya. Artinya di 2018 dia pernah menjadi juara dunia, bermain di 2014 memang kurang beruntung ketika Piala Dunia pelaksanaannya di Brasil, tetapi 2022 dia tampil lagi sebagai finalis.
3: Iya.
4: Kan tidak menutup kemungkinan di 2026 ini Prancis akan kembali bisa menjadi finalis ya. Apalagi dengan materi pemain yang saat ini memang masih rata-rata usianya masih muda-muda ya.
3: Iya. Yeah.
4: Muda dalam usia tapi matang dalam pengalaman.
3: Betul.
4: Ya. Kayak Mbappe misalnya dia usianya belum terlalu tua.
3: Iya. Yeah.
4: Tetapi pengalaman dia dari 2018, 2022, sekarang 2026 artinya 3 Piala Dunia Mbappe sudah apa punya pengalaman.
3: Iya, 16 gol, Bung. Luar biasa.
4: Artinya memang Mbappe punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026. Termasuk ke Dembele ya.
3: Iya, Dembele.
4: Sekarang sudah 4 gol juga nih.
3: Iya, betul.
4: 4 gol ya, di 3 gol hari ini dan sebelumnya dia di babak ketika menghadapi Irak atau ya menghadapi pertandingan lainnya, tinggal Dembele pernah mencetak gol juga.
3: Iya.
4: Artinya apa? Artinya memang Prancis salah satu tim yang diperhitungkan dan beberapa tim kandidat juara dunia ini sampai saat ini masih bertahan. Ya Bung, ada Argentina, ada Jerman, ada Brazil, kemudian juga ada Belanda, ini tim-tim yang selalu dijagokan dalam
3: tim-tim tradisional ya di Piala Dunia selalu muncul.
4: Ya, tim papan atas ini masih bertahan. Artinya di Piala Dunia ini belum ada 2026 ini belum ada kejutan yang luar biasa ya.
3: Yeah.
4: Ada tim-tim papan atas, tim-tim unggulan masih bertahan di fase sampai fase kedua nanti.
3: Iya. Yeah. Sebetulnya sempat ada ketika kita dikejutkan Spanyol yang bisa ditahan apa itu? Cape Verde ya, dan juga Portugal yang ditahan oleh Kongo. Ya. Tapi ya selanjutnya ternyata tim besar ini dengan pengalaman mental yang luar biasa, pemain-pemainnya bisa menunjukkan taji yang sesungguhnya. Dan di pertandingan lainnya tadi kami sudah singgung Senegal menang telak 5-0 atas Irak. Dan untuk Norwegia sendiri nanti di babak 32 besar akan melawan Pantai Gading dan satu pool dengan Brazil dan Jepang. Artinya kalau dia berhasil ngalahin Pantai Gading nanti ketemu Brazil atau Jepang.
4: Ya itu juga.
3: Gimana langkah mereka ke depannya Bung Yanto?
4: Ya tentu menghadapi dua tim itu tidak mudah ya.
3: Iya.
4: Brazil tentu dia juga punya mental juara di samping. Yeah. Memang saat ini pemain-pemain Brazil tidak terlalu menonjol ya Bung ya, tidak seperti beberapa Piala Dunia sebelumnya ya, mereka punya mungkin pada Piala Dunia beberapa tahun yang lalu pemain-pemain Brazil itu punya nama-nama besar ya, seperti Neymar, ada Ronaldinho, ada Ronaldo, ada selainnya. Nah, sekarang ini memang pemain-pemainnya pemain-pemain muda, tetapi bahkan pada pertandingan perdana sempat main seri ya dengan Maroko kalau saya tidak salah.
3: Iya,
4: ya, betul. Itu. Tapi sekarang udah mulai meningkat ini grafiknya.
3: Iya, kita ingat dulu 2002 terakhir ya, juara dunia ada Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, aduh itu dream team itu.
4: Dream team.
3: Iya.
4: Tim tangguh masih eksis lah Bung ya.
3: Iya.
4: Babak ya paling tidak mereka bisa tampil di babak-babak perempat final ya, biar semakin ke ujung dari bulan ini semakin menarik dan semakin ketat.
3: Iya.
4: Biasanya kalau tim-tim tangguh itu sudah tumbang di fase grup atau di babak-babak ya seperti perempat final, semifinal finalnya
3: kurang
4: ya. Tapi sekali lagi ya, sekarang mau tidak mau sepak bola seluruhnya sudah berkembang ya.
3: Iya, jarak kualitas antara tim itu udah semakin rapat ya. Iya. Dan untuk pertandingan ini sendiri, Anda memilih siapa sebagai pemain terbaik man of the match nih, Bung Yanto?
4: Saya kira hari ini ya mau tidak mau kita harus mengatakan Dembele ini pemain yang bagus lah. Apapun namanya, kalau sudah pemain di lapangan ya, orang yang menciptakan gol itu, dan dia juga golnya gol yang betul-betul gol
3: kelas ya,
4: berkelas dan murni.
3: Iya.
4: Memang dari jarak yang jauh ya.
3: Bukan karena kemelut, bukan karena deflected, bukan karena keberuntungan, tapi betul-betul cerdas finishingnya ya.
4: Finishing betul-betul bagus.
3: Baik, luar biasa. Dan pendengar, jangan lupa juga pada hari ini pagi nanti pukul 7 kami akan kembali siarkan laga Piala Dunia antara Uruguay melawan Spanyol ya, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Uruguay dan Spanyol itu ada di grup H, di mana Spanyol ini peringkat 1 dengan poin 4 dan Uruguay peringkat 2 dengan 2 poin. Namun ini dengan peringkat 3 dan 4-nya Tanjung Verde dan Arab Saudi. Tanjung Verde 2 poin, Arab Saudi 1 poin. Jadi keempat-empatnya ini sebenarnya belum pasti ya Bung Yanto ya. Ini sangat menarik, jangan lewatkan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu di pertandingan kali ini, rangkaian pertandingan antara Norwegia berhadapan dengan Prancis, kami sudahi. Saya Dani Sabil mewakili rekan kerja yang bertugas tadi, ada Bung Senti dan juga Bung Erik tentunya. Bung Yanto, terima kasih Bung Yanto telah membersamai kami. Bung Yanto ya.
4: Bung Sabil, sampai ketemu lagi.
3: Iya, sampai ketemu di pertandingan selanjutnya. Sehat selalu Bung Yanto, salam olahraga.
4: Amin, jaya.
3: Baik pendengar, demikian akan pertandingan Norwegia versus Prancis. Selanjutnya kami masih akan terus seperti biasa ya, Indonesia Menyapa Dini Hari, rekaman dialog lanjutan yang mungkin Anda lewatkan sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti kami akan putarkan kembali. Saya Dani Sabil dan juga ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan. Pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari, nanti akan dilanjutkan Warta pukul 5 dan juga Indonesia Menyapa Pagi. Sampai jumpa di pertandingan selanjutnya. Salam olahraga, jaya.
10: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
3: Kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Afgan, Jodoh Pasti Bertemu.

0: Laki-laki, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
3: Teman

Teman Pro juga saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, program Madua akan mengudarakan doa Angelus untuk teman-teman umat Katolik di wilayah Kota Ende dan sekitarnya.

dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: mati. Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
0: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
1: Sabda sudah menjadi manusia
0: dan tinggal di antara kita.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami,

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Teman Pro 2, selamat pagi, selamat datang kembali di 92,2 FM. Di pagi hari ini kamu bakal ditemani sama Putri di sini yang bakal kasih kamu info Pro 2 terlebih dahulu sebelum kita memulai semua rangkaian acara kita di pada edisi hari ini. Saya memulai informasi dengan Nagekeo yang andalkan pertanian dan digitalisasi kendalikan inflasi. RRI.co.id Ngada, pemerintah Kabupaten Nagekeo menegaskan komitmennya mengendalikan inflasi melalui penguatan sektor pertanian dan digitalisasi daerah dalam High Level Meeting atau HLM TPID dan TP2DD Flores bagian tengah di Bajawa, Kamis 18 Juni 2026. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratinus Muga saat memaparkan strategi pengendalian inflasi daerah. Menurutnya, sektor pertanian menjadi tulang punggung perekonomian Nagekeo karena menyumbang lebih dari 50% produk domestik regional bruto atau PDRB. Selain itu juga sekitar 58% masyarakat menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Informasi selanjutnya, komunitas Jagat Nata ubah hobi alam jadi gerakan konservasi. Berawal dari komunitas pencinta aktivitas luar ruang, Jagat Nata kini Timur. Dalam 7 tahun perjalanannya, komunitas yang berbasis di Bajawa itu berhasil mengubah kepedulian terhadap alam menjadi gerakan edukasi dan aksi nyata pelestarian lingkungan. Ketua komunitas Jagat Nata, Francisco Felix Nabubugo, mengatakan komunitas tersebut lahir dari kegelisahan terhadap meningkatnya persoalan sampah dan menurunnya kualitas lingkungan. Nama Jagat Nata yang berasal dari bahasa Sanskerta dipilih sebagai simbol komitmen untuk menjaga alam sebagai ruang hidup seluruh makhluk. Informasi selanjutnya, jaga kelestarian TN Komodo, 12 personel Polri raih penghargaan di Labuan Bajo. Sejumlah personel kepolisian yang tergabung dalam tim operasi pengamanan kawasan hutan Taman Nasional Komodo Labuan Bajo Manggarai Barat menerima penghargaan atas dedikasi dan kinerja mereka dalam menjaga kawasan konservasi tersebut. Penghargaan diberikan dalam kegiatan bimbingan teknis penguatan kapasitas aparat penegak hukum yang berlangsung di Hotel Crown Plaza Labuan Bajo Kamis 25 Juni 2026. Penghargaan berasal dari Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediyata Soeharto dan juga diserahkan langsung oleh Kepala Korps Pembinaan Masyarakat Bahar Kampori Mardiono bersama Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Direktoral Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Suharyono. Teman Pro 2, informasi selengkapnya bisa langsung kalian akses di laman resmi kami di rri.co.id. Saya Putri, sekian info Pro 2.

Антрбейком.

0: tahun, Hamzah Madu bekerja sebagai buruh harian lepas di Pelabuhan Ende. Sejak usia muda, ia memikul barang dari perahu ke daratan demi memenuhi kebutuhan keluarga dengan penghasilan yang tidak menentu setiap harinya. Di balik pekerjaan berat itu, Hamzah menyimpan satu impian besar yang terus ia jaga hingga usia senja, yakni berangkat menunaikan ibadah haji.
1: Biasanya apa itu?
2: Ya,
1: saya
2: benar niat.
1: Ya, saya benar niat. Dari hasil berupa ibu. Terus 1000 2000 200

0: dari pekerjaan itu, ia dapat membesarkan anak-anaknya, membangun rumah, sekaligus menabung biaya haji bersama istrinya. Tahun 2014 menjadi awal penantian panjangnya menuju Tanah Suci. Ia akhirnya berhasil mendaftar haji menggunakan tabungan yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Anaknya, Arfa Hamzah, mengatakan keluarga sempat khawatir melihat usia sang ayah terus bertambah selama masa penantian keberangkatan. Meski demikian, Hamzah tetap memegang teguh niatnya untuk berhaji.
1: Jadi walaupun hati bilang, ya Allah, ini Bapak semakin tua, ini kita tanya Bapak, ini bagaimana uangnya diambil lagi untuk umroh? Mana bilang jangan, kalau Allah ambil saya, silahkan yang ganti berangkat ke sana.
0: Penantian panjang itu akhirnya terjawab tahun ini ketika Hamzah benar-benar dapat menginjakan kaki di Tanah Suci. Perasaan haru dan bahagia ia rasakan saat pertama kali melihat Ka'bah secara langsung. Bagi Hamzah, ibadah haji bukan sekedar perjalanan spiritual, tapi bentuk penyempurnaan rukun Islam yang diperjuangkannya lewat kerja keras dan kesabaran hidup selama puluhan tahun. Kepulangan Hamzah dari Tanah Suci pun disambut hangat oleh keluarga dan warga sekitar. Kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Tetangganya, Kiki Purnama, mengaku bangga melihat Hamzah akhirnya bisa menunaikan ibadah haji di usia yang tidak lagi muda.
2: Ini untuk motivasi kami yang masih muda begini nih. Ini bisa untuk tabung supaya insya Allah pergi naik haji juga begitu. Mudah-mudahan insya Allah.
0: Kini Hamzah tidak dapat bekerja berat lagi di pelabuhan. Hari-harinya lebih banyak dihabiskan untuk membantu usaha keluarga dan menikmati masa tua bersama anak serta cucunya. Namun kisah hidupnya meninggalkan pesan, pesan sederhana bahwa niat yang dijaga dengan sabar dan kerja keras pada akhirnya bisa membawa seseorang sampai ke Tanah Suci. RRI ND, Rahma Suci dan Ricardus Kota melaporkan.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet Mi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik.

0: layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Oh,
1: ternyata nggak benar ya info ini. Nah, aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali dapat kembali hadir menyapa dan menemani ruang dengar Anda melalui frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan, edisi Sabtu 27 Juni 2026. Pendengar, selamat datang di akhir pekan. Bagaimana rencana Anda untuk mengisi hari Sabtu ini? Untuk Anda yang saat ini sedang bersantai di rumah bersama keluarga, yang sedang menikmati di pemandangan Labuan Bajo, atau mungkin bagi Anda yang masih harus menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan, mari kita awali pagi acara ini dengan penuh rasa syukur dan energi yang positif. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipelajari di 56 negara dan berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam di satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Keren kan bahasa Indonesia?

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
11: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar, masih bersama Nur Astan. Saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat pagi Robi.
2: Selamat pagi Kak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan dengan informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Dan saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang merupakan perkirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan mengupdate kembali informasi perkiraan cuaca pada hari ini, Sabtu 27 Juni 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Pada pagi hari ini cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari nanti cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 22 sampai dengan 33 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 meter. Kemudian di perairan Taman Nasional Komodo tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 1 meter hingga 1,1 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Salcape bagian utara diperkirakan berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 meter. Dan untuk perairan Selat Sape bagian selatan, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,1 meter. Kemudian untuk angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Baik, demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Terima kasih kembali.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Atas nama kesehatan dan demi kelangsingan, banyak orang yang mulai menerapkan konsumsi air lemon. Bahkan itu menjadi konsumsi wajib setelah bangun tidur. Padahal, meminum air hangat dicampur lemon pada pagi hari, menurut ilmuwan, adalah berbahaya. Itu mungkin cara detoksifikasi yang baik, tetapi akibatnya akan fatal bagi gigi. Dr. Mervyn Ruayan dari The London Center for Cosmetic Surgery mengatakan, air panas dan lemon berbahaya untuk gigi Anda.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan informasi. Polres Manggarai Barat gelar aksi bersih pantai sambut Hari Bayangkara ke-80.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Menyambut Hari Bayangkara ke-80, Polres Manggarai Barat bersama unsur Tentara Nasional Indonesia, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Komunitas Lingkungan, dan masyarakat menggelar aksi bersih-bersih di kawasan Waterfront Marina Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Jumat 26 Juni 2026. Kegiatan yang dimulai pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah itu diawali dengan apel kesiapan di area Plaza Waterfront Marina dan dipimpin langsung oleh Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadak. Turut hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Manggarai Barat serta pejabat utama Polres Manggarai Barat. Mendengar, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan aksi bersih pantai merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus mendukung keberlanjutan sektor pariwisata di Labuan Bajo. Selain itu pendengar, dirinya menambahkan sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga kebersihan serta kenyamanan destinasi wisata. Guna memaksimalkan pembersihan, personel gabungan dibagi ke dalam 3 zona, yakni kawasan pelabuhan dan plaza utama, saluran drainase, serta pesisir pantai bagian selatan. Petugas mengumpulkan sampah organik maupun anorganik yang tersebar di sepanjang kawasan Waterfront Marina. Pendengar, Kapolres juga mengimbau masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan laut, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menjaga kebersihan kawasan wisata. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, sejumlah wisatawan mancanegara yang sedang berolahraga di kawasan Waterfront Marina turut bergabung membantu memungut sampah bersama personel dan relawan. Salah seorang wisatawan asal Jerman, Benjamin, mengaku terkesan melihat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kebersihan Labuan Bajo. Mendengar, aksi bersih-bersih yang berlangsung hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah itu berhasil mengumpulkan sekitar 300 kg sampah yang didominasi plastik sekali pakai, botol kemasan, kayu lapuk, dan sisa jaring ikan. Seluruh sampah kemudian diangkut menggunakan armada truk milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat menuju tempat pemprosesan akhir. Mendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi.

0: teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, informasi selanjutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda edisi Sabtu 27 Juni 2026. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
2: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: di platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo melalui portal resmi rri.co.id. Liburan sekolah di Golomori tawarkan wisata alam dan kuliner eksklusif.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, menyambut musim liburan sekolah 2026, In Journey Tourism Development Corporation menghadirkan beragam program wisata bertajuk liburan nyaman penuh makna di seluruh kawasan yang dikelolanya. Di Nusa Tenggara Timur, perhatian difokuskan pada De Golomori yang menawarkan pengalaman liburan bernuansa alam dengan panorama pesisir khas Flores dan berbagai aktivitas ramah keluarga. Pendengar, De Golomori menjadi pilihan bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana liburan yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Kawasan ini memadukan keindahan lanskap pesisir, panorama laut yang eksotis, serta pengalaman kuliner di Nuka Beach Club. Selama periode liburan sekolah, pengunjung dapat menikmati promo Sun, Sand and Snack yang menghadirkan beragam pilihan menu seperti The Honor's Plate, The Genius Combo, dan Backpack Feast. Tak hanya itu, pendengar, anak-anak juga dapat mengikuti aktivitas mewarnai secara gratis sehingga menciptakan pengalaman liburan yang menyenangkan bagi seluruh anggota keluarga. Director of Commercial and Marketing ITDC, Febrina Mediana, mengatakan setiap kawasan yang dikelola ITDC memiliki karakter pengalaman wisata yang berbeda sesuai kebutuhan wisatawan. Pendengar, selain di Golomori, ITDC juga menghadirkan beragam aktivitas di kawasan Denusa Dua Bali dan De Mandalika Nusa Tenggara Barat. Di Nusa Dua menawarkan konsep resort dan lifestyle tourism dengan berbagai aktivitas keluarga, sementara di Mandalika menghadirkan perpaduan sport tourism, wisata bahari, serta beragam atraksi di kawasan sirkuit internasional. Adapun melalui berbagai program tersebut, pendengar, ITDC berharap seluruh kawasan yang dikelolanya dapat menjadi pilihan destinasi liburan sekolah yang menawarkan pengalaman lengkap, mulai dari wisata keluarga, kuliner, olahraga, wellness, seni budaya, hingga eksplorasi alam. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk Anda kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan tentu saja jangan lupa di-subscribe. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI, masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, 1000 air terjun Wailolos menemukan wajah baru pariwisata.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kabut tipis masih menggantung di antara perbukitan ketika langkah kaki para wisatawan mulai menyusuri jalan setapak menuju salah satu air terjun di desa wisata Wailolos. Pendengar, udara pegunungan yang sejuk menyapa lembut sementara hamparan hijau yang membentang sejauh mata memandang menjadi lukisan alam yang memikat. Jika beberapa tahun lalu, desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo dikenal karena pesona 1000 air terjun. Maka pada 2026, Wailolos menghadirkan pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Desa ini sedang menulis babak baru pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Di sini, perjalanan wisata tidak lagi berhenti pada keindahan lanskap. Setiap langkah justru membawa wisatawan lebih dekat pada denyut kehidupan masyarakat yang selama ini menjadi ruh desa. Sepanjang jalur menuju destinasi wisata, para pelancong kerap menghentikan langkah bukan karena kelelahan, melainkan karena tertarik pada aktivitas warga yang berlangsung di sekitar. Pendengar, sapaan hangat masyarakat setempat mengalir alami, mencairkan batas antara tamu dan tuan rumah. Kelompok wisatawan terlihat berjalan santai bersama pemandu lokal, sesekali berhenti untuk mengabadikan pemandangan, lalu kembali melangkah sambil bercengkrama dengan warga yang ditemui di sepanjang perjalanan. Di beberapa titik, pendengar, berdiri kantin-kantin tradisional beratap ijuk dengan sentuhan arsitektur tanduk khas Flores. Bangunan sederhana ini bukan hanya tempat beristirahat, mendengar, tetapi juga menjadi ruang perjumpaan yang memperkaya pengalaman wisata. Di balik rumah-rumah penduduk terbentang kebun-kebun produktif yang kini menjelma menjadi laboratorium alam terbuka. Di sanalah wisatawan diajak menyelami kehidupan sehari-hari para petani yang selama ini menjaga kesuburan tanah pegunungan Flores. Pendengar, tanaman kopi tumbuh berdampingan dengan cengkeh, vanili, dan kemiri. Tidak ada pagar yang membatasi pengalaman wisatawan dengan sumber kehidupan masyarakat tersebut. Mereka bebas mengamati, bertanya, bahkan belajar langsung dari para petani. Pendengar, di tepi jalan setapak, sejumlah wisatawan tampak berkumpul mengelilingi hamparan vanili yang sedang dijemur. Para ibu tani dengan ramah menjelaskan proses pengolahan, mulai dari panen hingga menghasilkan vanili berkualitas yang siap dipasarkan. Percakapan sederhana itu menghadirkan pengalaman yang sulit ditemukan di destinasi wisata konvensional. Wisatawan tidak hanya melihat sebuah produk pendengar, tetapi memahami cerita panjang yang melatar belakanginya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Wailolos, Robert Perkasa, menyebut perubahan tersebut sebagai evolusi alami dari pengembangan pariwisata desa. Menurut Robert, selama periode 2023 hingga 2025, promosi desa lebih banyak bertumpu pada kekuatan panorama alam, air terjun, perbukitan hijau, dan suasana pegunungan menjadi wajah utama yang diperkenalkan kepada wisatawan. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Untuk Anda, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

mantan pendengar yang akan terus mengawal suasana akhir pekan Anda melalui frekuensi FM 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo. Pendengar, ada satu informasi penting yang wajib saya sampaikan khususnya bagi Anda para pecinta olahraga dimanapun Anda berada. Sesaat lagi jarum jam akan segera menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tepat pada pukul waktu Indonesia Tengah, kami akan mengalihkan siaran kami untuk menghadirkan siaran langsung relay pertandingan sepak bola yang pastinya sudah sangat ada nantikan. Tetap di Pro 1 RRI SP

kedua tim di Stadion Guadalajara di Meksiko ini jelang kick off babak yang pertama. Ya, sudah diselesaikan bagaimana mengikat cipta jelang kick off. Nampaknya akan dilakukan Spanyol pada pagi hari ini. Kick off babak yang pertama mengenakan kostum away-nya putih-putih. Lamine Yamal mengisi barisan lini serang atau sayap kanan dari Spanyol. Kita akan nantikan akan seperti apakah tampilan dari salah satu pemain termuda di Piala Dunia 2026 ini dengan usia 18 tahun, Lamine Yamal, yang juga bermain untuk klub Barcelona. Ya, kick off sudah dilakukan di babak yang pertama ini. Spanyol akhirnya menguasai bola. Tadi bagaimana nampaknya Rodri di sisi kanan alirkan lagi kepada Laporte, mundur ke belakang kepada Unai Simon, penjaga gawang yang mengenakan kostum kuning-kuning, langsung saja sapu jauh ke depan. Tadi bagaimana mendapat tekanan dari Darwin Nunes. Unai Simon lemparan ke dalam kini bagi Uruguay di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi bagaimana